0: Ini tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026.
1: Ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal.
2: KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon atau SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Menteri Luar Negeri bertolak Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung hari ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa di kantor tersebut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka terkait dugaan gratifikasi yang berlangsung di Sekretariat Jenderal MPR RI. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penyidik telah menemukan dugaan penerimaan gratifikasi senilai kurang lebih 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa. Taufik mengatakan Ma'ruf ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 9 Juli hingga 28 Juli 2026 di rumah tahanan cabang Gedung Merah Putih KPK.
0: KPK melakukan penahanan hari ini terhadap saudara MC untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026 di rumah tahanan negara rutan cabang Gedung Merah Putih KPK.
3: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku telah menyampaikan semuanya ke penyidik agar perkara ini menjadi terang benderang.
4: Sampaikan Bapak.
5: Sudah tadi dimintai banyak informasi ya. Jadi saya menjelaskan supaya terang semuanya.
6: Soal banyaknya dana fiktif soal perjalanan kerja itu Pak.
5: Ya, banyak hal tadi saya sudah menjelaskan semua. Ya.
6: Ibu bawa informasi dan ngasih jatah juga ke BUMN.
3: Dalam konstruksi perkara, KPK menduga bahwa Ma'ruf yang menjabat sebagai Sekjen MPR tahun 2016-2023 merangkap jabatan sebagai kuasa pengguna anggaran serta menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen di lingkungan Sekjen MPR RI. Penyidik juga menemukan dugaan bahwa Ma'ruf menggunakan seorang kepercayaannya berinisial Z. Menurut KPK, setiap calon penyedia barang dan jasa lebih dahulu diminta menyerahkan fee sekitar 10% dari nilai proyek. Uang tersebut disebut menggunakan istilah uang hangus atau uang assalamualaikum. Dalam penyidikan KPK, KPK turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berasal dari hasil gratifikasi. Barang bukti tersebut antara lain satu unit sepeda motor Harley Davidson, mobil Jeep Rubicon, sepeda Brompton, gitar, telepon genggam Samsung Z Fold, uang 1,9 miliar yang diduga digunakan untuk renovasi rumah pribadi, serta dana yang digunakan membiayai resepsi pernikahan anak tersangka pada tahun 2020. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
7: Salve, shalom. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Melalui sistem ini, pemerintah menargetkan akselerasi investasi hijau sekitar 94 triliun rupiah dengan asumsi kurs 16.300 per dolar Amerika Serikat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon global dan menjadikan sektor karbon sebagai salah satu motor baru pertumbuhan ekonomi hijau nasional. Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat mengatakan, pengembangan ekosistem perdagangan karbon tidak hanya berorientasi pada transaksi, namun harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat yang menjaga kawasan hutan dan ekosistem.
8: Lagi bahwa
1: ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal, karena sejatinya kita bisa menggunakan instrumen ini untuk pemerataan pembangunan di Indonesia.
7: Sementara Otoritas Jasa Keuangan OJK memastikan sistem registrasi unit karbon akan menjadi fondasi pengembangan pasar karbon nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan sistem yang dibentuk melalui Perpres Nomor 110 Tahun 2025 itu akan terhubung dengan

0: Baik, nanti kami hadirkan selengkapnya bagaimana informasi dari Rian Suryadi. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan pemerintah telah resmi menerapkan penggunaan sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar atau B50 untuk menekan biaya impor solar nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Orang khusus. Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50.
2: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan implementasi penggunaan minyak sawit sebagai campuran 50% bahan bakar minyak BBM jenis solar atau B50. Dalam peluncuran B50 di Karawang Kamis kemarin, Presiden mengatakan bahwa dengan keberhasilan ini, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab kepala negara mengungkapkan implementasi B50 ini mampu menekan kebutuhan impor BBM jenis solar. Bahkan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan implementasi B50 ini akan memberikan penghematan anggaran negara untuk impor BBM solar mencapai ratusan triliun rupiah.
1: Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun, 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga. Satu, kita dibicarakan kenapa? Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading, mereka tahu kita punya program B50.
2: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Hadalia mengungkapkan bahwa implementasi B50 yang telah melalui berbagai uji coba menunjukkan berbagai hasil positif terhadap sejumlah sektor bidang dalam penggunaan B50. Seperti salah satunya diungkapkan Bahlil, implementasi B50 akan meningkatkan kebutuhan CPO bagi para petani sawit dalam negeri dengan nilai tambah mencapai 23,49 triliun rupiah.
3: Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa B50 ini meningkatkan kebutuhan CPO kita dari 15,2 juta menjadi 16,3 juta sampai dengan 17 juta ton, sehingga dapat membantu memberikan kepastian pasar bagi petani sawit. Meningkatkan nilai tambah industri CPO dari 20,92 triliun menjadi 23,49 triliun. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50.
2: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan PUSHEP, Bisman Bakhtiar, mengatakan meski B50 menjadi salah satu capaian dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, namun ia menuturkan terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan pemerintah. Bisman mengutarakan, tantangan pemanfaatan sawit dalam implementasi B50 harus diimbangi dengan peruntukan minyak sawit terhadap sejumlah sektor lainnya yang juga memanfaatkan sawit sebagai salah satu bahan bakunya.
4: Tantangan yang kedua adalah pemerintah harus mengatur keseimbangan, karena kan sawit sementara ini kan lebih banyak diekspor. Yang kedua, bahkan untuk food, minyak goreng dan lain sebagainya. Yang ketiga, digunakan untuk oleokimia atau industri, ya, industri berbasis. Oleh karena itu harus dibagi nih, mana yang untuk fuel, untuk bahan bakar, mana yang untuk food, makanan, dan mana yang untuk industri kimia. Oleh karena itu, keseimbangan manfaatan sawit menjadi penting, agar jangan pakai BBM tahu-tahu untuk minyak goreng langka. Nah, itu juga menjadi bahaya.
2: Lebih lanjut dijelaskan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan PUSHEP, Bisman Bakhtiar, bahwa tata kelola alokasi sawit ini menjadi hal yang penting untuk menghindari ekspansi lahan sawit seluas-luasnya. Sebab menurutnya, bila hal tersebut terjadi, dapat mengganggu ekosistem lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam intensifikasi produksi sawit, jangan sampai ekstensifikasi lahan, karena bagaimanapun juga sawit itu punya dampak lingkungan.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait dengan peluncuran penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar B50 dan apa manfaatnya serta harapan masyarakat terkait dengan mandatori B50 tersebut? Berikut disampaikan kembali oleh Joshua Syombing.
5: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada pisau bermata dua kali ya. Pertama bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat, yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu, maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini bagaimana dari program B50 ini, apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya, harapannya saya sebagai masyarakat, pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
6: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah, ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan apa pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya, sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah, terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan, karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai B50, langkah baru menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun oleh Bobby Osofulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peluncuran bahan bakar minyak jenis solar dengan campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada Kamis kemarin adalah sebuah langkah berani yang patut diapresiasi tinggi. Ini bukan sekadar inovasi teknis di sektor energi, melainkan sebuah lompatan strategis untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Selama bertahun-tahun, ketergantungan Indonesia pada solar konvensional berbasis minyak bumi menjadi beban berat bagi neraca perdagangan nasional. Kini, melalui B50, Indonesia sedang melakukan transformasi nyata. Meski secara fungsi sama-sama sebagai bahan bakar mesin diesel, namun B50 membawa narasi yang berbeda. B50 adalah kombinasi antara kemajuan teknologi energi dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam domestik. Dampak besar dari kebijakan yang diambil, pertama, dampak ekonomi bagi kesejahteraan petani sawit. Meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel secara otomatis akan menjaga stabilitas harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Ketika pasar domestik terserap maksimal oleh industri biodiesel, petani kita tidak lagi terombang-ambing oleh fluktuasi harga pasar global. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi ekonomi akar rumput. Kedua, penguatan ketahanan energi. Indonesia adalah negara besar dengan konsumsi BBM yang terus meningkat. Dengan memanfaatkan biodiesel berbahan baku sawit, kita secara perlahan melepaskan diri dari belenggu impor BBM. Penghematan devisa yang dihasilkan dari berkurangnya impor solar ini sangat krusial dan dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis lainnya. Dari sisi lingkungan, B50 juga membawa harapan baru. Kita menyadari bahwa transisi energi bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keberlanjutan. Dibandingkan solar murni, penggunaan campuran biodiesel terbukti mampu menekan emisi gas rumah kaca. Langkah ini adalah kontribusi nyata Indonesia dalam upaya global melawan perubahan iklim. Namun demikian, harus tetap menekankan bahwa kebijakan besar ini memerlukan eksekusi yang sempurna. Semua berharap pemerintah melalui kementerian terkait melakukan sosialisasi secara masif serta pengawasan yang ketat di lapangan. Pelaksanaan program harus berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat tidak ingin program yang bagus ini terhambat oleh masalah distribusi, kendala teknis mesin, ataupun praktik-praktik yang tidak efisien. Manfaat B50 harus benar-benar menyentuh sendi-sendi perekonomian nasional, mulai dari petani di perkebunan hingga masyarakat pengguna transportasi di pelosok negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ipon Mawengkang mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono bertolak ke Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono akan menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Iran serta menghadiri penghormatan kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Syed Ali Khamenei. Berikut informasinya Retno Mandasari.
8: Akan melakukan kunjungan
9: Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertolak ke Iran Kamis malam untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat ini. Dalam kunjungan tersebut, Menlu RI akan menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi serta memenuhi undangan pemerintah Iran untuk menghadiri penghormatan kepada almarhum Ayatollah Syed Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivan Mewengkang dalam keterangan pers Kamis kemarin menjelaskan pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Iran diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan Indonesia dan Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas, serta meningkatkan koordinasi kedua negara dalam menghadapi berbagai tantangan regional maupun global.
8: Menlu RI juga akan memenuhi undangan dari pemerintah Iran dalam rangka penghormatan terhadap almarhum Yang Mulia Ayatollah Syed Ali Khamenei. Pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Menlu Iran diharapkan semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas.
9: Ivan Mawengkang mengungkapkan Ketua MPR RI, Ketua Umum PBNU, serta Ketua Umum PP Muhammadiyah turut hadir dalam kunjungan ini.
8: Ketua MPR RI juga akan turut serta dalam kunjungan ini dan akan melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran. Sementara itu, pertemuan antara Ketua MPR dan Ketua Parlemen Iran bertujuan untuk semakin memperkuat kemitraan antar parlemen serta kerjasama antar masyarakat kedua negara.
9: Sebelumnya saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojerdi mengungkapkan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
10: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
9: Ivan Mewengkang menyatakan kunjungan delegasi Indonesia ke Iran mencerminkan eratnya hubungan kedua negara serta menegaskan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
8: Dalam kunjungan ini,
9: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan
0: beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana gol Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele membawa Prancis melaju ke semifinal Piala Dunia 2026. Berikut informasinya Niar Abdulitiloli.
11: Setelah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.
12: Timnas Prancis memastikan raihan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Maroko 2 gol tanpa balas di Stadion Boston Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele menjadi pencetak gol kemenangan Le Bleu pada babak kedua. Prancis tampil dominan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Maroko yang dikawal Yassine Bono. Namun

0: Ya baik, nanti kami nanti kami hadirkan kembali ya, bagaimana informasi lainnya, lanjutan dari informasi Niar Abdul Itiloli mengenai informasi olahraga pertandingan antara Perancis dengan Maroko yang dilaporkan oleh tim kami pada pertandingan tadi berakhir dengan kedudukan 2-0 untuk kemenangan Perancis. Baik, kelihatannya kami hadirkan kembali ya laporan dari Niar Abdul Itiloli.
1: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Perancis atas kesebelasan Maroko.
2: Timnas Perancis memastikan raihan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Maroko 2 gol tanpa balas di Stadion Boston Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele menjadi pencetak gol kemenangan Le Bleu pada babak kedua. Perancis tampil dominan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Maroko yang dikawal Yassine Bono.

0: kotak penalti.
1: Berbahaya, oh, dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan. Mbappe berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk saudara. Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik yang sangat berbahaya.
0: Unggul atas Singa Atlas tak membuat Leblu menurunkan intensitas serangan. 6 menit berselang dari gol pertama, giliran Ousmane Dembele menggandakan keunggulan Prancis lewat tendangan mendatar dari luar kotak penalti.
1: Kemudian baru saja lahir lagi saudara-saudara satu tembakan keras dari Dembele pada menit ke-65, berhasil lagi menjebolkan jala gawang Maroko akibat pertahanan Maroko yang sedikit agak renggang, dan lagi-lagi peluang ini dimanfaatkan oleh Dembele. Dengan demikian sekaligus berubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Prancis.
0: Maroko berupaya memperkecil ketertinggalan, tetapi peluang terbaik Azzedine Onahi masih mampu diamankan kiper Prancis Mike Maignan. Skor 2-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, sekaligus memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti, Prancis akan menghadapi pemenang pertandingan antara Spanyol melawan Belgia. Kedua tim tersebut dijadwalkan bertemu pada Sabtu dini hari nanti di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat, pukul 2 dini hari waktu Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: bagi Tan Malaka.
1: Baru saja kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.

2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian

Siswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka. Program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan berdaya. Lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot pelajar gratis. Layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan. Dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku. Pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi. Magelang Clean Seat. Optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit. Penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling. Layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding. Penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time. Analisis data berbasis kecerdasan buatan serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism. Program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

Kembali lagi bersama ya di Semangat Pagi, tentunya masih bersama dengan Salsa yang menemani sahabat pendengar semua. Dan sahabat pendengar, hari ini hari Jumat ya, 10 Juli 2026 nih. Pastinya di setiap harinya itu ada hal-hal yang istimewa ya sahabat pendengar. Setiap tanggal di dalam kalender itu punya sejumlah peringatan yang diperingati di berbagai belahan dunia nih sahabat pendengar. Dan kalau di hari ini ada yang unik juga ya, kadang kita juga nggak terlalu ngeh atau nggak terlalu paham bahwa setiap harinya di setiap tanggal itu ada hal-hal yang unik gitu ya, memperingati satu hari yang unik di belahan dunia. Dan memang ada yang cukup unik juga nih ya, bahwa hari setiap tanggal 10 Juli ini jadi momen untuk merayakan, salah satunya adalah hari kebab sedunia. Kayaknya siapa sih yang gak tahu ya sama yang namanya kebab ini. Ini salah satu makanan yang populer di berbagai negara ya. Meski bukan hari libur resmi dan belum memiliki penetapan dari lembaga internasional, peringatan ini mulai dikenal luas melalui media sosial dan berbagai komunitas kuliner sejak tahun 2019. Popularitas kebab ini terus meningkat seiring berkembangnya pengaruh kuliner Timur Tengah, Afrika, dan Eropa di berbagai negara. Nah, ini hari kebab sedunia ini jadi kesempatan bagi para pecinta kuliner tentunya untuk menikmati aneka jenis kebab yang hadir dengan berbagai variasi ya. Kalau sekarang, kalau mungkin saja dulu kita taunya ada kebabnya, kebab dagingnya itu adalah daging sapi gitu ya, atau beef gitu. Tapi sekarang macam-macam, apalagi kalau sudah masuk di Indonesia ya, ada berbagai varian dengan kearifan lokal misalnya, atau bahkan kebabnya ini adalah kebab yang manis nih, kebab pisang itu bisa banget ya. Itu kan benar-benar kearifan lokal tentunya ya sahabat pendengar. Dan kemudian selain tadi hari kebab, ada yang namanya hari kemerdekaan energi global. Nah, ini adalah peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kemandirian energi sekaligus mendorong pengembangan sumber energi yang lebih bersih dan juga berkelanjutan. Nah, luar biasa ya sahabat pendengar. Nah, meskipun pemanfaatan energi-energi yang ada di dunia ini, misalnya ya, ada dunia juga masih menghadapi tantangan untuk memenuhi kebutuhan energi secara penuh tanpa bergantung pada bahan bakar fosil. Nah, soalnya memang banyak peringatan internasional tidak berstatus hari libur resmi, tapi ini punya tujuan untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap isu-isu tertentu maupun merayakan budaya tertentu yang sudah berkembang selama mungkin saja puluhan ataupun ratusan tahun berada di masyarakat begitu. Oke, baik. Sahabat pendengar, Salsa mau kembali menyapa yang sudah bergabung di 0882 135 135 ya. Ada Bu siapa ini? Bu Endang Wahyu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Endang Wahyu. Sehat selalu ya. Nih requestnya lagu cantik. Oke deh. Kirim salam buat teman-teman Merati, selamat beraktivitas. Terkhusus juga buat Mama Vega, Bu Mariono, Bu Riono, Bu Sadowo, Pak Iwan, Pak Royanto, Bu Murni, Bu Susi, dan semuanya saja ya. Oke deh, terima kasih. Selamat hari kebab sedunia. Oke, sami-sami ya buat Bu Endang Wahyu. Terus ada juga Bu Widya Sunaria sudah bergabung barengan sama Salsa ya pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salamnya buat Mbak Nadine, Mas Fuad, Mbak Indra, terus juga buat Javi, Om Jadid, Mbak Morni, Mama Pipin, Mas Dika, Pak Untung, semuanya aja. Oke deh, nanti bakalan Salsa hadirkan ya. Saya libur jadi bisa dengerin. Terima kasih ya Bu Morni. Dingin ya Mbak? Lumayan sih Bu, tapi sekarang sudah mulai ada matahari jadi tidak terlalu dingin. Kalau tadi pagi dinginnya banget-banget ya. Oke, menemani kita dulu di menit ke-44 lepas dari jam 7 pagi. Jason Derulo dengan Don't Wanna Go Home.

0: Kenapa toh, Jeng? Pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh, Jeng. Anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir. Gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah, orang tua mana toh, Jeng, yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak,
4: apa Bu?
3: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
4: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar Pak.
4: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Dukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Dukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: Lulusan edukasi, hari ini tanggal 10 Juli pada tahun 1973. Tepatnya pada tanggal ini, ada sebuah negara yang memperoleh kemerdekaannya. Negara itu adalah Bahama, sebuah negara persemakmuran di kawasan Karibia. Wilayah Bahama terdiri atas kurang lebih 700 pulau yang berbatasan dengan wilayah Florida Amerika Serikat di sebelah barat dan Kuba di sebelah selatan. Insan edukasi, penduduk asli Bahama adalah bangsa Lucayan. Saat kedatangan Christopher Columbus, ada sekitar 40.000 orang Lucayan yang tinggal di sana. Setelah itu, oleh para pendatang mereka dibawa ke Hispania sebagai budak. 20 tahun kemudian, bangsa Lucayan hampir punah karena populasi yang terus menyusut. Berkurangnya populasi itu akibat adanya kerja paksa, menderita penyakit, beremigrasi, dan menikah dengan orang luar. Setelah populasi Lucayan hilang, pulau-pulau Bahama sebenarnya tak berpenghuni. Hingga kemudian, orang-orang Inggris datang dari Bermuda pada tahun 1650. Mereka bermukim di Pulau Eleutera. Insan edukasi, Bahama kemudian menjadi koloni Inggris. Sekitar 8.000 loyalis dan budaknya pindah ke Bahama di akhir 1700-an dari New York, Florida, dan Carolina. Britania Raya kemudian membuat pulau ini, membentuk pemerintahan sendiri pada tahun 1964. Pada tahun 1973, Bahama mendapat kemerdekaan penuh sebagai anggota persemakmuran Britania Raya. Sejak 1950-an, ekonomi Bahama telah maju berdasarkan pilar pariwisata dan layanan keuangan. Meskipun demikian, pulau ini masih menghadapi tantangan signifikan seperti pendidikan, layanan kesehatan, layanan umum, dan imigrasi ilegal. Proyek pembaharuan kota telah diluncurkan pada tahun-tahun terkini untuk membantu wilayah perkotaan yang miskin dalam penurunan sosial di pulau utama. Kini, negeri ini menikmati pendapatan per kapita tertinggi ketiga di belahan barat.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

0: Maaf bro, apa kabar?
1: Wah, baik mbak, kamu gimana?
0: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
1: Ya lumayan mbak, yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu gak mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
0: Malah mas, mas, kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
1: Oh gitu.
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
1: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
1: Oh iya ya.
0: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
1: Oh iya iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya mbak.
0: Yoi mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
4: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
3: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
4: Wah yo iya, bumbu khas berempah e kuwi lho, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

Kembali lagi di Semangat Pagi ya, bareng sama Salsa tentunya. Mari-mari sahabat pendengar di pagi hari ini. Dan Salsa mau ingetin buat sahabat pendengar ya, pagi hari ini waktunya untuk sarapan. Jangan lupa untuk tidak melewatkan sarapan ya. Nah, sahabat pendengar, terkadang kita itu bertanya-tanya ya, kenapa sih sarapan tuh penting banget gitu kan? Kadang anak-anak kita pun juga bertanya, kenapa sih kita harus sarapan begitu? Sarapan pagi itu sangat penting ya, untuk mengisi ulang energi tubuh setelah kita puasa semalaman. Karena semalaman kan kita tidak ada asupan makanan ataupun minuman ya selama kita tidur. Jadi semuanya pun juga mengalami hal itu ya. Tidak ada satu orang atau terkecuali ya yang mengkonsumsi makanan ketika tidur ya. Atau mungkin sautannya ada yang tidur berjalan terus tiba-tiba nyomot makanan, kan juga gak mungkin ya kayaknya. Nah, kenapa tuh? Nah, dikutip dari laman Alo Dokter ya sautannya, kenapa kebiasaan sarapan itu menjadi sebuah kebiasaan baik? Yang pertama, karena sumber energi dan nutrisi. Setelah tidur selama 6 sampai dengan 8 jam, tubuh itu pastinya butuh yang namanya asupan untuk mengembalikan yang namanya glukosa yang turun. Sarapan ini memberikan pasokan energi awal agar tubuh kita itu tidak lemas, terus juga siap untuk menjalani berbagai aktivitas. Terus juga yang kedua, meningkatkan fungsi kognitif dan juga fokus nih. Tentunya sarapan setelah memberikan apa ya, suntikan energi untuk tubuh kita, otomatis otak pun juga jadi lebih fokus, lebih bisa berkonsentrasi, serta akhirnya pun meningkatkan fungsi kognitif kita begitu. Kemudian yang ketiga, bisa mengontrol berat badan nih. Justru kalau melewatkan sarapan itu bisa memicu rasa lapar yang ekstrim, sehingga nantinya kalau di siang hari ketika lapar itu bisa jadi dalam tanda kutip adalah balas dendam gitu ya sahabat pendengar. Jadi sarapan ini membantu kita untuk mengendalikan nafsu makan sepanjang hari, sehingga bisa mendukung program penurunan ataupun pemeliharaan berat badan yang ideal. Kemudian yang keempat, yang tidak kalah penting adalah menjaga kesehatan jantung dan juga pencernaan. Nah, ini berbagai riset yang dilakukan oleh salah satunya adalah Siloam Hospital. Ini menunjukkan bahwa kebiasaan sarapan dengan menu yang tepat, yaitu tinggi serat dan juga lemak sehat, itu bisa membantu menurunkan kadar kolesterol jahat. Selain itu, sarapan yang teratur bisa membantu mengontrol produksi asam lambung, sehingga bisa meredakan gejala penyakit mah ataupun GERD gitu. Luar biasa ya. Jadi untuk mendapatkan manfaat yang optimal, waktu sarapan terbaik dalam rentang 1 jam setelah bangun tidur sampai dengan jam 9 pagi. Oke, Salsa mau menyapa lagi yang sudah gabung ya di 0882 135 135 ya. Ada Mbak Nadine nih, pagi Mbak Salsa, salam sehat selalu dan tetap semangat ya. Mau minta MK-nya Astrid. Oke, salamnya buat Bu Murni, terus juga buat Bu Hesti, Mama Pipin, terus juga buat Mama Vega, buat Mas Evan, Javi, juga buat Pak Iwan ya, dan semua pendengar setia Magelang FM aja. Oke deh, nanti bakalan selesai hadirkan ya buat lagunya. Dan ada Pak Hendro di Jogja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Salsa. Selamat pagi juga Pak Hendro ya. Ini sama Salsa di sini. Dan ikut nimbrung aja. Salamnya buat semua teman-teman Merahati. Dan terima kasih, selamat bertugas. Oke deh, siap. Nanti bakalan selesai hadirkan ya. Tapi sebelum ke lagu yang di request, ada The Fate of Ophelia dari Taylor Swift menemani kita. Tetap barengan sama Salsa di Semangat Pagi.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV? Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
1: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
3: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
1: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Kabar Indonesia bersama saya Salsa. Sahabat Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa penerapan mandatory biodiesel B50 akan memberikan dampak besar bagi penguatan ekonomi nasional dengan menghemat devisa hingga 170 triliun rupiah atau sekitar 10 miliar dolar Amerika setiap tahunnya. Kepala Negara dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan penghematan tersebut merupakan hasil kerja keras berbagai pihak dalam mendorong pemanfaatan energi berbasis sumber daya alam nasional. Penghematan sekitar 10 miliar dolar Amerika dari program mandatory biodiesel B50 dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar. Presiden menyebutkan pemerintah juga terus mengupayakan efisiensi di sektor lain guna memperkuat keuangan negara. Salah satunya melalui pemberantasan penyelundupan komoditas seperti timah yang dinilai berpotensi menghemat devisa hingga 2-3 miliar dolar Amerika. Langkah efisiensi tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional, meningkatkan ketahanan energi, dan memastikan kekayaan alam Indonesia memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa

prestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka. Program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan berdaya. Lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot pelajar gratis. Layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan. Dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku. Pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi. Magelang Clean Seat. Optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit. Penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling. Layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding. Penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time. Analisis data berbasis kecerdasan buatan serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism. Program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

Selamat mendengar, masih bersama ya di Smart Pagi, tentunya masih barengan sama Salsa. Dan hari ini masih berlangsung tentunya Magelang Fair 2026 ya, selamat mendengar. Dari mulai tanggal 8 sampai dengan tanggal 12 Juli 2026. Dan satu informasi, pemerintah Kota Magelang kembali menggelar Magelang Fair 2026. Ini sebagai upaya untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dan disampaikan juga oleh Wali Kota Magelang, Damar Prastiono, bahwa keberadaan event menjadi faktor penting dalam mendorong perkembangan UMKM karena mampu menghadirkan pasar dan meningkatkan transaksi ekonomi. Magelang Fair tahun ini menghadirkan berbagai pameran produk unggulan daerah, kemudian juga ada business matching, lalu ada fasilitasi pembiayaan usaha melalui kerjasama dengan sektor perbankan. Terus juga kolaborasi pemerintah serta perbankan dan juga pelaku usaha ini menjadi kunci untuk memperkuat daya saing UMKM sekaligus untuk membuka lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi di Kota Magelang untuk diketahui saat ini telah mencapai sekitar 5,96% atau berada di atas rata-rata nasional maupun provinsi Jawa Tengah. Selain itu juga disampaikan oleh Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang, Syaifullah, juga mengatakan bahwa Magelang Fair 2026 ini diikuti sekitar 120 stan yang diisi organisasi perangkat daerah atau OPD Kota Magelang, lalu kementerian dan lembaga pemerintah pusat, pelaku UMKM, perguruan tinggi hingga perusahaan atau peserta dari sejumlah kabupaten dan kota yang ada di Pulau Jawa. Baik, saudaranya luar biasa ya. Di sana nantinya juga akan ada banyak sekali pameran, ada pelayanan publik, ada Magelang Food Festival, ada pentas seni budaya, sosialisasi kur perbankan, lalu ada temu usaha Kopdes Merah Putih, program UMKM cerdas digital dan lain sebagainya. Jadi merapat sampai tanggal 12 Juli 2026 di Magelang Fair 2026 di alun-alun Kota Magelang. Baik, selamat mendengar. Ada lagunya dari Miley Cyrus dengan Flowers dulu menemani kita.

0: di Bank Magelang.
1: Ayo menabung di Bank Magelang.
0: Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Baik, Sobat Ringer, tidak terasa ya Salsa sudah menemani tentunya di Semangat Pagi di hari ini. Dan ini waktunya buat Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti kita akan bertemu lagi tentunya Sobat Ringer di Inspirasi Keluarga. Dan baik, saatnya untuk pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas di pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat pendengar. Bertemu dengan saya di pagi hari ini, hari Jumat 10 Juli 2026. Dalam Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua. Menemani sampai nanti jam 12 siang, tentunya sahabat pendengar di pagi hari ini. Pagi jelang siang ya, matahari sudah mulai menampakkan sinarnya. Tentunya sudah membuat kita untuk semakin bersemangat ya untuk beraktivitas. Apalagi untuk sahabat pendengar yang akan beraktivitas di luar rumah begitu. Dan tentunya sahabat pendengar di pagi hari ini dalam Inspirasi Keluarga, saya akan menemani sahabat pendengar semua untuk hadirkan lagu-lagu pop Indonesia tahun 90-an. Untuk yang ingin bergabung, saya tunggu kebersamaannya di 0882 135 135, atau bisa melalui line telepon di 0293 366 899 ya. Dan tentunya buat sahabat pendengar yang mau mendengarkan Radio Magelang FM juga bisa melalui online streaming ya di jogjastreams.com dan pilih LPPL Magelang FM. Juga bisa melalui website resmi dari Magelang FM di magelangfm.magelangkota.go.id. Baik, sahabat pendengar, salah satu tunggu bersamaannya dan jangan sia-siakan kesempatan ini. Kalau kata seseorang nih, jangan sia-siakan hari ini ya, karena lakukan sesuatu di hari sekarang yang tentunya akan membuat diri kita di masa depan selalu berterima kasih. Baik, mengawali pagi kita ada La Samba Primadonna dari Krakatau menemani kita untuk mengawali pagi ini. Tetap di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua.

0: sekolah ini, aku mau main sama temen, boleh ya?
1: Iya boleh dong, boleh banget nak. Tapi jangan lupa, tetap jaga waktu, jangan sampai lupa makan, istirahat, sama tugas yang ringan-ringan juga.
2: Kalau mau main keluar, pamit dulu ya nak, biar kami tahu kamu mau kemana.
0: Iya deh, oh iya, ya bu, terus kalau aku mau main HP gimana?
1: Nah, itu juga harus diatur nak. Ingat, jangan terlalu lama dan jangan asal klik atau chat sama orang yang gak dikenal ya.
0: Baik bu.
2: Intinya, liburan itu buat seneng-seneng, tapi tetap aman dan terkontrol.
0: Siap, liburan santai tapi tetap aman.
1: Liburan sekolah adalah waktu yang menyenangkan bagi anak-anak. Namun, pengawasan dan perlindungan dari orang tua tetap menjadi yang utama. Nah, mari ayah bunda bersama-sama awasi dan dampingi anak selama masa liburan sekolah demi keselamatan dan tumbuh kembang mereka yang lebih baik.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Sil, main ke rumah kita yuk.
5: Kapan? Sekarang?
4: Iya, sekarang.
5: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
4: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
5: Lapor?
4: Iya, lapor.
5: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
4: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
5: Terus-terus, gitu aja nih?
4: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
5: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
4: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
5: Wah, keren banget ya!
3: Monggo Lapor.
6: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
3: Monggo Lapor.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Kata Mutiara karya Publilius Syrus, filsuf dari Yunani. Lebih mudah menambah sesuatu reputasi yang besar daripada untuk memperoleh reputasi itu sendiri.
1: Insan edukasi, kita diingatkan bahwa menciptakan dan menghasilkan karya akan lebih sulit dibandingkan dengan hanya memberikan polesan pada karya yang sudah ada. Apapun dan bagaimanapun wujud dan bentuk hasil karya kita, lebih berharga dibandingkan dengan hanya memberikan sentuhan tambahan pada karya yang sudah ada.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu?
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
3: Oh iya ya?
2: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh iya iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.

Kembali lagi di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua. Ada Pak Herman di Tidartara Magelang ya, sudah gabung barengan sama Salsa. Selamat pagi Inspirasi Keluarga. Lagunya dari siapa ini? Rita Sugiarto kah? Salamnya buat Pak Iwan, Pak Supriyanto, buat Pak Rohyanto, Pak Tarmono, buat Bu Riono, Bu Indarto, Bu Endang Wahyu, Mbak Murni, Bu Susi, dan semuanya saja ya, semoga terhibur. Baik, terima kasih buat Pak Herman, nanti lagunya bakalan selesai direkan ya. Terus juga ada Bu Murni, selamat pagi, ini lagi libur ya. Bu Murni mau kemana nih libur-libur, mumpung hari Jumat ya. Besok udah weekend, lumayan ya Bu bisa istirahat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi di Inspirasi Keluarga ya. Salamnya buat Oma Kenso, buat Mbak Susi, Pak Herman, terus juga buat Pak Pri, Bu Tuti, Bu Warti, kemudian juga buat Bu Sadowo, Bunda Eti, Mama Vega dan semuanya aja ya. Salamnya udah Salsa sebutkan, dan ini siapa lagi? Oh, lagunya dari Novia Kolopaking. Oke deh, nanti bakal Salsa yang diarkan. Baik, ada Kak siapa ini, Kak R? Boleh deh sebutkan nama, kemudian dari mana. Boleh request lagu, untuk lagu-lagunya adalah lagu-lagu pop Indonesia tahun 90-an ya. Jadi kalau mau lagu-lagu terbaru tadi di Semangat Pagi, sekarang sudah mulai jam 9 sampai dengan jam 12 ada di Inspirasi Keluarga ya. Barengan dengan lagu-lagu pop Indonesia tahun 90-an. Kita sembarin lagu-lagu terbaru tadi di Semangat Pagi, sekarang sudah mulai jam 9 sampai dengan jam 12 ada di Inspirasi Keluarga ya. Barengan dengan lagu-lagu

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh.

Indonesia. Kabar Indonesia bersama saya Salsa. Sahabat, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi sedang mengkaji kemungkinan peningkatan kesejahteraan dosen di Indonesia. Hal ini merespon adanya usulan peningkatan gaji dosen menjadi 20 hingga 50 juta rupiah per bulan. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, pemerintah sangat fokus terhadap kesejahteraan dosen dan terus-menerus melakukan proses evaluasi. Selain itu diakuinya, pihaknya akan selalu mencari berbagai pola pendekatan untuk menciptakan kesejahteraan bagi para dosen di Indonesia. Ia mengungkapkan, sebagaimana dilakukan pada 2025 lalu, Kemdiktesaintek kembali membayarkan tunjangan kinerja untuk para dosen, di mana sebelumnya program tersebut sempat terhenti. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Dosen Akademisi dan Keahlian Seluruh Indonesia atau ADAKSI, Anggun Gunawan mengungkapkan usulan peningkatan gaji dosen menjadi 20 hingga 50 juta rupiah per bulan disusun berdasarkan konsep standar pendapatan yang memungkinkan seorang dosen memenuhi kebutuhan hidup keluarga sekaligus menjalankan tugas akademiknya. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5000-an. Cocok gawe sarapan lan iso juga kanggo makan siang.

Sellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7:30 sampai jam 3 sore dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai

0: @desakarayu_magelang.
1: Tumbang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Kembali lagi di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua. Terima kasih masih barengan sama saya di Inspirasi Keluarga. Yang lagi beragenda mau keluar, tetap hati-hati ya di jalan tentunya. Bu Murni katanya mau ke Kali Anget Tempuran, boleh ya. Mau ini ya, mau renang ya Bu Murni. Itu ada beberapa spotnya ya. Kayaknya makin turun makin anget Bu Murni. Jadi pilih dengan tepat ya. Semoga nanti habis berenang gitu kan langsung sehat kembali. Dan KR namanya siapa sih? KR-nya apa? Rahasia kah? Boleh request lagu. Dan di Inspirasi Keluarga ini lagunya adalah lagu-lagu pop Indonesia tahun 90-an ya. Jadi jangan salah kira di antara pop Indo 90-an. Mungkin KR perlu ini dulu, sarapan dulu biar lebih fokus ya. Karena kalau kita gak fokus, nanti kalau kita lapar gitu kan, itu bikin kita jadi gak fokus, gak konsentrasi. Oke, ditunggu requestannya, boleh untuk lagu-lagu pop Indonesia tahun 90-an ya. Ada Bunda Eti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat bahagia selalu. Dan siapa ini lagunya dari Siti Nurhaliza. Oke deh, salamnya buat Bu Sadowo, Bu Endang, terus juga buat Bu Erna Dwi, buat Mama Vega, Bu Nani, terus juga buat Bu Riono, Bu Murni, Bu Pramono, Pak Pri, dan semuanya saja. Baik, oke deh, nanti bakalan Salsa hadirkan buat lagunya dan menemani kita dulu ya. Dewa 19 dengan Aku Milikmu di menit ke-57 lepas dari jam 9 pagi. Tetap bersama di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua.

0: 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program Unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
2: Sahabat, takut untuk tes HIV? Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: pokok masyarakat Kota Magelang.
1: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
2: Selamat pagi, Sobat Pendengar. Selasa akan menyampaikan informasi laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang. Terupdate hari ini, hari Jumat 10 Juli 2026, di mana informasi ini bekerjasama dengan DPPKUM Kota Magelang ya. Baik, untuk komoditas beras, beras premium merek Sania per kilogramnya di Pasar Jawinangun 14.900, Kebonpol 14.800, dan Gotong Royong 15.000. Jenis R64 per kilogramnya di Pasar Jawinangun 14.500, Kebonpolo 15.000, dan Gotong Royong 14.800. Beras medium jenis R64 per kilogramnya di ketiga pasar 13.500, beras C4 per kilogramnya di ketiga pasar 13.500, beras SPHP per kilogramnya di Pasar Rejo Winangun 12.000, Kebon Polo dan Gotong Royong 12.500. Selanjutnya komoditas gula pasir kristal putih kualitas medium per kilogramnya di Pasar Rejo Winangun dan Kebon Polo 17.500, Pasar Gotong Royong 17.000. Gula pasir gula kemasan gulaku per kilogramnya di Pasar Rejo Winangun 18.500, Kebon Polo dan Gotong Royong 18.000. Minyak goreng curah tanpa merek per kilogramnya di Pasar Jawinangun dan Gotong Royong 20.000, sedangkan Kebonpolo 21.000. Minyak goreng premium kemasan botol per liternya di Pasar Jawinangun 22.000, sedangkan Kebonpolo dan Gotong Royong 21.000. Minyak kita per liternya di ketiga pasar 15.700. Daging paha depan per kilogramnya di ketiga pasar 130.000. Daging paha belakang per kilogramnya di Pasar Jawinangun dan Gotong Royong 135.000, sedangkan Kebonpolo 140.000. Tetelan per kilogramnya di ketiga pasar 80.000. Sandung lamur per kilogramnya di ketiga pasar 100.000. Daging ayam ras per kilogramnya di Pasar Jawinangun dan Gotong Royong 36.000, sedangkan Kebonpolo 37.000. Lalu untuk daging ayam kampung per ekornya di Pasar Jawinangun 90.000, Kebonpolo 100.000, dan Gotong Royong 95.000. Selanjutnya untuk telur, telur ayam ras per kilogramnya di ketiga pasar 24.000, telur ayam kampung per 17 butir di Pasar Jawinangun dan Kebonpolo 42.500, sedangkan Gotong Royong 43.350. Sahabat, simak kembali untuk laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang.

0: liburan sekolah ini aku mau main sama temen, boleh ya?
1: Iya boleh dong, boleh banget nak. Tapi jangan lupa, tetap jaga waktu, jangan sampai lupa makan, istirahat, sama tugas yang ringan-ringan juga.
2: Kalau mau main keluar, pamit dulu ya nak, biar kami tahu kamu mau kemana.
0: Iya deh, oh iya, ya bu, terus kalau aku mau main HP gimana?
1: Nah, itu juga harus diatur nak. Ingat, jangan terlalu lama dan jangan asal klik atau chat sama orang yang gak dikenal ya.
0: Baik bu.
2: Intinya, liburan itu buat seneng-seneng, tapi tetap aman dan terkontrol.
0: Siap, liburan santai tapi tetap aman.
1: Liburan sekolah adalah waktu yang menyenangkan bagi anak-anak. Namun, pengawasan dan perlindungan dari orang tua tetap menjadi yang utama. Nah, mari ayah bunda bersama-sama awasi dan dampingi anak selama masa liburan sekolah demi keselamatan dan tumbuh kembang mereka yang lebih baik.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
5: Loh, kok bingung?
4: Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan. Memangnya ada apa sih di sana?
5: Lengkap deh.
4: Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
5: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
4: Cerdas deh. Ada dong, ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
5: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
1: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love California dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.

Kembali lagi di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua ya. Baik, Sobat Pendengar, tentunya di era yang serba digital ini, media sosial tuh bukan jadi sekadar tempat berbagi foto liburan aja ya, atau juga sosialisasi dengan teman, tapi juga jadi ruang publik yang sangat vital tentunya. Bisa untuk tempat bisnis, kemudian untuk membangun personal branding, bahkan mempromosikan produk, sampai interaksi langsung bersama dengan pelanggannya. Tapi dibalik semua kemudahannya, media sosial ini juga ternyata menyimpan ranjau hukum yang tidak terlihat ya. Nah, kadang satu postingan yang keliru atau satu komentar yang mungkin saja gegabah begitu, ternyata bisa memicu masalah hukum yang berujung pada denda, tuntutan pidana, bahkan bisa merusak reputasi diri ataupun reputasi perusahaan yang telah dibangun bertahun-tahun. Nah, oleh karenanya kita harus memahami nih, sahabat dengar, bagaimana sih kita itu harus apa ya? Harus tetap to date dengan segala sesuatunya di era digital ini, tapi tetap aman juga untuk bermedia sosial. Nah, sahabat pendengar, ada beberapa tips ya tentunya untuk sahabat pendengar semua yang suka banget bermedia sosial, kemudian juga surfing di internet itu jadi keharusan misalnya. Itu apa saja nih tipsnya biar tetap aman dalam menggunakan sosial media. Nah, tetap verifikasi kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Di era banjir informasi ini, hati-hati itu adalah modal utama ya, sahabat pendengar. Sebelum sahabat pendengar itu dan juga tim memposting ataupun membagikan berita, pastikan juga kebenarannya. Harus lakukan cross-check dari sumber-sumber terpercaya, dan jangan sampai berita bohong atau hoax yang disebarkan itu yang meskipun tanpa sengaja, tapi malah punya potensi masalah hukum. Kemudian yang kedua, batasi informasi pribadi dan data-data sensitif. Media sosial itu adalah ruang publik, sampai berita bohong atau hoax yang disebarkan itu yang meskipun tanpa sengaja, tapi malah punya potensi masalah hukum. Kemudian yang kedua, batasi informasi

Seperti banyaknya cara kita untuk tetap bermedia sosial dengan baik gitu ya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga etika komunikasi nih sahabat pendengar. Jadi misalnya ada postingan-postingan atau apapun itu, kadang yang tidak sesuai dengan hati ataupun tidak sejalan dengan hati, simpan saja di hati, jangan sampai diketik begitu ya. Pernah ada pepatah ya, mulutmu harimaumu. Kalau di era sekarang ketikanmu itu harimaumu. Jadi jangan sampai ketikan kita itu gegabah, akhirnya malah menimbulkan masalah. Baik, Salsa kembali menyapa lagi yang udah gabung ya di 0882-135-135 ya. Ada Bu Sadawah sudah gabung sama Salsa di pagi jelang siang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi lagunya dari Panca Ponda, Salsa udah hadirkan ya Bu Sadawah. Semoga tadi juga didengarkan begitu. Salamnya dari Bu Sadawa buat Bunda Eti, buat Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, terus juga buat Bu Erna, Mama Vega, Mbak Murni, Bu Tuti, Pak Iwan, dan semuanya aja. Oke deh. Terus ada Bu Susi juga, halo, salamnya aja buat Bu Murni, Bu Sadawa, Bu Endang Wahyu, terus juga buat Bu Riono, Bu Yayu, Pak Iwan, Pak Herman, buat Mama Vega, dan semuanya saja. Lagunya versi Bruri Marantika ya, yang tahun 1992. Oke, ada yang dipo juga. Mat siang, Magelang FM. Lagunya dari Frankie and Jean. Oke deh, siap, nanti bakalan Salsa hadirkan ya. Dan sebelum kita masuk ke lagu-lagu yang direquest sama sahabat dengar, ada Katon Bagaskara dengan Tak Bisa Kelain Hati.

0: Ayo, pengen main-main ke acara yang lengkap nih. Yang bisa jalan-jalan, kulineran, belanja, sekalian cari inspirasi usaha. Ada nggak ya?
1: Ada dong, jawabannya cuma satu. Magelang Fair 2026.
0: Memangnya selengkap apa?
1: Kalau mau belanja produk unggulan daerah, ada pameran produk unggulan daerah. Kalau mau cari peluang usaha, ada Harkopnas Expo 2026. Ada juga gelar seni budaya, temu usaha, workshop UMKM. Pokoknya lengkap deh.
0: Wah, pas banget nih.
1: Gak cuma itu, kalau mau wisata kuliner, ada juga festival kulinernya.
2: Ayo, jangan lewatkan Magelang Fair 2026.
3: Magelang Fair 2026
2: yang akan digelar pada 8 sampai 12 Juli 2026, mulai jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam di alun-alun Kota Magelang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati pameran kuliner, hiburan, edukasi serta berbagai peluang usaha di sini.
1: Magelang Fair 2026. Mari dukung produk lokal, bangkitkan ekonomi daerah dan rayakan kreativitas serta budaya dalam satu panggung kebanggaan Kota Magelang.
3: Magelang Fair 2026.
4: Pak, Pak.
5: Apa, Bu?
4: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi, kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus, gimana ya?
5: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
4: Yang benar, Pak.
5: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Sepenuh hati.

0: kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
1: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
2: Sahabat Ninger, kembali lagi Salsa akan menyampaikan informasi laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang. Baik, untuk komoditas telur, telur ayam ras per kilogramnya di Pasar Jowinangun, Kebonpolo dan Gotong Royong Rp24.000. Telur ayam kampung per 17 butir per kilogram di Pasar Jowinangun dan Kebonpolo Rp42.500, sedangkan Gotong Royong Rp43.350. Untuk susu kental merek Frisian Flag kemasan 370 gram di Pasar Jowinangun dan Gotong Royong Rp12.700, Pasar Kebonpolo Rp12.500. Susu bubuk Denko kemasan 400 gram di Pasar Jowinangun Rp46.900, sedangkan Kebonpolo dan Gotong Royong Rp47.000. Selanjutnya tepung terigu merek Bogasari segitiga biru per kilogramnya di ketiga pasar Rp12.500, kacang kedelai eks impor per kilogramnya di Pasar Jowinangun Rp10.500, Kebonpolo Rp12.000 dan Gotong Royong Rp11.500. Selanjutnya untuk komoditas cabai merah besar biasa atau teropong per kilogramnya di Pasar Jowinangun dan Kebonpolo Rp40.000, sedangkan Gotong Royong Rp42.000. Untuk cabai merah besar keriting per kilogramnya di Pasar Jowinangun dan Gotong Royong Rp30.000, sedangkan Kebonpolo Rp33.000. Cabai rawit merah per kilogramnya di Pasar Jowinangun dan Gotong Royong Rp40.000, sedangkan Kebonpolo Rp42.000. Cabai rawit hijau per kilogramnya di Pasar Jowinangun dan Gotong Royong Rp44.000, sedangkan Kebonpolo Rp40.000. Untuk bawang merah per kilogramnya di ketiga pasar Rp40.000, bawang putih sinco per kilogramnya di Pasar Jowinangun dan Gotong Royong Rp35.000, sedangkan Kebonpolo Rp36.000. Bawang putih kating per kilogramnya di Pasar Jowinangun dan Kebonpolo Rp38.000, sedangkan Gotong Royong Rp36.000. Bawang bombay per kilogramnya di Pasar Jowinangun Rp31.000, Kebonpolo Rp30.000, dan Gotong Royong Rp32.000. Untuk ikan laut kembung per kilogramnya di Pasar Jowinangun Rp40.000, Pasar Kebonpolo dan Gotong Royong Rp38.000. Ikan asin teri per kilogramnya di Pasar Jowinangun dan Gotong Royong Rp41.000, sedangkan Kebonpolo Rp42.000. Ikan bandeng per kilogramnya di ketiga pasar Rp36.000, lalu ikan tongkol per kilogramnya di Pasar Jowinangun dan Kebonpolo Rp35.000, sedangkan Gotong Royong Rp33.000. Sahabat Ninger, simak kembali untuk laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang hanya di 103,5.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar, terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
5: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data jadi makin asyik.
2: Hai, aku Prilly.
3: Dan aku Bang Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
4: Halo sahabat data, selamat datang di program Alibaba Asik Belajar Statistik bareng Prilly dan Bang Data.
5: Pada episode kali ini, kami ada informasi menarik nih terkait kondisi tenaga kerja penduduk di Kota Magelang.
4: Salah satu sumber data ketenaga kerjaan diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas. Sakernas merupakan survei yang diselenggarakan oleh BPS secara rutin di bulan Agustus tiap tahunnya.
5: Hasil dari survei Sakernas pada tahun 2024 menunjukkan jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja tercatat mencapai 64.000 penduduk yang terdiri dari 36.000 penduduk laki-laki dan 28.000 penduduk perempuan. Sedangkan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang berstatus pengangguran mencapai 2.979 penduduk atau 4,4% dari angka kerja di Kota Magelang. Angka ini menurun dibandingkan 2 tahun terakhir lo, di mana pengangguran pada tahun 2022 tercatat mencapai 6,71% dan di tahun 2023 mencapai 5,25%.
4: Jika dirinci menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan, sebesar 43% penduduk dengan status pengangguran merupakan lulusan SMA sederajat. Disusul lulusan perguruan tinggi sebesar 33% serta lulusan sekolah dasar ke bawah dan sekolah menengah pertama masing-masing sebesar 14,5% dan 9%. Jadi, ternyata pengangguran di Kota Magelang masih didominasi lulusan SMA sederajat ya, sahabat.
5: Oh iya, selain kategori angkatan kerja, juga terdapat kategori bukan angkatan kerja ya. Kategori ini terdiri dari penduduk berstatus sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya, seperti sakit, menunggu panggilan kerja, atau berkegiatan sosial tanpa dibayar. Di mana jumlahnya tercatat mencapai 21.000 penduduk di tahun 2024.
4: Nah, itulah penjelasan tentang gambaran ketenaga kerjaan penduduk di Kota Magelang. Nantikan topik menarik episode Alibaba selanjutnya ya. Salam data.
0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data, jadi makin asyik.
0: Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.
1: Alibaba.

0: Sahabat, tahukah Anda, infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja? Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Sobat pendengar, kembali lagi ya bersama di Inspirasi Keluarga. Satu informasi untuk cuaca di wilayah Jawa Tengah di hari ini, secara umum didominasi kondisi cerah dan cerah berawan sepanjang hari. Namun suhu udara di beberapa daerah terasa lebih dingin ya, karena adanya fenomena bediding dengan kisaran suhu 16 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius, dengan tingkat kelembapan pada umumnya antara 44% sampai dengan 96%. Kemudian untuk daerah Kota Semarang dan sekitarnya, ini didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan. Lalu untuk daerah pegunungan termasuk di daerah Magelang dan sekitarnya, ini tetap cerah berawan ya, dengan ada potensi hujan ringan di siang hari sampai dengan sore hari. Lalu untuk daerah Pantura bagian timur seperti Kudus, Pati dan juga Rembang, didominasi berawan sepanjang hari. Baik, sahabat pendengar, masih menemani sahabat pendengar semua tentunya di Inspirasi Keluarga, dan Salsa akan kembali menyapa yang sudah bergabung ya di WhatsApp 0882 135 135. Ini ada Pak Sarifin Ahmad di Gorontalo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Arifin Gorontalo. Alhamdulillah Gorontalo bisa dengar Radio Magelang FM lewat Radio Box. Terima kasih Pak Sarifin Ahmad ya, sudah bergabung bersama dengan Salsa di Inspirasi Keluarga. Ada Bu Widya Sunaryo. Siang Mbak Salsa. Lagunya tadi sudah Salsa hadirkan ya, dari Niki Astria dengan Biar Semua Hilang. Sudah Salsa hadirkan. Oke, baik. Dan menemani kita tentunya, Salsa mau ingatkan juga buat sahabat pendengar yang mungkin saja masih bingung begitu ya untuk menghabiskan waktu weekend, karena besok sudah weekend lagi, kita udah ketemu lagi sama weekend. Ada Magelang Fair 2026 tentunya, buat sahabat pendengar yang masih kebingungan mau kemana dan menghabiskan waktu bareng keluarga, quality time, bisa ke sana ya. Di sana ada festival kuliner, ada pameran dan lain sebagainya. Pokoknya seru sekali sampai nanti malam. Jadi jangan lewatkan hal-hal yang asyik dan seru di sana. Oke deh, bermain kita dari Best Gym dengan Bukan Pujangga. Di menit ke-18 lepas dari jam 11 siang, tetap bersama di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua.

0: batik buat acara keluarga besok. Mana waktu udah mepet.
1: Kenapa toh, Dik? Dari tadi kok ribut?
0: Gini lho, Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus. Di mana ya?
1: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa sampe, Dik.
0: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
2: Eh, yu, mbok aku ki direwangi. Aku ki arek blonjo jajanan karo snack. Nggo acaraku sesuk. Lah aku ki bingung e, yu. Acara niki mendadak sesuk. Anjuk kepiye iki, yu?
3: Wis to, yu. Jenengan ki ampun bingung. Pesen snack karo jajanan sing iso nggo acara mendadak koyo jenengan kuwi, yo ning kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, Karet Jurang Ombo. Lengkap jajanane. Monggo, pinarak di kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, Karet Jurang Ombo Selatan. Terdapat lebih dari 150 macam jajan pasar, mulai dari harga Rp1.000. Menerima pesanan partai besar maupun kecil, meliputi snack box untuk acara pengajian, rapat kantor, acara pernikahan, paket selapanan, kue tar, snack tampah, nasi box, dan lain-lain. Pemesanan snack bisa hamin satu hari.
4: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu ada di Jalan Sultan Agung Karet Jurang Ombo Selatan, depan Klinik Utama Sri Husada. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai 3 sore. Cek Instagram kami di @sekarayusnack_magelang. Nomor WA pemesanan 0858-7095-2975. Melayani pemesanan via telepon, WhatsApp, DM Instagram, atau data.

0: Masyarakat Kota Magelang.
1: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
2: Sobat Dengar, selasa kembali untuk menyampaikan informasi laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang. Baik untuk komoditas garam, garam brodium bata per kilogramnya di Pasar Jawinangun dan Gotong Royong Rp9.000, sedangkan Pasar Kebon Polos Rp9.500. Garam brodium halus per kilogramnya di ketiga pasar Rp10.000. Mie instan merek Indomie ayam bawang perbungkusnya di ketiga pasar Rp3.000. Lalu untuk kacang tanah per kilogramnya di Pasar Jawinangun dan Kebon Polos Rp25.000, sedangkan Gotong Royong Rp26.000. Kacang hijau per kilogramnya di Pasar Jawinangun dan Gotong Royong Rp23.000, sedangkan Kebon Polo Rp25.000. Ketela pohon per kilogramnya di ketiga pasar Rp5.000. Jeruk lokal per kilogramnya di Pasar Jawinangun dan Kebon Polo Rp23.000, sedangkan Gotong Royong Rp22.000. Pisang Ambon per kilogramnya di ketiga pasar Rp14.000. Udang basah per kilogramnya di Pasar Jawinangun Rp58.000, sedangkan Kebon Polo dan Gotong Royong Rp60.000. Tahu putih per kilogramnya di Pasar Jawinangun dan Kebon Polo Rp12.000, sedangkan Gotong Royong Rp11.500. Selanjutnya untuk tomat per kilogramnya di Pasar Jawinangun Rp10.000, Kebon Polo dan Gotong Royong Rp8.000. Ketimun per kilogramnya di Pasar Jawinangun Rp7.000, sedangkan Kebon Polo dan Gotong Royong Rp8.000. Sawi hijau per kilogramnya di ketiga pasar Rp5.000, kangkung per kilogramnya di ketiga pasar Rp4.000, kacang panjang per kilogramnya di ketiga pasar Rp7.000, kentang per kilogramnya di Pasar Jawinangun dan Gotong Royong Rp15.000, sedangkan Kebon Polo Rp16.000. Dan untuk jagung pipilan per kilogramnya di ketiga pasar Rp7.000. Baik, itu tadi informasi untuk laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang.

0: 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga berKTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Eh guys, guys, sini deh, spill dong, cita-cita kamu apa nih?
2: Apa ya? Bingung, jadi artis deh.
3: Wow.
1: Kalau aku sih dokter dong.
3: Cie.
1: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
4: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
0: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta berisiko mengalami
3: kekerasan dan penelantaran.
5: Mau nikah? Yuk pikir lagi. Pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu

Baik, selamat mendengar. Tidak terasa ya, Salsa sudah menemani dari jam 9 pagi tadi di Inspirasi Keluarga. Ini waktunya untuk Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk sahabat dengar semua. Selamat siang, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sajian musik spesial.
1: Sajian musik. Sajian. Panjang jalan kenangan.
0: Sajian musik spesial.

di hari Jumat tentunya. Jumat berkah, menemani selamat dengan semua. Satu jam ke depan untuk hadirkan lagu-lagu tembang kenangan ya. Kita bernostalgia bersama, barengan sama soal saya. Menemani selamat dengan semua, kita putar kembali pita memori dan bernostalgia ke masa-masa indah lewat barisan lagu legendaris nih. Nah, buat membuka perjumpaan kita di siang hari ini, selamat dengar. Kita langsung aja disambut sama band keluarga paling fenomenal dalam sejarah musik tanah air. Siapa lagi kalau bukan Gus Plus dengan mahakarya yang berjudul Kolam Susu. Gus Plus ini sebelumnya mereka adalah Kus bersaudara ya, dibentuk oleh keluarga Kuswoyo, Tony, Yon, Muri dan juga Hyo. Mereka adalah pionir musik pop dan rock and roll Indonesia di era tahun 60-an. Dan selamat dengar, Gus Plus ini bangkit di era 70-an dan jadi band paling produktif, merilis puluhan album dalam berbagai genre. Nah, selamat dengar, salah satu lagunya yaitu berjudul Kolam Susu, sebuah lagu jenaka yang memuji kekayaan alam Indonesia, menggambarkan betapa suburnya tanah air kita. Ini dia lagunya, Kolam Susu.

Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat mendengar, barusan kita dengerin ya betapa indahnya tanah air kita lewat kolam susu. Dan sekarang kita beralih ke nada yang lebih melankolis. Ada suara emas dari salah satu diva legendaris Indonesia, Rita Butar-Butar, dengan lagu yang tentunya menyentuh hati ya. Nah, lagu berjudul Seandainya Aku Punya Sayap dari Rita Butar-Butar ini menceritakan tentang kisah kerinduan mendalam seseorang pada kekasih atau masa lalu yang indah, dan dibalut dengan pengandaian kalau ia itu punya sayap. Nah, saudara dengar, sekilas informasi, Rita Butar-Butar dikenal sebagai penyanyi dengan power vokal yang luar biasa dan jangkauan nada tinggi yang melengking. Ini dia lagunya, Seandainya Aku Punya Sayap.

0: Guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
1: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
2: Wow.
1: Kalau aku sih dokter dong.
2: Cie.
1: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia.
0: Yakin mau nikah?
3: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi. Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta beresiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.
4: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
4: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: sajian musik spesial.
1: Baik, terima kasih Sobat Pendengar. Masih bersama dengan Salsai di sajian musik spesial lagu-lagu kenangan. Kita beralih ya Sobat Pendengar, lagu yang ditulis dan dinyanyikan oleh salah satu maestro pop Indonesia, Kinan Nasution. Kinan Nasution ini adalah seorang musisi multi-instrumentalis ya, menjadi pilar penting dalam gerakan musik independen tahun 70-an. Nah, lagu berjudul Nuansa Bening di tahun 1978 adalah salah satu masterpiece solonya yang kemudian didaur ulang oleh generasi musisi setelahnya. Ini lagunya bercerita tentang kedamaian, cinta dan juga ketenangan jiwa seseorang ketika menemukan belahan jiwa. Ini dia Nuansa Bening dari Kinan Nasution.

Sobat pendengar, kalau kita bicara soal pencipta lagu perempuan paling jenius di Indonesia, nama Eyang Titiek Puspa pasti ada di urutan teratas. Ada lagu berjudul Kupu-Kupu Malam ya, yang tentunya menjadi sebuah melodi yang abadi. Sobat pendengar, Titiek Puspa adalah maestro sejati. Memulai karir sejak era tahun 1950-an dengan memenangkan kompetisi menyanyi. Ia pun bertransformasi menjadi penyanyi, pencipta lagu, aktris teater, dan juga film. Karirnya membentang lebih dari 6 dekade dan menjadikannya salah satu seniman paling disegani di tanah air. Ini dia lagunya.

0: Bu.
1: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
2: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar, Pak.
2: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
3: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Ayah, ibu, liburan sekolah ini aku mau main sama teman, boleh ya?
5: Iya, boleh dong, boleh banget, nak. Tapi jangan lupa, tetap jaga waktu, jangan sampai lupa makan, istirahat, sama tugas yang ringan-ringan juga.
6: Kalau mau main keluar, pamit dulu ya nak, biar kami tahu kamu mau kemana.
4: Iya deh, oh iya, ya bu, terus kalau aku mau main HP gimana?
5: Nah, itu juga harus diatur nak, ingat jangan terlalu lama. Dan jangan asal klik atau chat sama orang yang gak dikenal ya.
4: Baik, Bu.
6: Intinya, liburan itu buat seneng-seneng, tapi tetap aman dan terkontrol.
4: Siap, liburan santai tapi tetap aman.
3: Liburan sekolah adalah waktu yang menyenangkan bagi anak-anak. Namun, pengawasan dan perlindungan dari orang tua tetap menjadi yang utama. Nah, mari ayah bunda bersama-sama awasi dan dampingi anak selama masa liburan sekolah demi keselamatan dan tumbuh kembang mereka yang lebih baik.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Sajian musik spesial.
1: Panjang jalan kenangan, datangkanlah.
0: Sajian musik spesial.
2: Terima kasih masih bersama di sajian musik spesial lagu-lagu kenangan. Nah, selanjutnya ada Bing Slamet atau nama lengkapnya adalah Ahmad C. Albar, yang merupakan maestro hiburan Indonesia era 50-an hingga awal tahun 70-an. Beliau adalah penyanyi, komedian, pencipta lagu dan juga aktor. Bersama dengan grup lawak Kuartet Jaya, ia merajai panggung hiburan. Bing Slamet juga merupakan ayah dari musisi Adi Bing Slamet dan kakek dari generasi artis Bing Slamet saat ini. Nah, selalu terdengar salah satu lagu jenaka yang bernuansa riang berjudul Nonton Bioskop, menceritakan keseruan dan malam kencan sepasang kekasih saat pergi nonton bioskop di Gambir. Ini dia lagunya, Nonton Bioskop. Malam

Soleninger, dengerin lagu nonton bioskop tadi rasanya pengen ikut goyang ya. Nah, tapi mari kita turunkan sedikit temponya. Kita nikmati desiran angin malam bersama dengan suara bariton paling karismatik yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Angin malam ini mengisahkan tentang seorang yang merenungi nasib cintanya yang kandas di tengah malam yang sepi. Ini dia, Angin Malam.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di Akes Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Permisi Mbak.
4: Silakan Pak, selamat datang di minimarket.
3: Iya Mbak, ini Mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
4: Roti apa ya Pak?
3: Ada beberapa ini Mbak, ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang hijau Mbak.
4: Oh maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya Pak?
3: Iya, bisa kan Mbak?
4: Bisa saja Pak, tetapi harus ke kantor pusatnya Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
3: PIRT?

0: manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia. Sajian musik. Sajian musik. Sajian musik spesial. Sajian musik. Sajian musik. Sajian musik spesial.
4: Sauteringer, terima kasih masih di 103,5 Radio Magelang FM. Lagu Angin Malam selalu sukses membawakan suasana syahdu ya, Sauteringer. Dan kita beralih ke musisi terkenal Edi Silitonga, yang tentunya populer dengan suaranya yang melengking tinggi, tapi tetap lembut dan juga penuh penghayatan. Lahir di Pematang Siantar, ia menjuarai berbagai festival lagu populer di era tahun 70-an. Salah satu lagu yang paling haru yang semakin dalam dengan liriknya yaitu berjudul Ayah. Tentunya sebuah ungkapan kerinduan dan juga rasa terima kasih kita, penghormatan yang sangat dalam kepada sosok ayah. Ini dia Edi Silitonga dengan

hapus air mata sahabat semua, dan kita akan masuk ke era tahun 80-an yang penuh dengan warna ya. Kali ini ada aktris cantik yang sukses besar di dunia tarik suara, yaitu Meriam Bellina. Meriam Bellina awalnya melesat sebagai aktris film papan atas Indonesia pada era tahun 80-an, tapi saat ia terjun ke dunia tarik suara di bawah bimbingan Pance Ponda, album-albumnya meledak di pasaran. Salah satu lagunya adalah berjudul Untuk Sebuah Nama. Ini dia, kita perdengarkan bersama-sama.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, Ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Sil, main ke rumah Gita yuk.
6: Kapan? Sekarang?
5: Iya, sekarang.
6: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
5: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
6: Lapor?
5: Iya, lapor.
6: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
5: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
6: Terus-terus, gitu aja nih?
5: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
6: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
5: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
6: Wah, keren banget ya!
7: Monggo Lapor.
8: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
7: Monggo Lapor.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Sajian musik spesial. Sajian musik. Sajian musik. Panjang jalan kenangan. Sajian musik spesial.
1: Sahabat pendengar, dari Miriam Bellina kita bergeser ke salah satu ratu pop melankolis lainnya yang punya suara vokal yang tidak kalah dahsyat. Mendiang Diana Nasution. Diana Nasution merupakan penyanyi pop legendaris era tahun 70-an hingga tahun 80-an. Ia pun sering berduet dengan kakaknya yaitu Rita Nasution sebelum akhirnya sukses besar sebagai penyanyi solo lewat lagu-lagu ciptaan Rinto Harahap. Salah satu lagunya yang sangat populer adalah Sengaja Aku Datang yang mengisahkan tentang kepasrahan dan ketulusan seseorang yang sengaja datang menemui kekasihnya untuk mencari kejelasan cinta. Cinta tanpa kejelasan itu rasanya seperti dusta ya. Ini dia, Sengaja.

Tidak terasa satu jam berjalan begitu cepat kalau kita sedang bernostalgia ya. Dan kita sudah sampai di penghujung program Sajian Musik Spesial dengan tembang kenangan di siang hari ini. Untuk menutup perjumpaan kita dengan semangat dan juga senyuman, kita kembali ke Kus Plus ya, sahabat Tenier. Dan lagu bertema ceria dan jenaka ini tentang indahnya hidup jadi seorang bujangan yang bebas pergi kemana aja tanpa ada yang memarahi akan menemani kita di penghujung program Sajian Musik Spesial. Lagunya dari Kus Plus dengan Bujangan tentunya. Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang, selamat beristirahat. Sampai jumpa di Sajian Musik Spesial minggu depan di hari Jumat bersama dengan Salsa. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Agar tidak terjadi sektoral dan tidak overlapping atau ada yang kosong, ruang kosong, maka kami siap untuk mengintegrasikan secara resmi ketika undang-undang ini nanti diundangkan.
2: Kami menghormati seluruh proses penyidikan yang sedang berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
0: Sari Berita. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti pentingnya integrasi data nasional yang didukung infrastruktur digital yang kuat. Kejaksaan Agung menghormati proses hukum yang dilakukan penyidik Polri berkaitan dengan beberapa penggeledahan di sejumlah tempat di Jakarta dan Bogor. Komisi 3 DPR RI mendukung penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri mengusut korupsi batubara. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti pentingnya integrasi data nasional yang didukung infrastruktur digital yang kuat. Hal itu ia sampaikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Data Indonesia bersama Badan Legislasi DPR RI. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Kami prinsip posisi dari Kemendagri yang sudah berjalan baik mengintegrasikan sistem-sistem yang ada agar tidak terjadi sektoral dan tidak overlapping atau ada yang kosong, ruang kosong.
3: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan Kementerian Dalam Negeri mendukung penuh pembentukan sistem satu data Indonesia. Namun, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan mulai dari keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi, minimnya jaringan internet di wilayah terpencil, hingga perbedaan kemampuan anggaran antar daerah. Karena itu, pihaknya siap mengintegrasikan seluruh sistem yang dimiliki ke dalam platform Satu Data Indonesia apabila rancangan undang-undang tersebut disahkan menjadi undang-undang.
1: Sebetulnya sudah ada yang sudah berjalan tanpa ada payung hukum undang-undang. Kita sudah misalnya saja mengenai masalah keuangan Kemendagri ada namanya sistem informasi pemerintahan daerah yang berisi tadi APBD, pendapatan, belanjanya, PAD dan lain-lain. Kami sudah mengintegrasikan duduk bersama. Meskipun sekali lagi hanya berdasarkan MOU saja, tidak berdasarkan undang-undang. Jadi ketika ada undang-undang tentang satu data, kami prinsip posisi dari Kemendagri yang sudah berjalan baik mengintegrasikan sistem-sistem yang ada agar tidak terjadi sektoral dan tidak overlapping atau ada yang kosong, ruang kosong, maka kami siap untuk mengintegrasikan secara resmi ketika undang-undang ini nanti diundangkan.
3: Tito juga menekankan pembangunan platform Satu Data Indonesia harus didukung infrastruktur teknologi informasi yang kuat, termasuk kapasitas penyimpanan, bandwidth, dan sistem keamanan siber. Menurut Tito, pelindungan data pribadi harus menjadi perhatian utama agar tidak terjadi kebocoran data yang berpotensi menimbulkan resiko hukum. Sementara itu, Ketua Balek DPR RI Bob Hasan menyebut Kementerian Dalam Negeri dibutuhkan untuk menyelaraskan data desa dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD serta Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK dalam menyusun rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia.
4: Yang pertama ketika terjadinya satu perkumpulan atau pembagian akses atau bagi pakai dan sebagainya, sudah barang pasti ada proses yang sentralistik terkait data tersebut yang dikumpulkan dalam satu tempat, sebagai orkestrasi tadi itu. Maka oleh karenanya sudah barang pasti akan timbul sifat big data. Yang kedua, akan timbul sifat pelayanan. Yang boleh jadi hal-hal terkait yang memang dipakai atau dipergunakan untuk perencanaan pembangunan nasional, tetapi juga ada hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam konteks sebagai public service.
3: Bob juga menegaskan konsep Satu Data Indonesia merupakan orkestrasi berbagai sumber data agar menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dimanfaatkan bersama. Ia menilai sistem tersebut akan melahirkan paradigma baru berupa pengelolaan big data yang terpusat sekaligus mendukung peningkatan kualitas layanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Agung menghormati proses hukum yang dilakukan penyidik Polri berkaitan dengan beberapa penggeledahan di sejumlah tempat di Jakarta dan Bogor. Kejagung juga meminta masyarakat untuk tidak mengaitkan perkara ini dengan pihak-pihak atau nama instansi yang belum terverifikasi kebenarannya. Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriyata. Berikut Muhammad Isnin Suhanda melaporkan.
2: Kami mengimbau publik agar tidak membangun kesimpulan maupun opini yang mengaitkan seseorang atau suatu institusi dengan dugaan tindak pidana. Hanya berdasarkan
5: Kejaksaan Agung memberikan tanggapan atas penggeledahan penyidik Polri di beberapa tempat yang dikaitkan dengan Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna, mengatakan Kejaksaan Agung menghormati proses hukum dengan tetap menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Anang mengatakan tindakan penggeledahan yang saat ini tengah berlangsung merupakan murni tindakan hukum yang dilakukan oleh tim penyidik kepolisian. Kegiatan tersebut berada dalam koridor penanganan perkara yang menjadi ranah dan kewenangan penuh instansi kepolisian.
2: Kami menghormati seluruh proses penyidikan yang sedang berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kejaksaan Agung menunggu hasil penyidikan yang sedang dilakukan oleh penyidik kepolisian, termasuk mengenai objek penggeledahan, barang bukti maupun pihak-pihak yang dikaitkan dalam proses tersebut.
5: Sementara itu, Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri, Irjen Polisi Totok Suharyanto, mengatakan dari penggeledahan penyidik Kortas Tipikor Polri menemukan sejumlah barang bukti yang diamankan dari beberapa tempat.
6: Ditemukan rangkas terkunci setelah dibuka berisi 7 koper. Yang pertama 74 kg emas batangan, kemudian 4.767.300 USD, kemudian 14.083.800 SGD, kemudian 100 juta rupiah.
5: Sebelumnya tim gabungan Kortas Tipikor dan Polda Metro Jaya menggeledah 12 lokasi di Jakarta dan Bogor. Penggeledahan berkait dengan 3 kasus dugaan tindak pidana korupsi, yaitu pasukan batubara yang memicu pemadaman massal atau blackout di Sumatera, penyidikan PT Asabri dan PT Krakatau Steel. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 3 DPR RI mendukung penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri mengusut korupsi batubara. Berikut laporan Rian Suryadi.
7: Komisi 3 DPR RI mendukung penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipikor Polri mengusut korupsi batubara. DPR menegaskan siapapun yang terlibat harus diproses tanpa dipandang bulu. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pengusutan perkara tersebut harus dilakukan secara tuntas, kemudian transparan, independen, dan berkeadilan sesuai prinsip presisi Polri. Karena menurutnya, dugaan korupsi batubara tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar.
8: Komisi 3 DPR RI memberikan apresiasi dan sekaligus mendukung Kortas Tipikor Mabes Polri yang melakukan penegakan hukum pemberantasan korupsi dalam kasus korupsi batubara. Kasus ini harus diusut tuntas dalam koridor presisi, yakni preventif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, dan independen.
7: Sementara anggota Komisi 3 DPR RI Sudeson Tandra meminta seluruh aparat penegak hukum termasuk TNI, Polri, dan Kejaksaan solid untuk mendukung. Ia menekankan tidak boleh ada perlakuan berbeda terhadap pihak yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tersebut.
9: Kepada TNI, Polri, untuk solid,
10: termasuk jaksa
9: solid di belakang penyidik. Kortas Tipikor itu bagaimana membuka perkara ini seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, dan memberikan informasi kepada masyarakat dan menghukum pelakunya seberat-beratnya. Tidak penting dia pejabat, yang berusaha, karyawan, yang tinggi rendah, semua sama di depan hukum.
7: Ia mengatakan Komisi 3 masih melakukan komunikasi dan pendalaman sebelum menyampaikan sikap lebih lanjut. Namun, ditegaskan prinsip DPR tetap sama, yakni mendukung proses hukum berdasarkan alat bukti. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Oke, dah.
10: Bang Lalo.
0: Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan diplomasi Indonesia harus diperkuat dengan ketahanan nasional yang tangguh untuk menghadapi tantangan geopolitik global yang semakin kompleks. Laporan selengkapnya disampaikan Desi Anugranov.
3: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan diplomasi Indonesia harus ditopang oleh ketahanan nasional yang kuat agar mampu menghadapi tantangan geopolitik global yang semakin kompleks di tengah meningkatnya rivalitas antar negara dan fragmentasi dunia. Hal itu disampaikan Sugiono dalam pidato kunci pada Jakarta Geopolitical Forum ke-10 yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional RI di Jakarta Kamis 9 Juli 2026. Menurut Sugiono, keberhasilan diplomasi tidak dapat dipisahkan dari kekuatan fondasi nasional. Ketahanan nasional, kata dia, tidak lagi hanya dimaknai sebagai pertahanan teritorial, tetapi juga kemampuan negara menyerap berbagai guncangan, mempertahankan ruang, pengambilan kebijakan, serta melindungi masyarakat di tengah berbagai tekanan.
11: None of this will be possible without.
12: Tak satu pun dari semua ini dapat terwujud tanpa fondasi nasional yang kuat. Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara menyerap berbagai guncangan, mempertahankan ruang pengambilan kebijakan, dan melindungi rakyat di tengah berbagai tekanan. Ketahanan merupakan kedaulatan yang diterjemahkan menjadi kapabilitas.
3: Sugiono mengatakan ketahanan pangan merupakan bentuk otonomi strategis, sedangkan ketahanan energi menjadi bagian dari keamanan nasional. Selain itu, kualitas sumber daya manusia merupakan kapasitas geopolitik, sementara teknologi tidak lagi sekadar inovasi, tetapi menjadi sumber kekuatan suatu negara. Karena itu, Sugiono menilai diplomasi Indonesia harus bertumpu pada transformasi nasional, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sementara itu, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Syadzili mengatakan dinamika geopolitik global saat ini tidak lagi hanya berdampak pada hubungan antar negara, tetapi juga memengaruhi berbagai sektor strategis di dalam negeri.
13: For Indonesia, this development are not distant. Diplomatic issues.
12: Bagi Indonesia, perkembangan ini bukan lagi sekadar isu diplomatik yang jauh. Fragmentasi global dirasakan dalam perdagangan, investasi, ketahanan energi, ketahanan pangan, lapangan kerja, standar teknologi, tata kelola data, hingga keamanan infrastruktur kritis. Karena itu, pembahasan mengenai geopolitik juga berarti membahas ketahanan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari serta kapasitas strategis negara.
13: And the strategic capacity of our state.
3: Menurut Hasan, penguatan multilateralisme harus berjalan seiring dengan penguatan ketahanan nasional, karena negara yang memiliki fondasi domestik yang kuat akan memiliki posisi tawar yang lebih kredibel di tingkat internasional. Ia menambahkan bahwa bagi negara berkembang seperti Indonesia, penguatan multilateralisme bukan sekadar cita-cita ideal, melainkan kebutuhan strategis di tengah meningkatnya persaingan kekuatan besar, proteksionisme, dan fragmentasi global. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyebut kunjungan generasi Z atau Gen Z ke museum cukup tinggi. Animo Gen Z ke museum terlihat dengan tingginya permintaan akan paspor museum. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
14: Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan terus berupaya untuk mendorong kunjungan ke museum dan cagar budaya, salah satunya dengan meluncurkan paspor museum. Melalui paspor museum, pengunjung akan mendapatkan cap dari berbagai museum atau cagar budaya. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon mengatakan minat Gen Z untuk mendapatkan paspor museum sangat tinggi. Menteri Fadlizon menyebut sebanyak 5.000 buku paspor museum habis dipesan dalam hitungan hari. Tingginya minat Gen Z untuk mendapatkan paspor museum menjadi momentum untuk mendorong minat masyarakat mengunjungi museum dan cagar budaya. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Fadlizon kepada wartawan di Jakarta.
15: Karena itu saya inisiasi bikin museum paspor. Ternyata Gen Z luar biasa tertarik ya. Baru kita cetak 5.000 aja dalam beberapa hari langsung habis. Kita sekarang cetak lagi 8.000 museum paspor, itu cepat sekali permintaannya. Jadi kita harapkan ini bisa menjadi salah satu trigger mereka datang ke museum dapat cap, dapat berbagai kemudahan, museum-museum yang ada di seluruh Indonesia nantinya.
10: Pak Fadli, sudah ada nilai ekonominya belum Pak dari peningkatan?
14: Museum Pasuruan diterbitkan banyak oleh Museum dan Cagar Budaya atau MCB dan diluncurkan pada tanggal 16 Juni tahun 2026. Kepala Museum dan Cagar Budaya, Indira Estianti Nurjadin mengatakan paspor museum untuk meningkatkan minat masyarakat berkunjung ke Museum dan Cagar Budaya.
16: Kita pergi kemana-mana suka ngumpulin cap gitu ya. Nah itu justru budaya itu hilang. Lalu sekarang ini ada kecenderungan untuk dari generasi Gen Alpha atau Gen Z malah kembali ke analog gitu. Jadi rasanya ada museum paspor itu seperti kembali ke zaman dulu, dan ada satu material culture yang bisa diraba, yang bisa dikoleksi dan disimpan sebagai kenangan. Jadi awal inisiasi dari ini tuh adalah ide itu, tapi akhirnya kita gunakan untuk bagaimana ini bisa menjadi daya tarik untuk meningkatkan pengunjung ketertarikan ke museum.
14: Menteri Fadlizon mengatakan kunjungan ke Museum dan Cagar Budaya kini mengalami peningkatan hingga 400%. Seperti Museum Pusaka di Taman Mini Indonesia Indah kini ramai oleh pengunjung dengan kunjungan mencapai ribuan orang per hari. Menteri Fadli mengatakan sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar museum menjadi pusat budaya, pusat edukasi, pusat belajar, dan pusat ekonomi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Dalam Kalin Indonesia Monthly Diplomatic Forum yang dihadiri perwakilan negara-negara sahabat, pemerintah memaparkan berbagai strategi untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional sekaligus mendorong realisasi investasi. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
17: Karena dengan B50, salah itu kita tidak impor lagi.
18: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global akibat konflik geopolitik dan perkembangan teknologi. Menurut Airlangga, pemerintah memprioritaskan penguatan kedaulatan pangan dan energi, termasuk melalui peluncuran program B50. Hal tersebut ia sampaikan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta hari ini.
17: Kemudian yang terkait dengan AI, itu kuncinya dari ekosistem daripada digital. Yang pertama tentu green energy, yang kedua tentu infrastruktur antar pulau yang kita sudah punya yang namanya fiber optik, dan juga dari fiber optik itu kita punya landing point ke regional countries.
18: Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia James Teriyadi mengatakan pengembangan artificial intelligence akan menjadi salah satu fokus Indonesia ke depan. Ia juga menyebut pembangunan landing point, masuknya pusat data, dan rencana investasi computing center menjadi perkembangan penting bagi ekosistem digital Indonesia.
17: Mengenai artificial intelligence akan merupakan satu center stage untuk Indonesia. Bahwa sudah ditandatangani dan sudah ada beberapa kegiatan itu untuk landing point di Batam dan di Bitung, tentu sudah juga di Jakarta, dan banyak data center yang masuk.
18: Adapun Airlangga mengatakan fundamental ekonomi Indonesia masih terjaga. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,61%, neraca perdagangan secara year to date masih positif. Inflasi berada pada kisaran 2,5 plus minus 1%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Indonesia is therefore...
0: Informasi luar negeri. Indonesia mendorong organisasi kerjasama D8 atau Developing 8 untuk menjadi kekuatan baru ekonomi halal global melalui penyelenggaraan D8 Halal Expo Indonesia atau HEI di Jakarta pada 8 hingga 12 Juli 2026. Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, menyampaikan penyelenggaraan D8 HEI merupakan langkah nyata Indonesia sebagai ketua D8 untuk tahun 2026-2027 guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan memperkuat integrasi ekonomi Indonesia dengan dunia Islam. D8HI mengusung tema Strengthening D8 Halal Economy Through International Collaboration. Pameran tersebut akan menjadi platform utama bagi pelaku bisnis, industri, investor, dan pembuat kebijakan untuk memperkuat rantai nilai halal di antara anggota D8 serta membuka akses yang lebih luas ke pasar global. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Harapan agar Timnas Indonesia segera tampil di putaran final Piala Dunia kembali disuarakan Presiden Prabowo Subianto di tengah antusiasme masyarakat mengikuti Piala Dunia 2026. Selengkapnya dilaporkan Luna Elia.
19: Tapi tidak bisa masuk Piala Dunia, saya masih tidak puas. Bagaimana caranya masuk Piala Dunia?
20: Demam Piala Dunia 2026 terus menyelimuti pecinta sepak bola Indonesia. Di tengah antusiasme itu, Presiden Prabowo Subianto berharap tim Garuda segera mewujudkan mimpi tampil di putaran final Piala Dunia. Saat peluncuran BBM B50 di Karawang, Jawa Barat Kamis kemarin, Presiden menegaskan sepak bola menjadi simbol kehormatan bangsa.
19: Yang masih kita sulit adalah masuk Piala Dunia. Itu saya masih. Jadi saya resah. Terus saja saya resah. Kita bisa B50, tapi tidak bisa masuk Piala Dunia, saya masih tidak puas. Bagaimana caranya masuk Piala Dunia? Saudara-saudara, jangan anggap enteng. Sepak bola itu kehormatan. Ya? Siapa bertanggung jawab? Mana? Erick Thohir? Mana Erick Thohir? Mana Menteri Keuangan? Apa yang diperlukan supaya kita bisa masuk Piala Dunia?
20: Harapan tersebut sejalan dengan perkembangan positif Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Skuad Garuda berhasil mencetak sejarah dengan melaju hingga putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ini menjadi pencapaian terbaik Indonesia di era modern. Meski akhirnya gagal lolos setelah kalah bersaing dengan Arab Saudi dan Irak, perjalanan itu menjadi bukti peningkatan kualitas tim nasional. Pada kesempatan sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga yang sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut target Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia tahun 2034. Hal ini sesuai dengan blueprint PSSI.
21: Blueprint PSSI itu tidak berubah. Kita maunya 2034. Karena kenapa? Ada pembinaan dan juga ada pemain-pemain terbaik yang di luar negeri kita akan coba konsolidasikan. Tapi ada opportunity, ya kita coba gitu. Dan saya rasa saya secara gentleman saya udah mohon maaf ya, baik ke masyarakat, baik ke pemerintah.
20: Dengan regenerasi pemain, pembinaan yang terus berkembang dan dukungan masyarakat yang semakin besar, harapan untuk melihat merah putih tampil di Piala Dunia tetap terbuka pada edisi mendatang. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama kami dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat siang.

0: kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif.
1: Saja kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.

0: Berita Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan ini terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
1: Pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas.

0: Pendengar LPP Indonesia, kembali berjumpa dalam Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiar Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi hari ini Jumat 10 Juli 2026 bersama Radio Host LPPL Radio Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah menyuguhkan beragam berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif dan edukatif akan hadir di tengah ruang dengar Anda bersama saya Dani. Mendengar Berita Indonesia Live, di sesi pertama ini kita awali informasi dari Radio Kanjuruhan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ada reporter Yulia Prabowo dengan berita Wabud Malang jadi pembina apel gladi lapang sistem komando penanganan darurat bencana erupsi Gunung Kelut. Silakan rekan Yulia Prabowo.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Wakil Bupati Malang Dr. Anda Hanja Latifah Sohib menjadi pembina apel gladi lapang sistem komando penanganan darurat bencana erupsi Gunung Kelut Kabupaten Malang tahun 2026 di lapangan golf Bendungan Selerjo, Kecamatan Ngantang pada Rabu 8 Juli 2026. Wakil Bupati Malang berpesan bahwa kesiapsiagaan tidak cukup hanya dituangkan dalam dokumen perencanaan, tetapi harus terus diasah melalui latihan yang realistis dan melibatkan seluruh unsur secara terpadu. Wakil Bupati Malang menjelaskan, Kabupaten Malang merupakan daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi, selain gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrim. Wilayah Kabupaten Malang juga berada pada kawasan yang memiliki potensi terdampak aktivitas vulkanik, termasuk apabila terjadi erupsi Gunung Kelut. Pengalaman pada berbagai kejadian bencana mengajarkan bahwa kecepatan, ketepatan, koordinasi, dan kesamaan komando merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan penanganan keadaan darurat. Wakil Bupati Malang berharap seluruh peserta mengikuti setiap tahapan simulasi dengan penuh kesungguhan, seolah-olah menghadapi kondisi darurat yang sebenarnya. Dengan demikian, apabila sewaktu-waktu bencana benar-benar terjadi, telah memiliki pengalaman, prosedur, serta pola koordinasi yang telah teruji. Pasalnya, penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah tidak akan mampu bekerja sendiri tanpa dukungan seluruh elemen masyarakat. Reporter Julia Prabowo, Kanjuran FM, Kabupaten Malang, Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Yulia Prabowo atas laporannya. Selanjutnya kita menuju ke Radio Suara MAPI FM Kabupaten MAPI, Papua Selatan. Ada reporter Douglas Prasetya yang akan mengabarkan tentang Dekranasda Kabupaten MAPI gelar pelatihan pembuatan keripik dan stik ikan gastor bagi mama-mama orang asli Papua. Silakan informasinya Douglas Prasetya.
2: Baik, terima kasih. Dekranasda Kabupaten MAPI menggelar pelatihan pembuatan keripik dan stik ikan gastor bagi mama-mama orang asli Papua Sabtu 4 Juli 2026 yang bertempat di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten MAPI. Pelatihan yang mengusung tema mengolah potensi lokal menjadi produk bernilai ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga ini bertujuan meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengolah hasil perikanan lokal menjadi produk olahan yang memiliki nilai jual tinggi. Dalam sambutannya, Ketua Dekranasda Kabupaten MAPI Nyonya Innocentia Klanit Agawemu mengatakan bahwa Kabupaten MAPI memiliki kekayaan alam yang melimpah, salah satunya ikan gastor atau ikan gabus yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ikan gastor tidak hanya dapat kita nikmati sebagai konsumsi sehari-hari, tetapi juga dapat diolah menjadi berbagai produk yang memiliki nilai tambah ekonomi. Melalui pelatihan ini, kami ingin mendorong mama-mama orang asli Papua agar mampu mengolah hasil alam menjadi produk yang berkualitas, bernilai ekonomi, dan memiliki peluang untuk dipasarkan. Ia berharap keterampilan yang diperoleh peserta selama pelatihan dapat menjadi awal tumbuhnya usaha kecil yang mampu meningkatkan pendapatan keluarga. Sebagai Ketua Dekranasda Kabupaten MAPI, saya percaya perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam membangun ekonomi keluarga. Ketika mama-mama memiliki keterampilan dan berani mulai usaha, maka bukan bukan hanya keluarga yang merasakan manfaatnya, tetapi juga masyarakat dan daerah kita. Apabila produk lokal dibuat dengan baik, dikemas secara menarik, dan dipasarkan secara luas, maka tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memperkenalkan Kabupaten Mapi kepada masyarakat di luar daerah. Melalui pelatihan ini, Dekranasda Kabupaten Mapi berkomitmen untuk terus mendukung pemberdayaan perempuan melalui pengembangan usaha berbasis potensi lokal, sehingga mampu menciptakan produk-produk unggulan yang berdaya saing, sehingga meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat di Kabupaten Mapi. Dari Kabupaten Mapi, Provinsi Papua Selatan, Douglas Prasetya melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih Douglas Prasetya laporannya. Kabar selanjutnya kita beralih ke Radio In FM Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Ada reporter Johan Wisnu yang akan mengabarkan tentang Bupati Kebumen melantik 87 guru PNS menjadi kepala sekolah SD dan SMP. Silakan informasinya Johan Wisnu.
3: Selamat siang pendengar LPPL seluruh Indonesia. Dari Kebumen dikabarkan, pemerintah Kabupaten Kebumen resmi melantik 87 guru pegawai negeri sipil PNS menjadi kepala sekolah tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Pendopo Kebumian Senin 6 Juli 2026. Pelantikan dipimpin langsung oleh Bupati Kebumen Lilis Nuryani dan bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027. Sebanyak 57 pejabat yang dilantik merupakan kepala sekolah yang mengalami mutasi, terdiri atas 52 kepala SD dan 5 kepala SMP. Sementara 30 lainnya merupakan guru yang mendapatkan promosi atau penugasan baru sebagai kepala sekolah dengan rincian 22 kepala SD dan 8 kepala SMP. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga di Sdikpora Kabupaten Kebumen Agus Sunaryo mengatakan, pelantikan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan kepala sekolah yang selama ini masih dijabat oleh pelaksana tugas atau PL. Namun hingga kini masih terdapat 87 jabatan PLT kepala sekolah di tingkat SD yang belum terisi secara definitif. Untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan tersebut, Disdikpora akan menerapkan mekanisme penjaringan kepala sekolah melalui jalur non-reguler. Melalui skema ini, proses pendidikan dan pelatihan yang biasanya berlangsung panjang akan diganti dengan pembekalan intensif sebelum diajukan kepada Badan Kepegawaian Negara untuk memperoleh persetujuan dan diterbitkan surat keputusan Bupati. Agus Sunaryo menegaskan mekanisme tersebut tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama calon kepala sekolah memenuhi persyaratan administrasi dan tidak memiliki permasalahan kepegawaian. Terkait program unggulan ASN Nyaman, Disdikpora juga terus melakukan penataan penempatan guru agar bertugas sedekat mungkin dengan domisili masing-masing. Meski demikian, kebutuhan tenaga pendidik di wilayah terpencil tetap menjadi prioritas agar layanan pendidikan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Sementara itu, Bupati Kebumen Lilis Nuryani menegaskan bahwa kepala sekolah memiliki peran strategis sebagai pemimpin yang menentukan kualitas pendidikan di sekolah. Menurutnya, keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan sarana dan prasarana, tetapi juga oleh kepemimpinan yang mampu membangun budaya belajar yang baik. Bupati berharap seluruh kepala sekolah yang baru dilantik mampu menjadi pemimpin yang dekat dengan guru dan peserta didik, mengelola sekolah secara profesional, transparan, serta selalu menempatkan kepentingan siswa sebagai dasar dalam setiap kebijakan yang diambil. Dari LPPL In FM Kebumen, Johan Wisnu melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih Johan Wisnu laporannya. Saudara, baru saja kita simak bersama Berita Indonesia Live untuk sesi yang pertama.
4: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasa Reina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksi Nagra Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario Abdi Persada Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indra Giri Hilir Riau, Gemar Radik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah. Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhat Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RT FM Temanggung Jawa Tengah, Solok Nang Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar LPPL Indonesia, masih bersama saya Dani dari LPPL Magelang FM, Magelang Jawa Tengah. Berita Indonesia Live disiarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Untuk siaran re-airing dapat disimak esok hari pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dan pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan pukul 11 waktu Indonesia Timur, Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL Indonesia, di awal sesi kedua ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan diskusi singkat rekan saya AYUL tentang batasan itu sehat belajar berkata tidak tanpa rasa bersalah dengan narasumber Ibu Ella Micah, LAMPSI, CEO Biro Psikologi Ceria dalam Persada ID Talk.
5: Persada ID Talk.
6: Pendengar LPPL se-Indonesia, siang hari ini dalam Persada ID Talk, saya AYUL akan membahas singkat tentang batasan itu sehat belajar berkata tidak tanpa rasa bersalah. Dan siang hari ini saya sudah bersama Ibu Ella Micah, LAMPSI Psikolog, CEO Biro Psikologi Cerita.
7: Assalamualaikum Bu Ella.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ayu.
7: Bu Ella, apa kabar nih?
8: Alhamdulillah sehat.
7: Tetap fresh ya Bu Ella ya?
8: Insya Allah fresh ini hari ini.
7: Ya Bu Ella, tentang tema kita pada kali ini, batasan itu sehat belajar berkata tidak. Nah, menarik sekali Bu Ella, ya. Kalau kita bicara soal kebiasaan enggak enakan gitu ya. Sebenarnya fenomena seperti ini dalam psikologi sering disebut dengan people pleasing.
8: Ya, people pleaser ya.
7: People pleaser ya. Apa sih sebenarnya dimaksud dengan people pleaser itu, dan apa ciri-ciri seseorang itu yang cenderung people pleaser ini Bu Ella?
8: Baik, sebenarnya istilah people pleaser atau mungkin orang yang tidak enakan gitu ya. Sehari-hari itu kan biasanya ada ya Mbak Ayu ya. Gitu. Jadi itu adalah perilaku seseorang yang memang berusaha selalu ingin tampil untuk menyenangkan orang lain, mengisi gelasnya orang lain.
7: Betul.
8: Selalu available untuk orang lain gitu ya. Secara berlebihan itu sehingga kadang-kadang bisa mengorbankan dirinya sendiri atau energinya sendiri. Dia juga akhirnya mengorbankan kebutuhannya dia, mengesampingkan apa yang sebenarnya mungkin waktunya untuk penting untuk dia, tapi dia korbankan untuk orang lain gitu ya. Dan selalu hadir, selalu yes deh untuk orang lain gitu ya. Yes person gitu. Jadi ciri-cirinya itu memang sangat pekat untuk sulit berkata tidak gitu, sulit berkata tidak. Kemudian ketika misalnya orang lain memohon, meminta dengan kesungguhan, itu dia seakan-akan ya udahlah aku harus mengorbankan ini untuknya gitu ya.
7: Betul.
8: Kemudian takut pada konflik gitu ya, karena nanti kalau enggak diturutin nanti dia ngancem lagi. Misalnya kayak gitu, atau mungkin dia memang butuh validasi eksternal nih orangnya, sehingga ketika orang lain meminta tolong atau mungkin apa ya, menyudutkan dia, dia yaudah deh biar terlihat apa gitu kan, menampilkan citra diri yang berbeda. Dan pada akhirnya sebenarnya itu semuanya nanti dia jadi merasa bertanggung jawab untuk memikul semuanya, semua beban orang lain gitu, yang pada akhirnya dia akhirnya merasa stres atau mungkin jadi kewalahan sendirian gitu.
7: Menghindari konflik, takut-takut kalau kita gak nanggepi, didiemin gitu ya. Padahal justru kita tuh gak bersalah loh, ngapain aku tidak ingin masuk dalam urusan dia gitu. Betul. Ya, Bu Ella, ya.
8: Dan dalam jangka panjang bisa jadi orang yang mengalami people pleaser ini atau mungkin orang yang gak enakan ini lama-lama bisa juga stres.
7: Oh gitu ya?
8: Stres, ya betul. Dan rentan untuk mungkin kelelahan secara emosional atau burnout gitu. Sehingga ketika dia memang butuh untuk energinya sendiri, akhirnya udah kehabisan. Dia jadi gak bisa nolong diri sendiri dong. Gitu.
7: Fenomena ini ternyata dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari ya Bu. Yaitu tentang terkadang seseorang itu terlihat kuat dan selalu siap membantu nih ya. Padahal sebenarnya dia sedang lelah. Berarti kelelahan secara emosional ini bisa muncul perlahan tanpa disadari.
8: Betul sekali.
7: Nah bagaimana ini Bu Ella?
8: Jadi gini Mbak Ayu, saya sering kali menyampaikan kepada klien ya, ketika kita punya luka kecil, maka rapikanlah luka itu kecil. Yang kecil-kecil itu dirapikan. Karena luka kecil terutama perempuan secara emosional kalau tidak dirapikan itu bukannya malah selesai. Kalau laki-laki mungkin mikirnya berbeda gitu ya. Perempuan kalau luka kecil itu tidak diselesaikan, maka kemungkinan besar itu akan jadi luka yang besar, jadi bom waktu. Sementara di laki-laki, luka kecil ya sudahlah, biarin aja, kayak gak udah terjadi apa-apa, gak pernah terjadi apa-apa gitu ya. Ternyata di perempuan berbeda, karena memang mungkin bisa jadi struktur otak yang berbeda, bagaimana kebutuhan emosional yang berbeda, mengakibatkan luka-luka itu, ya itu harus dirapihkan dulu.
7: Nah, cara merapikan luka-luka kecil itu bagaimana?
8: Satu, untuk meregulasi emosi dengan lebih baik. Lagi-lagi regulasi emosi, karena emosi itu sangat terkait sekali, terutama pada perempuan gitu ya. Perempuan itu kan makhluk yang feeling dan sensingnya kan tinggi ya. Sehingga memang ada perasaan yang memang harus dirapikan dulu, dimaafkan, diterima, direlakan, diikhlaskan. Itu baru nanti setelah itu menuju fase selanjutnya gitu. Jadi kalau luka-luka yang emosi itu sudah diregulasi dengan baik, kemungkinan besar untuk bagaimana sinkron lagi secara logika untuk bisa menatap hal yang lebih baik lagi ke depannya, mungkin lebih bisa kuat untuk move on gitu. Tapi kalau seandainya tidak bisa meregulasi emosi dengan baik, kemungkinan besar dia akan fokus pada luka yang terjadi gitu terus.
7: Nah ini Bu Ella, di lingkungan kita ini kan budaya sungkan itu memang cukup kuat banget ya. Dan kadang orang merasa harus selalu bersedia untuk semua orang.
8: Betul.
7: Nah, menariknya menjaga diri sendiri ini justru bisa membuat seseorang merasa bersalah. Heran ya. Nah, dari sini kita mulai di pembahasan tentang boundaries ya. Atau batasan diri. Sebenarnya boundaries yang sehat itu seperti apa Bu Ella? Dan bagaimana cara kita mulai membangun boundaries yang sehat ini?
8: Jadi personal boundaries atau mungkin batasan secara personal itu kan sebenarnya ada limit atau batasan yang seseorang itu tetapkan ya atas dirinya, untuk bagaimana melindungi dirinya supaya dia tetap nyaman, supaya dia tetap bisa menjadi dirinya sendiri gitu ya. Dan ini mencakup tentang batasan fisik gitu ya. Mungkin orang ada yang duduknya gak mau deketan gitu. Kemudian secara emosional, kemudian waktu dan intelektual. Jadi emang batasan tersebut itu dibuat oleh seseorang berdasarkan standar hidup seseorang tersebut, supaya dia tetap bisa jadi dirinya sendiri, tenang dalam menjalani kehidupan, dan bagaimana dia menjalani hubungan dengan orang lain, dia lebih sehat gitu secara mental. Nah, untuk personal boundaries ini ada juga nih yang namanya barrier Mbak. Jadi orang kadang-kadang udah terlanjur defensif karena memang membatasi diri, tapi akhirnya kebablasan, akhirnya jadi defensif. Jadi akhirnya setiap kali orang ngomong, oh enggak, enggak, sorry, aku enggak mau gitu ya. Jadi itu kalau pasang barrier atau pembatas gitu ya, penghalang itu, jadi kayaknya malah jadi gak sehat gitu. Jadi memang hati-hati benar menetapkan personal boundaries ini. Jangan sampai
7: boleh menetapkan
8: salah,
7: tapi jangan vulgar gitu ya.
8: Maaf, aku gak bisa nih mendengar seperti ini.
7: Baru dideketin aja, pas pinggir kono.
8: Personal boundaries itu sifatnya untuk lebih bagaimana membina hubungan seorang individu dengan individu yang lainnya supaya lebih sehat gitu. Sedangkan mungkin yang satunya lagi, barrier itu lebih ke bagaimana seseorang gak mau dengar, gak mau acuh gitu ya, mungkin nggak mau ikut-ikutan gitu ya. Boleh sih sebenarnya, tapi kita harus menyampaikan sesuatu itu dengan cara yang santun.
7: Iya. Baik, berarti menjaga diri ini bukan berarti anti kerja keras ya Bu ya, dan justru boundaries ini membantu seseorang tetap sehat dan produktif.
8: Betul.
7: Langkah kecil apa yang realistis melihat atau mulai melatih boundaries ini yang sehat?
8: Ya, dimulai dari diri kita sendiri. Bagaimana melatih boundaries yang sehat itu adalah kita harus tahu standar bahagia dan tidak bahagianya kita.
7: Iya.
8: Gitu. Kalau memang sekiranya kita itu memperlakukan orang lain dengan tidak menyenangkan, maka otomatis nanti yang balik ke kita kan hal yang juga mungkin kurang lebih sama gitu ya. Sehingga bagaimana menjaga batasan kita itu sangat penting. Nah, makanya ketika kita memang mau menerapkan sebuah batasan atau mungkin menjadi orang yang tahu mana batas yang sehat dan tidak sehat, kita harus tahu sendiri batasan itu dimulai dari kita sendiri. Kita mulai dari hal-hal yang kecil yang mungkin kita bisa, misalnya tidak sesuai dengan diri kita, kita bisa menyampaikan itu secara asertif dengan yang dan santun gitu, sehingga orang lain bisa lebih bisa menghargai diri kita. Tapi sebelum kita mengharapkan orang lain menghargai diri kita, kita harus sayang dulu sama diri kita. Kita harus tahu dulu bagaimana kita menghargai, menghormati diri kita, menyayangi diri kita, memperlakukan diri kita dengan baik. Kita tahu batas kendali diri kita, sehingga ketika kita tahu batas kendali diri kita, orang lain pun juga akan lebih bisa kita saring atau kita filter gitu, baik itu informasi online maupun offline gitu ya. Kita tahu batasan tersebut, maka mudah-mudahan gitu ya, dengan hal tersebut hubungan kita lebih sehat dengan orang lain, orang lain pun juga lebih bisa memahami diri kita seperti apa. Meskipun ya itu tadi, jangan sampai kita empati itu ya, empati banget gitu, akhirnya jadi simpati bukan empati lagi. Dan kalau misalnya menolak banget, jadi defensif gitu ya. Jadi ada di pertengahan gitu. Personal boundaries itu adalah salah satu cara kita untuk kita memiliki limit kepada batasan diri kita sendiri pun, kelebihan kekurangan kita, dan batasan kita dengan orang lain gitu Mbak Ayu.
7: Okay. Luar biasa ini ya. Terima kasih untuk Bu Ella Minhah yang sudah hadir bersama kami. Semoga apa yang disampaikan Bu Ella itu bermanfaat untuk kita semua, dan amin, sangat bermanfaat jujur ya. Baik pendengar LP Palace Indonesia, demikian tadi obrolan singkat saya bersama Ella Minhah, LAMPSI psikolog, CEO Biro Psikologi Cerita, yang membahas tentang batasan itu sehat, belajar berkata tidak tanpa rasa bersalah. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Ayu El undur diri dari ruang dengar Anda dalam Persada ID Talk.

0: Pendengar Berita Indonesia Live, untuk selanjutnya kita beralih ke Radio Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Ada reporter Reza Desti yang akan melaporkan tentang MPLS Sekolah Rakyat Ngawi dimulai 14 Juli. Fasilitas utama siap digunakan siswa. Rekan Reza Desti, silakan laporannya.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, MPLS Sekolah Rakyat Ngawi dimulai 14 Juli, fasilitas utama siap digunakan siswa. Sekolah Rakyat di Kabupaten Ngawi dipastikan siap beroperasi pada tahun ajaran 2026-2027. Selain progres pembangunan yang telah melampaui target, persiapan penerapan peserta didik dan mobilisasi siswa juga terus dimatangkan menjelang dimulainya kegiatan belajar mengajar pada pertengahan Juli 2026. Kepala Dinas Sosial Bonadi mengatakan berdasarkan informasi dari Kementerian Sosial, mobilisasi calon siswa dijadwalkan berlangsung pada 11 hingga 13 Juli 2026. Selanjutnya, seluruh siswa akan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS mulai 14 Juli sebagai rangkaian awal sebelum proses pembelajaran dimulai. Dia mengatakan hasil penjangkauan calon siswa terus kami perbarui. Untuk jenjang SD saat ini terdapat 3 calon siswa. Jenjang SMP sebenarnya sudah memenuhi kuota 90 calon siswa, tetapi ada juga yang mengundurkan diri sehingga kini tersisa 78 calon siswa. Sementara jenjang SMA justru bertambah dari kuota awal 90 menjadi 92 calon siswa. Seluruh peserta didik yang diterima merupakan siswa kelas 1 di masing-masing jenjang. Selain kesiapan peserta didik, pembangunan fasilitas sekolah rakyat juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Hingga saat ini proses pembangunan telah mencapai 88,96% melampaui target yang direncanakan sebesar 87,9%. Capaian tersebut membuat berbagai fasilitas utama telah siap dimanfaatkan. Ruang-ruang kelas yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar telah selesai dikerjakan, sementara sarana pendukung seperti meja, kursi, perlengkapan pembelajaran lainnya juga telah tersedia. Pemerintah Kabupaten Ngawi terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial agar seluruh tahapan persiapan belajar sesuai dengan jadwal. Seperti proses mobilisasi siswa, pelaksanaan MPLS, hingga dimulainya kegiatan belajar mengajar diharapkan dapat berlangsung tanpa kendala, sehingga sekolah rakyat dapat langsung memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik sejak awal tahun ajaran. Reza Desti, Suara Ngawi, Jawa Timur, untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih Reza Desti laporannya. Selanjutnya kita menuju ke Radio Gagak Rimang FM Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Ada reporter Susan Andika yang akan mengabarkan tentang Pemkab Boyolali Kungker ke Blora incar rahasia sukses kelola sumur tua dan migas. Silakan informasinya, Susan Andika.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Blora menerima kunjungan kerja pemerintah Kabupaten Boyolali di ruang pertemuan Sekretariat Daerah Kabupaten Blora pada Rabu 8 Juli 2026. Kunjungan tersebut menjadi ajang mempererat sinergi sekaligus berbagi pengalaman dalam pengelolaan potensi sumber daya alam, khususnya sektor minyak dan gas bumi, serta sumber daya mineral. Rombongan pemerintah Kabupaten Boyolali dipimpin langsung oleh Bupati Boyolali, didampingi jajaran Kepala OPD, pimpinan BUMD PT Aneka Karya, serta pimpinan Bank Jateng Cabang Boyolali. Kedatangan rombongan disambut oleh Bupati Blora, Wakil Bupati Blora, beserta para Kepala OPD dan Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Blora. Wakil Bupati Blora Sri Setiorini menyampaikan apresiasi dan rasa hormat atas kunjungan pemerintah Kabupaten Boyolali. Menurutnya kunjungan tersebut merupakan bentuk eratnya hubungan dan kolaborasi antar daerah di Jawa Tengah. Kungker itu merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan yang luar biasa kepada pemerintah Kabupaten Boyolali. Kunjungan itu terasa sangat spesial karena menjadi momen kunjungan balasan yang sangat hangat. Ia mengungkapkan beberapa waktu lalu pemerintah Kabupaten Blora bersama jajaran PDAM Tirta Amerta Blora melakukan studi tiru ke Kabupaten Boyolali untuk mempelajari tata kelola air bersih dan pelayanan publik. Kini melalui kunjungan balasan tersebut diharapkan kerjasama antar daerah semakin kuat. Ini adalah wujud nyata kolaborasi maju bersama antar daerah di Jawa Tengah. Wakil Bupati berharap semoga melalui pertemuan ini kita dapat saling berbagi pengalaman dan memperkuat sinergi untuk kemajuan daerah masing-masing. Sesuai agenda yang telah disampaikan pemerintah Kabupaten Boyolali, pertemuan tersebut difokuskan pada pertukaran informasi dan pengalaman mengenai pengelolaan potensi sumber daya alam daerah, terutama sektor migas dan sumber daya mineral. Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Blora Ahmad Gojali menjelaskan bahwa tujuan kunjungan pemerintah Kabupaten Boyolali adalah mempelajari tata kelola badan usaha milik daerah dalam mengelola potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Blora.
3: Demikian Susana Dika dari LPPL Radio Gagak Rimang Blora Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih Susan Andika laporannya. Kabar selanjutnya kita beralih ke Radio Gemaradik FM Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Ada reporter Elisa Anwiana yang akan mengabarkan tentang Pemkab Musi Banyuasin gelar interview IPSS 2026 guna tingkatkan kualitas tata kelola data. Silakan informasinya Elisa Anwiana.
4: Baik, terima kasih pendengar LPPL Indonesia. Dapat saya sampaikan, dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, kegiatan interview evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral tahun 2026 resmi dilaksanakan secara virtual yang berlangsung di ruang virtual kantor Dinkominfoba pada Kamis 9 Juli 2026. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik ini menjadi langkah strategis daerah dalam mengukur tingkat kematangan tata kelola data. Acara ini juga dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin, diwakili oleh Kepala Bidang Komunikasi Publik Jerry Rinaldi STMT, dan menegaskan bahwa IPSS merupakan instrumen penting untuk mendorong terwujudnya tata kelola data yang berkualitas, akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selama kegiatan berlangsung, proses evaluasi berjalan dengan lancar melalui metode diskusi, klarifikasi dokumen, serta penyampaian berbagai bukti dukung objektif antara tim evaluator dari BPS dan perangkat daerah terkait. Demikian saya Lisa Nena dari LPPL Gemaradik Musi Banyuasin Sumatera Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih Elisa Anwiana atas laporannya. Saudara, baru saja kita simak bersama Berita Indonesia Live untuk sesi yang kedua.
5: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Saudara, kita berada di sesi ketiga untuk Berita Indonesia Live hari ini. Dan informasi di sesi ketiga ini kita awali dengan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan dibawakan oleh redaktur Aan Kasianto. Silakan rekan Aan Kasianto.
6: Pendengar Radio Indonesia, Menteri Ekonomi Kreatif Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf Teuku Rifka Harisya mendorong pengembangan kekayaan intelektual atau intellectuality property film yang mengangkat tema budaya lokal yang nantinya dapat turut mendorong peningkatan ekonomi daerah. Kemenerkaf akan mengembangkan film garapan Skak Studios dan Cinemarkat berjudul Fofo melalui rangkaian audiensi peluang kolaborasi strategis penguatan IP fase peningkatan ekonomi daerah. Kemenerkaf akan mengembangkan film garapan Skak Studios dan Cinemarkat berjudul Fofo melalui rangkaian audiensi

0: memberikan ruang bagi talenta baru, dan pengembangan IP merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional. Produksi film ini melibatkan sekitar 90% talenta lokal yang sebagian besar merupakan pendatang baru, serta 120 animator dan Humpimpa Animeworks Surabaya untuk pengembangan karakter Vovo. Laporan khusus redaksi Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Aan Kasianto dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live.
2: Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Saudara, berita selanjutnya kita menuju ke Radio Serayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah, dari reporter Silia Asidik, yang akan mengabarkan tentang Sedekah Laut 2026 berlangsung berbeda, lebih dekat dengan laut. Silakan informasinya, Silia Asidik.
3: Ya, baik pendengar LPPL seluruh Indonesia. Gelaran tradisi Sedekah Laut tahun 2026 terasa berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jika biasanya panggung utama berada di halaman KUD Karya Mina, kali ini acara dipusatkan di Pelabuhan Perikanan Jongor Tegal Sari. Perubahan lokasi ini memberi nuansa baru sekaligus menghadirkan suasana yang lebih dekat dengan laut sesuai dengan harapan para nelayan. Wali Kota Tegal Dedion Supriyono menegaskan bahwa pemerintah kota akan terus berkomitmen mendukung kemajuan sektor kelautan dan perikanan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui peningkatan sarana prasarana, penguatan ekonomi nelayan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan potensi wisata bahari dan budaya. Lebih lanjut, Wali Kota mengajak seluruh masyarakat menjadikan momentum Sedekah Laut sebagai penguat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan. Ketua Panitia Eko Susanto menjelaskan alasan perubahan lokasi panggung utama. Menurutnya, permintaan datang langsung dari para nahkoda agar acara lebih dekat dengan laut. Selain itu, faktor keamanan lalu lintas juga menjadi pertimbangan penting. Tradisi Sedekah Laut sendiri merupakan wujud syukur masyarakat pesisir atas hasil laut yang melimpah, sekaligus doa bersama agar nelayan selalu diberi keselamatan dan keberkahan dalam mencari nafkah. Perubahan lokasi tahun ini diharapkan semakin memperkuat makna spiritual dan kebersamaan yang terkandung dalam tradisi tersebut. Dengan dukungan pemerintah, panitia, dan masyarakat, Sedekah Laut 2026 tidak hanya menjadi ritual budaya, tetapi juga momentum untuk memperkuat identitas Kota Tegal sebagai kota bahari yang religius, budaya, dan berdaya saing. Demikian Cili Asidik dari LPPL Radio Seboyo FM Kota Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih Silia Asidik laporannya. Dan saudara, dengan berakhirnya laporan tersebut, maka sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sajian Berita Indonesia Live edisi hari ini, Jumat 10 Juli 2026. Saya Dani, beserta kerabat kerja LPPL Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah, sebagai radio host, mengucapkan terima kasih, matur nuwun atas kebersamaan Anda, salam sehat untuk kita semuanya, dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat siang sahabat pendengar. Apa kabar Anda di siang hari ini? Sehat ya? Ya, semoga kita selalu diberi kesehatan dan penuh semangat menjalani aktivitas. Semangat untuk hari ini. Saya Dani, di hari Jumat ya, hari yang ke-10 di bulan Juli 2026, dapat membersama Anda dalam program Bangun Magelang Kita. Ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan kota Magelang tercinta. Program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Oh ya, sahabat pendengar, siaran ini juga dapat Anda simak secara streaming melalui kanal resmi kami di website Radio Magelang FM atau melalui laman jogjastreams.com. Dan tentunya dengan apa waktu yang saya Dani punya sampai nanti jam 4 sore ya. Saya bakal tunggu kebersamaan Anda, silakan Anda buat bergabung melalui line telepon kami di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135. Mari kita sampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik di Kota Magelang ya, di sini. Karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai ini. Semua aspirasi dan aduan dari Anda tentunya akan kami teruskan melalui aplikasi Mongolapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Baik, sahabat pendengar, untuk mengawali informasi di Bangun Magelang kita hari ini ya, di mana cuaca Kota Magelang pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 diperkirakan cerah hingga cerah berawan sejak pagi ya. Dan memasuki siang hingga sore hari ini terdapat potensi hujan ringan dan terutama di kawasan pegunungan sekitar Magelang ya. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celsius dengan kelembaban 60-95%. BMKG menghimbau masyarakat tetap menjaga kondisi tubuh saat beraktivitas di luar ruangan serta mewaspadai perubahan cuaca pada sore hari ini ya. Baik, sahabat pendengar. Ya, tentunya kita sebagai warga Kota Magelang di mana bulan Juli 2026 ini bulan yang luar biasa ya, di mana pemerintah mengadakan berbagai macam event di Kota Magelang ya. Dan di bulan Juli ini Pemerintah Kota Magelang menghadirkan berbagai program untuk meningkatkan pelayanan publik ya, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Salah satu agenda yang tengah berlangsung adalah Magelang Fair 2026 di alun-alun Kota Magelang ya, yang sudah mulai pada tanggal 8 hingga tanggal 12 Juli 2026. Di mana kegiatan ini menghadirkan sekitar 120 stan yang menampilkan produk unggulan UMKM, layanan publik, pemeriksa pameran pendidikan, dan juga ada hiburan ya, seni budaya. Di mana melalui kegiatan ini Pemkot Magelang berharap dapat memperkuat ekonomi kerakyatan dan membuka peluang usaha yang lebih luas tentunya. Sementara di bidang pelayanan publik, pemerintah kita Kota Magelang juga meluncurkan inovasi Silandak atau sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan. Nah, melalui inovasi ini masyarakat kita dapat mengurus berbagai dokumen administrasi kependudukan langsung di kantor kelurahan secara lebih cepat, mudah, dan terintegrasi tanpa harus datang ke kantor Disdukcapil Kota Magelang ya. Sementara itu, semangat pemberdayaan masyarakat juga terus digelorakan melalui kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong, di mana masyarakat di Kelurahan Judang Ombo
ya. Kegiatan ini tidak hanya mempererat kebersamaan warga, tetapi juga menjadi ajang promosi UMKM lokal melalui pasar kuliner dan pertunjukan seni yang melibatkan masyarakat. Eh, yuk, sahabat pendengar, ikut gabung dan sampaikan aduan, aspirasi atau informasi-informasi yang bermanfaat seperti Magelang di acara Bangun Magelang kita. Saya tunggu kebersamaan Anda untuk menyampaikan ya lewat 366899 atau lewat WhatsApp di nomor 0882 100 35 135. Sampai jam 4 sore di Bangun Magelang kita.

0: Tahun 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Ayo, pengen main-main ke acara yang lengkap nih, yang bisa jalan-jalan, kulineran, belanja, sekalian cari inspirasi usaha. Ada nggak ya?
2: Ada dong, jawabannya cuma satu, Magelang Fair 2026.
1: Memangnya selengkap apa?
2: Kalau mau belanja produk unggulan daerah, ada pameran produk unggulan daerah. Kalau mau cari peluang usaha, ada Harkopnas Expo 2026. Ada juga gelar seni budaya, temu usaha, workshop UMKM, pokoknya lengkap deh.
1: Wah, pas banget nih.
2: Gak cuma itu, kalau mau wisata kuliner, ada juga festival kulinernya.
3: Ayo, jangan lewatkan Magelang Fair 2026. Magelang Fair 2026.
4: yang akan digelar pada 8 sampai 12 Juli 2026 mulai jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam di alun-alun Kota Magelang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati pameran kuliner, hiburan, edukasi serta berbagai peluang usaha di sini.
2: Magelang Fair 2026. Mari dukung produk lokal, bangkitkan ekonomi daerah dan rayakan kreativitas serta budaya dalam satu panggung kebanggaan Kota Magelang.
5: Magelang Fair 2026.

0: Magelang, Magelang seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya Dani. Sahabat gotong royong warga di Kelurahan Jurang Ombo Utara ditunjukkan tidak hanya sebatas kerja bakti membersihkan lingkungan. Semangat kebersamaan tersebut dikemas menjadi panggung ekonomi rakyat dalam malam puncak bulan bakti gotong royong masyarakat 2026 kemarin. Wali Kota Magelang Damar Prasiono dikutip dari laman Humas Magelang Kota hari ini mengatakan, pemerintah Kota Magelang berkomitmen mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui penguatan UMKM. Salah satu strateginya adalah memperbanyak ruang tontonan dan event kreatif yang dinilai mampu menghadirkan keramaian serta membuat UMKM berkembang. Wali Kota menegaskan bahwa siap memfasilitasi lebih banyak kegiatan publik selama masyarakat tetap menjaga ketertiban dan kelestarian lingkungan. Sementara itu dalam laporannya, Camat Magelang Selatan Susilo menyampaikan apresiasi atas tingginya partisipasi masyarakat, terutama generasi muda yang terlibat aktif sejak rangkaian BBGRM dimulai pada Februari lalu. Kegiatan ini disebut tidak hanya merayakan kebersamaan, tetapi juga menggerakkan potensi ekonomi lokal sekaligus menjadi langkah taktis skala mikro yang diharapkan mampu mengungkit perputaran ekonomi dan pendapatan pelaku UMKM di wilayah Jurang Ombo Selatan. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.
0: 103,5 Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia. Udara.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua Asia. Selamat sore sahabat pendengar, saya dan masih bersama Anda dalam program Bangun Magelang kita ya. Ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Dan saya Dani masih menunggu kebersamaan Anda ya. Kalau hari ini Anda punya aduan, punya aspirasi atau punya informasi-informasi bermanfaat seputar Kota Magelang, silakan Anda bisa bergabung melalui line telepon kami di 0293-366-899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135 ya. Aspirasi maupun aduan dari Anda tentunya akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Baik, sahabat pendengar, berikut beberapa aduan masyarakat yang sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Magelang melalui Monggo Lapor pada awal Juli 2026 ya. Yang pertama ada aduan kabel wifi semerawut di jalan ya. Masyarakat melaporkan kabel jaringan internet atau wifi yang menjuntai dan dinilai membahayakan pengguna jalan, di mana Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian atau Diskominsta Kota Magelang berkoordinasi dengan penyedia layanan internet untuk melakukan penataan dan perapian kabel di lokasi yang diadukan. Dan yang kedua, aduan kebersihan lingkungan ya, di mana warga menyampaikan keluhan mengenai kebersihan lingkungan yang memerlukan penanganan petugas. Dan tindak lanjutnya di mana pemerintah Kota Magelang melalui OPD terkait secara menindaklanjuti laporan dengan melakukan penanganan di lapangan serta mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan secara bersama-sama. Ya, sahabat pendengar, selama bulan Juli 2026, berbagai aduan masyarakat yang berkaitan dengan infrastruktur lingkungan, kebersihan, penerangan jalan, administrasi pelayanan publik hingga fasilitas umum ya, terus diproses oleh organisasi perangkat daerah terkait. Dan pemerintah Kota Magelang menegaskan bahwa setiap laporan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan atau aspirasi, silakan ya, Anda bisa bergabung di acara Bangun Magelang kita, yang mana juga tentunya nanti bakal kita teruskan ke aplikasi Monggo Lapor ya. Jadi silakan, di mana partisipasi masyarakat tentunya diharapkan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang responsif, transparan dan akuntabel ya. Silakan manfaatkan layanan pengaduan secara bijak dengan menyampaikan informasi yang jelas, lengkap dan sesuai fakta, di mana bersama masyarakat, pemerintah Kota Magelang terus berupaya menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik ya. Baik, sahabat pendengar, terima kasih yang sudah peduli dengan memberikan aduan, aspirasi atau masukan ya. Yang pasti ya, semua itu akan dijadikan sebagai pendukung untuk Magelang lebih baik ya. Dan tindak lanjut tentunya tidak bisa dilakukan apabila tidak ada laporan maupun informasi dari sebagian masyarakat. Dan partisipasi aktif tentunya sangat dibutuhkan agar setiap persoalan di lingkungan dapat segera ditangani oleh pihak terkait. Saya Dani, punya waktu sampai jam 4 sore di Bangun Magelang kita.

0: Pak, Pak.
1: Apa, Bu?
0: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
1: Loh, Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
0: Yang benar, Pak.
1: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
4: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
3: Stunting? Apa itu?
4: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
5: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
6: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
5: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
4: Kok ibu tahu sih?
5: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
6: Ingat, cegah stunting itu penting.
7: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

0: Info Layanan di Kota Magelang.
1: Sahabat pendengar, info layanan stok darah DPMI Kota Magelang pada hari ini, hari Jumat tanggal 10 Juli 2026. Baik, untuk golongan darah A, komponen darah lengkap atau BB tersedia 22 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 40 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 7 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 5 kantong. Golongan darah B, komponen darah lengkap atau BB tersedia 19 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 90 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 9 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 5 kantong. Golongan darah O, komponen darah lengkap atau BB tersedia 34 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 53 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 9 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 2 kantong. Golongan darah AB, komponen darah lengkap atau BB tersedia 12 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 16 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 4 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tidak tersedia. PMI Kota Magelang mengajak seluruh warga Magelang dan sekitarnya untuk bisa donor darah, dan stok darah bisa berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi lebih lanjut ketersediaan stok darah, silakan sahabat pendengar bisa datang ke OTD PMI Kota Magelang di Jalan Beringin nomor 1 Kota Magelang, atau telepon di nomor 0293 319 2287.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sahabat pendengar, partisipasi dari kita sebagai masyarakat menjadi salah satu kunci penting dalam pembangunan kota. Aspirasi, saran maupun masukan dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan masyarakat secara lebih dekat dan tepat sasaran. Ya, melalui program Bangun Magelang kita, kami hadirkan sebagai ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Sahabat pendengar, pemerintah Kota Magelang kembali menggelar Magelang Fair di tahun 2026 ya. Ini sebagai upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Seperti apa yang dikatakan oleh Wali Kota Magelang Damar Prasetyono, bahwa keberadaan event ini menjadi faktor penting dalam mendorong perkembangan UMKM karena mampu menghadirkan pasar dan meningkatkan transaksi ekonomi. Jadi UMKM ditopang oleh event. Tanpa event yang terstruktur, UMKM tidak bisa tumbuh. Karena itu Kota Magelang terus berupaya menciptakan event-event yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Magelang Fair tahun ini menghadirkan UMKM tidak bisa tumbuh. Karena itu Kota Magelang terus berupaya menciptakan event-event yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

lapangan kerja ya. Jadi silakan sahabat pendengar, jangan lewatkan acara spesial di bulan, mulai bulan Juni sampai bulan Juli, tanggal adalah 12 besok ya. Silakan Anda datang ke alun-alun Kota Magelang, karena ya kesempatan itu jangan dilewatkan. Silakan Anda hadiri, ramaikan ya acara Magelang Fair tahun 2026. Yuk, sudah jam 15 lebihnya 36 menit sahabat pendengar, masih ada waktu. Kalau hari ini Anda punya aduan, punya aspirasi, punya informasi-informasi bermanfaat, silakan Anda bergabung di Bangun Magelang kita ya. Tentunya dengan apa kepedulian Anda mau memberikan aduan ataupun aspirasi ya kan, seputar layanan publik ya, ini akan menjadikan Magelang itu lebih baik lah tentunya ya. Silakan Anda bisa ngambil di 366899 atau juga bisa melalui WhatsApp di nomor 0882 135 135. Aspirasi ataupun aduan dari Anda akan kami teruskan melalui aplikasi Mungo Lapor milik Pemerintah Kota Magelang agar ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Masih ada waktu sampai jam 4 sore bareng Sadani di Bangun Magelang kita.

0: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi gak produktif ya Bu?
4: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
3: Ekonomi kreatif kuwi opo to Bu?
4: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
3: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
4: Betul sekali, Bu. Makanya, kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
5: Ekonomi kreatif merupakan

salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Magelang, Magelang, seputar kota.
1: Magelang, seputar kota masih bersama saya Dani. Sahabat, pemerintah kota Magelang menggelar Magelang Fair 2026 sebagai upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Wali Kota Magelang Damar Prastiono dikutip dari laman Humas Magelang Kota hari ini mengatakan, keberadaan event menjadi faktor penting dalam mendorong perkembangan UMKM karena mampu menghadirkan pasar dan meningkatkan transaksi ekonomi. Kolaborasi pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha dinilai menjadi kunci untuk memperkuat daya saing UMKM sekaligus membuka lapangan kerja. Wali Kota berharap Magelang Fair menjadi tempat bertemunya pelaku usaha dan investor, kreativitas dengan pasar, serta melahirkan kolaborasi yang memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi di Kota Magelang. Sementara itu, Kepala Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang, Syaifullah mengatakan, Magelang Fair tahun ini diikuti sekitar 120 stand yang diisi organisasi perangkat daerah Kota Magelang, kementerian dan lembaga pemerintah pusat, pelaku UMKM, perguruan tinggi hingga perusahaan dari sejumlah kabupaten dan kota di Pulau Jawa. Magelang Fair dinilai menjadi wadah promosi produk unggulan daerah sekaligus memperluas jaringan usaha dan kolaborasi antar pelaku ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Magelang. Sahabat, ikuti terus informasi terkini Kota Magelang dalam Magelang Seputar Kota.

Baik, sobat pendengar, tibalah kita di penghujung acara Bangun Magelang kita hari ini ya. Di hari Jumat tanggal 10 Juli 2026. Ya pasti, yuk. Di saat Anda punya aduan, punya aspirasi atau masukan ya, silakan Anda bisa sampaikan kepada kami ya, di acara Bangun Magelang kita. Tentunya suara yang masuk ya, setiap suara yang masuk menjadi bagian penting dan upaya bersama membangun Kota Magelang yang lebih baik. Dan jangan lewatkan, Bangun Magelang kita hadir setiap hari Senin sampai hari Jumat di waktu yang sama. Pastikan Anda tetap bersama kami dan terus kirimkan aspirasi melalui WhatsApp maupun telepon interaktif kami ya. Baik, saya Dani pamit undur dari ruang dengar Anda. Mari kita jaga bersamaan, perkuat kepedulian, dan tingkatkan partisipasi untuk kota tercinta. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat sore, sahabat pendengar. Selamat beraktivitas sore hari ini, di mana cuaca cerah sekali ya. Bagi sahabat pendengar yang mungkin saja sekarang sudah tiba di rumah atau lagi on the way untuk perjalanan pulang, hati-hati di jalan. Sambil aktivitas apa saja, emang yang paling cocok dengerin Radio Magelang FM. Cakep gitu ya. Sampai nanti jam 7 dengan lagu-lagu Indonesia mancanegara yang hadir setiap hari Jumat dan juga hari Kamis dan juga Jumat. Oke deh, menemani sahabat pendengar, Vita hadir dengan informasi dan juga lagu-lagu yang kece badai untuk bisa dikupingin. Tapi requestnya di 0882-135-135 dulu ya. Atau telepon di 366-899. Karena Vita punya banyak lagu-lagu yang keren dan asik untuk didengarkan sore hari ini. Termasuk lagu yang nge-hype gitu. Lagu yang kayaknya tuh langsung bisa diapalin liriknya karena saking mudahnya. Kita dengerin dulu ya. Satu girl band yang datang dari Indonesia yang memang tujuannya untuk go to international. Nuna Rollerblade.

0: liburan sekolah ini aku mau main sama temen, boleh ya?
1: Iya boleh dong, boleh banget nak. Tapi jangan lupa, tetap jaga waktu, jangan sampai lupa makan, istirahat, sama tugas yang ringan-ringan juga.
2: Kalau mau main keluar, pamit dulu ya nak, biar kami tahu kamu mau kemana.
0: Iya deh, oh iya, ya bu, terus kalau aku mau main HP gimana?
1: Nah, itu juga harus diatur nak, ingat jangan terlalu lama. Dan jangan asal klik atau chat sama orang yang gak dikenal ya.
0: Baik, Bu.
2: Intinya, liburan itu buat seneng-seneng, tapi tetap aman dan terkontrol.
0: Siap, liburan santai tapi tetap aman.
1: Liburan sekolah adalah waktu yang menyenangkan bagi anak-anak. Namun, pengawasan dan perlindungan dari orang tua tetap menjadi yang utama. Nah, mari ayah bunda bersama-sama awasi dan dampingi anak selama masa liburan sekolah demi keselamatan dan tumbuh kembang mereka yang lebih baik.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Ayo, pengen main-main ke acara yang lengkap nih. Yang bisa jalan-jalan, kulineran, belanja, sekalian cari inspirasi usaha. Ada nggak ya?
5: Ada dong, jawabannya cuma satu. Magelang Fair 2026.
4: Memangnya selengkap apa?
5: Kalau mau belanja produk unggulan daerah, ada pameran produk unggulan daerah. Kalau mau cari peluang usaha, ada Harkopnas Expo 2026. Ada juga gelar seni budaya, temu usaha, workshop UMKM, pokoknya lengkap deh.
4: Wah, pas banget nih.
5: Gak cuma itu, kalau mau wisata kuliner, ada juga festival kulinernya.
3: Ayo, jangan lewatkan Magelang Fair 2026. Magelang Fair 2026 yang akan digelar pada 8 sampai 12 Juli 2026 mulai jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam di alun-alun Kota Magelang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati pameran kuliner, hiburan, edukasi serta berbagai peluang usaha di sini.
5: Magelang Fair 2026. Mari dukung produk lokal, bangkitkan ekonomi daerah dan rayakan kreativitas serta budaya dalam satu panggung kebanggaan Kota Magelang.
3: Magelang Fair 2026.
6: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha melirik.
7: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Nori Magelang wae. Emas murni, modele anyar-anyar.
6: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
7: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
1: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
7: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
6: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
7: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
6: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
7: Waduh, duh, waduh.
8: Anak,

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Eh guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
3: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
4: Wow.
2: Kalau aku sih dokter dong.
4: Cie.
2: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
5: Masih remaja mau nikah?
6: Yuk pikir lagi.
7: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta beresiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

Sahabat pendengar, di Sugeng Sonten pada hari ini ya, bareng sama Vita sampai nanti jam 7. Sahabat pendengar, udah ngerasain belum nih ramenya Magelang Fair 2026? Belum? Aduh, sayang banget. Coba deh ya, di menuju akhir pekan ini banyak banget loh acara-acara, terutama di alun-alun kota Magelang. Sejak hari Rabu kemarin tanggal 8 Juli tepatnya, sebagai pembuka dari acara Magelang Fair 2026, banyak banget nih keuntungan untuk bisa mengikuti acara ini, karena selain dapat jajan-jajan, bisa juga dapetin skillnya untuk para usaha atau pengusaha-pengusaha muda atau pengusaha baru gitu ya. Hari Jumat masih berlangsung karena acaranya sampai hari Minggu besok tanggal 12 Juli sebagai puncak acara. Jadi masih ada 3 hari ya untuk bisa menikmati dan meramaikan Magelang Fair 2026. Acaranya gratis. Kalau sore-sore seperti ini ya, acaranya tuh gelar seni dan budaya, jadi full entertain ya sampai nanti jam 10 malam. Besok Sabtu itu dimulai dari jam 9 bakal ada lomba tari kreasi Nusantara. Jadi bisa dipastikan ya betapa ramenya, bukan hanya supporter tapi juga para keluarga yang selama ini sudah mendampingi, menjadi support system yang paling keren untuk peserta yang bakal tampil besok di Lomba Tari Kreasi Nusantara. Termasuk juga di jam 6 sore ada gelar seni dan budaya lagi. Dan ada fun games juga door prize dari Yamaha di pukul 7 malam. Malam Minggu besok ya sahabat pendengar. Acara ini tentu saja mengundang bukan hanya kota Magelang saja, warga kota Magelang, tapi juga warga luar kota Magelang untuk bisa nyicipin beragam jajanan yang viral ya. Seperti makanan-makanan yang nge-hype banget nih. Ada bakso bakar yang panjangnya setengah meter dan Gohyong Jakarta yang endul banget ya sahabat. Kalau sekarang masih di momen-momen liburan, coba deh cicipin lagi ya betapa nikmatnya kupat tahu di kota Magelang. Pastinya ngangenin rasane gitu ya. Oke, sahabat pendengar, bukan hanya kota Magelang saja, karena pesertanya juga datang dari beberapa UMKM luar kota. So, dapetin keseruannya, icip-icip jajanan viralnya, termasuk jajanan-jajanan yang ada atau berasal dari kota Magelang, dan juga bawa oleh-olehnya. Wih, seru banget ya. Jangan sampai lupa Magelang Fair sampai besok hari Minggu 12 Juli 2026. Oke sahabat pendengar, mau gabung bisa banget. Tinggal kirim-kirim WhatsApp dulu di 0882 135 135. Vita tungguin untuk bisa dapetin lagu-lagu favorit bareng sama Vita di sini. Oke, kali ini Vita mau ngajakin Naikila buat hadir dengan lagu Main Gue, Mamain Gue, MMG. Di Sugeng Sonten dari 103,5 Magelang FM.

0: sia-sia.
1: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Guys, sini deh, spill dong.

0: cita-cita kamu apa nih?
1: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
2: Wow.
1: Kalau aku sih dokter dong.
2: Cie.
1: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia.
0: Yakin mau nikah?
3: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
4: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta beresiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.
5: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
6: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
5: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
8: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
7: Untuk semua usia.
9: Sugeng Santen.
10: Sugeng Santen.

sahabat pendengar, kalau jalan-jalan ke kota Magelang tapi sekarang itu bingung mau kemana, udah langsung aja ke Magelang Fair ya. Aduh, bikin ngiler banget ya. Boot-bootnya tuh penuh dengan makanan, bukan hanya makanan sih sebenarnya, tapi ada jasa dan juga ada kerajinan-kerajinan tangan. Tapi yang paling seru emang jajan-jajannya. Ada pisang goreng, ada gohyong, ada apa lagi ya? Beberapa ada bakso bakar yang viral itu, yang setengah meter panjangnya. Ada sosis isi keju juga. Gimana-gimana? Udah bisa bikin kepengen gitu gak? Aduh, benar-benar deh ya. Ada lumpia juga, lumpia Semarang. Terus kemudian kalau cari buah-buahan di sana juga ada. Jambu kristal ada, jambu air khas Demak juga ada gitu ya. Pokoknya lengkap banget. Kalau sekarang ini lagi enggak nafsu makan, kelihatannya pas jalan-jalan ke sana udah benar-benar mata yang lapar, kemudian pengen juga ngabisin ini dan itu gitu ya. Jangan lupa juga promosiin Magelang Fair di media sosialnya kamu. Jadi sambil jalan-jalan, sambil bisa meningkatkan, ngebantu UMKM yang sedang ada di tenan-tenan Magelang Fair 2026. Oke deh, kalau gitu pokoknya hati yang lagi gak enak jadi lebih good mood kalau sudah dapetin apa yang diinginkan. Salah satunya adalah jajan-jajan gitu ya. Apa kabar nih yang sudah gabung di 0882-135-135? Ini ada siapa ya? Lembayung Sutra. Melukis senja dong. Bukan melukis semua, melukis senja. Budi Doremi, siap. Salamnya buat Mbak Susi, ada Mbak Nadine, Mbak Tuti juga, Bu Nani, Bu Riono, ada Mbak Nungki, Pak Prianto, kemudian Pak Iwan ya, semuanya yang lagi pada gabung bareng sama Vita, selamat sore aja. Jalan terbaik dari Seventeen, oke Pak Herman, ditunggu lagunya. Ini mau kirim-kirim salam ya, untuk Pak Iwan, Pak Suprianto juga, Pak Tarmono, Pak Rohyanto, Bu Riono, Bu Nani, Bu Indarto juga, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti Haryani, ada Mbak Nungki, kemudian Mbak Murni, Mbak Susi juga, Mbak Ena Dwi, pokoknya semuanya aja. Bu Tuti, apa kabar Bu Tuti? Semoga sehat ya. Waalaikumsalam, Jumat berkah. Di Sugeng Sonten ini mau request lagu apa dong? Hingga Tua Bersama. Ditunggu. Salamnya untuk Bu Endang Wahyu, ada Bu Nani, Bu Sadewa juga, Mbak Murni, kemudian Mama Vega, Bunda Eti, Bu Riono, Pak Iwan, ada Pak Herman juga, Pak Prianto, Pak Tarmono ya, Lembayung, dan semua pendengar setia Radio Magelang FM. Selamat sore, selamat beraktivitas. Oke, sobat pendengar, pernah mungkin ya, atau lagi ngerasain yang namanya hati itu benar-benar yang kosong gitu ya. 6. Gak pengen ngapa-ngapain, ya gak pengen diisi dengan cinta apapun itu, dengan benda, dengan persoalan-persoalan bersama cinta yang baru. Ya lagi pengen sendiri aja menikmati hidup. Kayaknya semua tercatatkan ya dalam sebuah lagu. Lagu baru yang dibawakan oleh Tulus, Teh Hijau.

0: pergi yuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Sayang, sayang, Miki, tak pari HP. Lucu-lucu toh, no?
5: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya tindangan nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
4: Halah ya, yang penting niku kan anak menang. Boto nangis terus ki lo ya.
5: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
6: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
8: Halo Mas Bro, apa kabar?
9: Wah, baik Mbak. Kamu gimana?
8: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
9: Ya, lumayan Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
8: Walah Mas, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
9: Oh gitu?
8: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
9: Tapi apa aja manfaatnya?
8: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
9: Oh iya ya?
8: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
9: Oh iya iya.
8: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
9: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
8: Yoi, Mas.
7: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.

kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: Kementerian Edukasi, hari ini tanggal 10 Juli pada tahun 1973. Tepatnya pada tanggal ini, ada sebuah negara yang memperoleh kemerdekaannya. Negara itu adalah Bahama, sebuah negara persemakmuran di kawasan Karibia. Wilayah Bahama terdiri atas kurang lebih 700 pulau yang berbatasan dengan wilayah Florida Amerika Serikat di sebelah barat dan Kuba di sebelah selatan. Insan edukasi, penduduk asli Bahama adalah bangsa Lucayan. Saat kedatangan Christopher Columbus, ada sekitar 40.000 orang Lucayan yang tinggal di sana. Setelah itu, oleh para pendatang mereka dibawa ke Hispania sebagai budak. 20 tahun kemudian, bangsa Lucayan hampir punah karena populasi yang terus menyusut. Berkurangnya populasi itu akibat adanya kerja paksa, menderita penyakit, beremigrasi, dan menikah dengan orang luar. Setelah populasi Lucayan hilang, pulau-pulau Bahama sebenarnya tak berpenghuni. Hingga kemudian, orang-orang Inggris datang dari Bermuda pada tahun 1650. Mereka bermukim di Pulau Eleuthera. Insan edukasi, Bahama kemudian menjadi koloni Inggris. Sekitar 8.000 loyalis dan budaknya pindah ke Bahama di akhir 1700-an dari New York, Florida, dan Carolina. Britania Raya kemudian membuat pulau ini, membentuk pemerintahan sendiri pada tahun 1964. Pada tahun 1973, Bahama mendapat kemerdekaan penuh sebagai anggota persemakmuran Britania Raya. Sejak 1950-an, ekonomi Bahama telah maju berdasarkan pilar pariwisata dan layanan keuangan. Meskipun demikian, pulau ini masih menghadapi tantangan signifikan seperti pendidikan, layanan kesehatan, layanan umum, dan imigrasi ilegal. Proyek pembaharuan kota telah diluncurkan pada tahun-tahun terkini untuk membantu wilayah perkotaan yang miskin dalam penurunan sosial di pulau utama. Kini, negeri ini menikmati pendapatan per kapita tertinggi ketiga di belahan barat.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

Sahabat pendengar, di dunia secanggih ini gitu ya, dengan hanya bukan jentikan jari ya. Kalau jentikan jari kan abrakadabra tuh. Cuman swipe-swipe aja, geser-geserin layar, kita udah bisa belanja apapun itu di luar negeri atau di dalam negeri gitu ya. Tapi jangan sampai kita justru ngerasa belanja online itu adalah kepalsuan gitu ya. Justru kitanya sendiri yang kudu hati-hati ketika belanja di e-commerce. Jangan sampai justru tanpa review yang jelas, tanpa testimoni yang jelas dari pembeli yang lain, apakah bintang satunya banyak atau justru bintang limanya lebih banyak penilaiannya, itu menjadi indikator pelayanan yang baik, kesesuaian dari order. Jangan sampai justru mengira, gak mau deh beli online lagi, suka tipu-tipu gitu ya, padahal kitanya aja yang kurang teliti. Oke, sahabat pendengar, ada banyak lagu-lagu spesial yang Vita putarkan ya sampai nanti jam 7. Dan azan dikumandangkan di pukul 17:36 nanti untuk azan maghrib di Kota Magelang. Jalan-jalan aja buat sahabat pendengar di Kota Magelang ini. Kalau udah lama gak pulang ke Kota Magelang gitu ya. Ini Kota Magelang sudah banyak sekali spot-spot yang menarik yang juga jadi destinasi wisata. Meskipun di slow living, tapi kita punya mall juga, kita punya jajanan-jajanan yang viral yang bisa dilihat dari influencer-influencer di Kota Magelang. Mungkin dari jauh sudah terrencana gitu ya, mau jajan apa, mau kemana. Ini juga jadi cara sih untuk lebih efektif dan tidak menghabiskan bensin karena bingung mau makan apa, mau jalan di mana. Kopi-kopinya juga enak-enak, apalagi sudah banyak sekali coffee-coffee shop yang menyuguhkan nuansa yang berbeda dari coffee shop satu dengan coffee shop lain.

0: liburan sekolah ini aku mau main sama temen, boleh ya?
1: Iya boleh dong, boleh banget nak. Tapi jangan lupa, tetap jaga waktu, jangan sampai lupa makan, istirahat, sama tugas yang ringan-ringan juga.
2: Kalau mau main keluar, pamit dulu ya nak, biar kami tahu kamu mau kemana.
0: Iya deh, oh iya, ya bu, terus kalau aku mau main HP gimana?
1: Nah, itu juga harus diatur nak. Ingat, jangan terlalu lama dan jangan asal klik atau chat sama orang yang gak dikenal ya.
0: Baik bu.
2: Intinya, liburan itu buat seneng-seneng, tapi tetap aman dan terkontrol.
0: Siap, liburan santai tapi tetap aman.
1: Liburan sekolah adalah waktu yang menyenangkan bagi anak-anak. Namun, pengawasan dan perlindungan dari orang tua tetap menjadi yang utama. Nah, mari ayah bunda bersama-sama awasi dan dampingi anak selama masa liburan sekolah demi keselamatan dan tumbuh kembang mereka yang lebih baik.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
5: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
4: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
5: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
4: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
5: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
4: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
6: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Wih, Bu RT. Ibune ono ora, Pak?
8: Ono kain jero, ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
7: Nek ambe yen ya kudune breksa ning khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding temanggung kae.
9: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

2026 ini banyak banget film-film yang bakal jadi penantian yang berharga begitu ya. Karena buat kamu yang hobi banget nonton film, ini adalah waktu untuk bisa memanjakan diri. Salah satunya adalah film Spider-Man Brand New Day yang paling ditunggu-tunggu kehadirannya di bioskop Indonesia gitu ya. Gak hanya itu, karena film live action Moana yang dibintangi oleh Dwayne Johnson dan juga Catherine Lagaya juga tayang di bioskop bersama sejumlah film Indonesia lainnya. Nah, simak ya jadwalnya karena Vita bakal spill satu persatu. Oke, kalau film Indonesia nih ya gak usah banyak mikir karena selama ini sudah sibuk dengan beragam kerjaan yang menguras tenaga dan pikiran gitu ya. CLBK atau Cinta Lama Babak Kedua, bukan balik kembali ya, tapi belum, Cinta Lama belum kelar, bukan itu, tapi Cinta Lama Babak Kedua yang tayang sejak minggu pertama di bulan Juli adalah sebuah rencana pernikahan yang bakal di

memicu konflik keluarga begitu ya. Ada keretakan di antara persiapan dari pernikahan tersebut. Tapi apa kabar gitu ya? Apakah ini bisa diberlangsungkan kembali? Apakah cinta lama akan bisa berujung ke pelaminan? Tonton aja CLBK Cinta Lama Babak Kedua. Kemudian nih sahabat pendengar, nonton film horor juga bisa banget. Pilih Petaka Gunung Welirang, Misteri Alas Lali Jiwo. Wah ini rodok-rodok ngeri gitu ya. Atau kalau sahabat pendengar gak suka film horor, ya pasti ngerasa ngeri banget dengan kisah 5 sahabat yang merayakan kelulusan mereka mendaki Gunung Welirang. Di mana saat pendakian melewati alas Lali Jiwo, mereka mendengar suara gamelan. Mirip-mirip banget ceritanya seperti pertama kali mahasiswa KKN gitu ya, yang melintasi sebuah spot, ternyata ada salah satunya yang mendengar suara gamelan. Mereka pun menghadapi berbagai peristiwa misteri dan terpisah dalam pusaran dimensi teror yang luar biasa. Gak mau deh yang ngeri-ngeri, ya udah deh tonton aja film Juminten Edan. Iya, ini pasti dengan sentuhan horor, tapi harap bersabar karena di minggu terakhir ya Juminten Edan ini bakal rilis di bioskop tanah air, di mana Juminten Edan mengisahkan perempuan tunawicara yang kembali ke pulau tempat ia dibesarkan. Datang bersama dengan suami dan anaknya setelah lama merantau, kepulangan Juminten ini disambut hangat keluarganya. Tapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama karena Juminten mulai menunjukkan perilaku tak wajar sampai ingin menghabisi suami, anak, dan keluarga dekat lainnya. Duh, ini memang bukan horor lagi ya. Bukan humor ya, tapi jadi horor. Film yang lain nih, ada Moana. Ini adalah film yang cocok banget untuk ditonton bareng sama buah hati dan juga anak-anak ya, dari usia 13 tahun ke atas. Merupakan adaptasi live action dari film animasi Disney Moana di tahun 2016 silam. Film ini mengisahkan Moana yang menjawab panggilan samudra dan untuk pertama kalinya berlayar melampaui pulau Motunui bersama dengan manusia setengah dewa legendaris Maui yang diperankan oleh Dwayne Johnson yang selama ini memang sudah memerankan tokoh ini. Nah, di perjalanan yang tidak terlupakan demi mengembalikan kemakmuran bagi rakyatnya. Kalau pengen mendidik tentang lingkungan, cinta lingkungan, cocok banget untuk bisa nonton Moana. Dan satu lagi yang pengen Vita kulik adalah film Spider-Man Brand New Day. Siapa yang sudah menantikan film yang bakal dirilis ini? Di mana Peter Parker akhirnya diungkap kembali ya setelah dunia mulai melupakan identitasnya. Peter Parker ini menjalani hidup sendiri di New York tanpa dukungan teman dekatnya MG yang diperankan oleh Zendaya dan juga Ned yang diperankan Jacob Batalon. Kini Peter Parker melanjutkan hidup tanpa mengingat Peter. Maksudnya kedua temannya. Ada tekanan mental akibat kesepian memicu perubahan biologis yang tidak terkendali pada kekuatannya. Sehingga di tengah transformasi antara fisik dan batin Peter Parker, muncullah ancaman misterius berupa musuh baru yang kuat dan meneror kota hingga memanipulasi orang-orang di sekitarnya. Akhirnya Peter pun terpaksa meminta bantuan Bruce Banner yang diperankan oleh Mark Ruffalo. Ini sebenarnya ada hubungannya sama Dr. Doom yang filmnya garapan Marvel bakal memunculkan sebuah konspirasi kenapa ada perubahan ya dari yang tadinya superhero menjadi musuh para superhero. Saksikan keseruannya cuman di bioskop tanah air. Gak usah jauh-jauh, di kota Magelang aja karena sudah punya bioskop yang enak banget buat dijabanin nonton di sore hari ini. Palama Fight.
Only Love Can Hurt Like This bareng sama Vita ya. Sesaat lagi bakal ada azan. Vita mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda umat muslim dimanapun.

0: Mutiara Iman.
1: Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah Muntalaha ayat 5.

0: Ayo, pengen main-main ke acara yang lengkap nih. Yang bisa jalan-jalan, kulineran, belanja, sekalian cari inspirasi usaha. Ada nggak ya?
1: Ada dong. Jawabannya cuma satu, Magelang Fair 2026.
0: Memangnya selengkap apa?
1: Kalau mau belanja produk unggulan daerah, ada pameran produk unggulan daerah. Kalau mau cari peluang usaha, ada Harkopnas Expo 2026. Ada juga gelar seni budaya, temu usaha, workshop UMKM, pokoknya lengkap deh.
0: Wah, pas banget nih.
1: Gak cuma itu, kalau mau wisata kuliner, ada juga festival kulinernya.
2: Ayo, jangan lewatkan Magelang Fair 2026.
3: Magelang Fair 2026
2: yang akan digelar pada 8 sampai 12 Juli 2026 mulai jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam di alun-alun Kota Magelang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati pameran kuliner, hiburan, edukasi serta berbagai peluang usaha di sini.
1: Magelang Fair 2026. Mari dukung produk lokal, bangkitkan ekonomi daerah dan rayakan kreativitas serta budaya dalam satu panggung kebanggaan Kota Magelang.
3: Magelang Fair 2026.
4: Hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
5: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP, lucu-lucu toh, no.
6: Oh, alah, bune-bune. Nek anak nangis ya dinang-nang. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
5: Alah ya, yang penting niku kan anaknya menang. Boto nangis terus kilo ya.
6: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
7: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

18 tepat ya sahabat pendengar, Vita mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda umat muslim dimanapun berada. Yap, tentu saja meskipun petang, Magelang Fair ini rame terus. Banyak juga influencer-influencer yang mingin-mingini ya, bikin pengen siapa saja yang nonton reels tersebut untuk bisa nyicipin jajanan-jajanan yang ada di Magelang Fair 2026. Masuknya gratis, gak usah pakai tiket-tiketan, tapi justru sahabat pendengar bisa terpuaskan ya untuk mencicipi beragam kuliner, termasuk juga banyak produk-produk UMKM, termasuk barang jasa seperti kerajinan tangan, ada batik ekoprint yang sudah dibuat baju, setelan aja, kemudian atau atasan aja gitu ya, harganya yang affordable ya, harganya tuh kisaran mungkin 200 ribuan ya, dan beberapa pilihan lain seperti buah-buahan juga tersedia di sana. Tidak hanya itu, sahabat pendengar juga bisa belajar gimana caranya untuk ekspansi bisnis UMKM dari yang 0 rupiah bisa ratusan juta. Lewat apa? Lewat e-commerce. Kita bisa memanfaatkan media sosial atau e-commerce untuk bisa berjualan, promosi tanpa harus membuka toko, misalnya tanpa harus membuka toko cabang, hanya promosi lewat online. Manfaatin itu semua agar kemudahan bisa menciptakan pundi-pundi rupiah.

0: Bibi Putri.
1: Rizky Bibiana.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
3: Ah enggak, bensin mahal tahu.
2: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
3: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
2: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
3: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
2: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
3: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
4: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
5: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
6: Wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
7: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
6: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
7: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

0: @gedaisekarayu_magelang.
1: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Wih, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: tokoh pembaharuan dari Mesir Muhammad Ali Pasha pernah mengatakan, kesempatan itu datang dengan tiba-tiba dan perginya pun dengan mendadak pula. Barang siapa yang berani menangkapnya, maka dia itulah yang akan menciptakan hal-hal yang besar.
1: Insan edukasi, tak seorang pun yang tahu bagaimana nasibnya di hari esok. Bahagiakah, dukakah, kemudahankah, atau kesulitan dan musibah? Dan persiapan diri dalam menghadapi segala kemungkinan itu adalah modal yang luar biasa. Masalahnya, bagaimana mungkin persiapan bisa teraih tanpa mensiasati kesempatan yang hampir berlalu? Kesempatan adalah salah satu anugerah Tuhan yang teramat mahal. Di antara wujud kesempatan buat seorang manusia adalah hidup sebelum matinya, sehat sebelum sakitnya, waktu luang sebelum sibuknya, muda sebelum tuanya, dan kaya sebelum miskinnya. Sayangnya, tak sedikit orang yang akhirnya menyadari bahwa sesuatu adalah kesempatan ketika sesuatu itu telah pergi, dan kepergiannya itu merupakan kehilangan besar. Saat itulah baru terasa kalau luputnya sang kesempatan merupakan kerugian yang teramat besar. Penyesalan selalu datang kemudian. Ia bisa menghapus segala nikmat kesempatan yang telah berlalu. Dan rasanya begitu menyakitkan. Jika penyesalan tak segera berubah perencanaan, maka penyesalan akan selalu muncul di hari esok. Tak ada kata terlambat buat melawan penyesalan selama nikmat kesempatan hidup masih tersedia. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda menghargai setiap kesempatan di dalam hidup Anda?

0: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
1: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
1: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
1: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
0: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
2: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh. Bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love California dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Dari di mana ya? Bingung.
4: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID.
5: PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
5: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
5: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
6: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
5: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
8: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
9: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
8: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
9: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
8: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
9: Iya, gak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
8: Tampilannya informatif juga ya?
9: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
8: Ribet nggak tuh installnya?
9: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
8: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
5: Datago Mobile.
10: Datago Mobile
5: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
10: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
11: Untuk semua usia.
12: Sugeng Santan.
13: Sugeng Santan.

Sugeng Santen sampai jam 7 bareng sama Vita dengan lagu-lagu Indonesia mancanegara. Halo, selamat sore ya. Ada lagu yang belum Vita putarkan ya. Beberapa. Terima kasih buat sahabat pendengar yang sudah gabung juga lewat 0882 135 135. Rizky Febian ya, Bu Tuti ya, ditunggu. Habis ini Vita puterin. Kemudian ada Theo. Halo Theo, apa kabar? Mati-matian mahal ini. Okay. Ditunggu lagunya. Dan masih dengan Magelang Fair 2026 ya, sahabat pendengar di alun-alun Kota Magelang tepatnya. Bisa jajan, bisa menikmati aneka ragam pameran dan juga produk-produk jasa, atau mau belajar tentang cara menawarkan produk gitu ya. Atau bisa juga memanfaatkan momen karena kantor keimigrasian dari Wonosobo juga hadir sebagai salah satu peserta tenan yang ada di Magelang Fair, sehingga sahabat bisa bukan cuma jajan ya, tapi dapetin beragam kemanfaatannya. Karena ini multi event, jadi bisa untuk jajan, bisa untuk yang ada di Magelang Fair, sehingga sahabat bisa bukan cuma jajan ya, tapi dapetin beragam kemanfaatannya. Karena ini multi event,

0: punya nomor HP. 103,5
1: Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
2: Untuk semua usia.
3: Sukeng santan.
4: Sukeng santan.

Sugeng Sonten, sahabat pendengar, waktu Isya sudah menunjukkan di pukul 18.50 ya. Selamat menunaikan ibadah sholat Isya buat sahabat pendengar umat muslim dimanapun berada. Tak terasa ya, waktu jualah yang memisahkan kita, karena di pukul 19 sesaat lagi rekan Mita bakal menemani sahabat pendengar untuk bisa menyatu kembali di Gelang Telu, Magelang Tempo Dulu, dengan beragam lagu-lagu khas era dari 70-an sampai dengan 80-an. So, selamat menikmati, dan saya selalu ya buat sahabat pendengar, Vita pamit undur diri, sampai jumpa.

selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda di hari Jumat 10 Juli 2026? Semoga banyak hal baik ya, yang selalu bisa dirasakan setiap harinya. Oke, saya kembali hadir Mita di Gelang Telu Magelang Tempo dulu untuk hari ini sampai jam 10 malam nanti. Silakan yang ingin bernostalgia dengan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang penuh dengan sesuatu barangkali yang pernah dirasa gitu ya. Anda bisa bernostalgia kembali dengan request lagu kenangan Anda lewat WhatsApp di 0882-1035-1035 atau bisa juga lewat line telepon di 0293-366-899. Gelang Telu, Magelang Tempo dulu ya. Jangan lupa untuk Anda yang ada di luar kota juga bisa menikmati siaran kami ya, lewat streaming di jogjastreamers.com, pilih LPPL Radio Magelang FM, dan bisa juga melalui website resmi kami di magelangfm.magelangkota.go.id. Lagu yang cukup legend dari seorang legend juga, penyanyi legend Titiek Puspa, dengan

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu?
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
3: Oh iya ya?
2: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh iya iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Eh Yu, mbok aku ki direwangi. Aku ki arek blonjo jajanan karo snack. Nggo acaraku sesuk. Lah aku ki bingung Yu. Acara niki mendadak sesuk. Anjuk kepiye iki Yu?
1: Wis to Yu, jenengan ki ampun bingung. Pesen snack karo jajanan sing iso nggo acara mendadak koyo jenengan kuwi, yo ning kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu karet jurang ombo. Lengkap jajanan iki. Monggo, pinarak di kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, karet jurang Ombo Selatan. Terdapat lebih dari 150 macam jajan pasar, mulai dari harga Rp1.000.

nasi box, dan lain-lain. Pemesanan snack bisa hamin satu hari. Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu ada di Jalan Sultan Agung Karet Jurang Ombo Selatan, depan Klinik Utama Sri Husada. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai 3 sore. Cek Instagram kami di @sekarayusnack_magelang. Nomor WA pemesanan 0858-7095-2975. Melayani pemesanan via telepon, WhatsApp, DM Instagram, atau data.

Sahabat, setiap orang pasti pengen banget ya yang namanya sukses gitu, kesuksesan, keberhasilan. Nah, kesuksesan ataupun keberhasilan itu kunci utamanya adalah konsisten dan disiplin. Bagaimana? Apakah Anda juga sudah cukup konsisten untuk usaha dan doanya? Atau barangkali masih kurang disiplin dan lain sebagainya? Oke, semoga kita selalu ingat itu ya, konsisten dan disiplin. Semoga kesuksesan akan Anda raih nantinya. Terima kasih yang bernostalgia, Mas Yance di Gelang Telu, selamat datang dari mana nih? Terima kasih udah gabung di Magelang FM, Kak Ni, Kak Bajanago, Kak Putu Kertawijaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kebersamaannya. Halo juga Nostalgia Pop. Iya Kak Ari, Nostalgia Pop Indonesia. Terima kasih Kak Putu. Barokallah ya, rezekinya melimpah pokoknya. Kak Ari juga, Kak Binta Zakia, mau lagu apa boleh? Kak Edi Van Halen, selamat malam, terima kasih yang pengen bernostalgia lagu pop Indonesia, silakan Kak Sumarno. Terima kasih follow-nya Kak Riva Jaya, Mbak Mita, halo. Kak Win, selamat malam juga. Kak Teo, hai. Terima kasih yang udah kasih like-nya, yang belum kasih like dulu. Nasi goreng, makasih mawarnya.

itu daerah mana ya? Request Sos Hapus Aku dari Niji. Aduh, lagunya yang lebih lama. Lagu tahun 80-90 ya. 70-80-90, oke. Kak Rifa Jaya juga mau lagu apa ini? Kak Ari jadinya lagu apa ini? Terima kasih buat gorengannya ya. Kak Bajanago itu di daerah mana ya? Cah BMS, selamat malam juga. Terima kasih kebersamaannya. Yang udah gabung juga lewat WhatsApp Radio Magelang FM. Yang pengen langsung telepon juga boleh di 366899 ya. Halo Mbak Murni, apa kabar? Selamat berapa aja di situ ya. Waalaikumsalam. Buat Mbak Susi, Pak Pri, Pak Herman, Oma Kenso, Bu Sadowo, Bu Eti, Mama Vega, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti, Mbak Erna, Mbak Dengrengas, dan semua teman-teman yang ada di Merapi, selamat malam aja deh. Halo juga, kabar baik. Semoga Bu Neni yang ada di Peniten lama tidak bersual, sehat-sehat swajua. Walau hati menangis ya, penyanyinya lupa. Itu banyak. Ada Pance Pondah dan juga Maryam Belina. Mau pilih yang mana, Bun? Kirim salamnya buat Bu Indarto sekalian, Bu Riono, Bu Mariono, Bu Haryani, Mas Sam, juga untuk Mbak Sumini yang ada di Payaman ya. Buat Mita, semoga sehat selalu, selamat bertugas sampai akhir nanti. Salam kangen dari Peniten. Aduh ya Bunda, kangen juga. Yuk kapan-kapan main ke studio Radio Magelang FM, Bun. Pokoknya ditunggu ya. Kita ketemu dulu bareng Catwalk. Ini kayaknya Irma Jun ya vokalisnya. Lagu di tahun 90 boleh ya. Pasir Putih. Selamat malam Cah BMS, terima kasih yang udah follow. Ada Kak Bajanago, mau lagu apa? Pasrah Dalam Doa.

0: gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Selamat malam yang baru aja menyatu bersama Mita di Gelang Telu Magelang Tempo dulu, Radio Magelang FM. Kita akan terus bersama sampai nanti jam 10 malam, lagu-lagu nostalgia siap banget buat temani istirahat Anda ya. Iya, yang pengen gabung lewat telepon juga boleh di 366-899 ya. Oke, kalau apa namanya? Kalau di luar kota jangan lupa kodenya dulu ya. Kalau mau telepon Pond Live di 0293 baru 366-899 ya. Kak Eyang, selamat malam, apa kabarnya? Kak Darsin Bukit ya, thank you. Kak Denny, oke, malam juga, belum hilang, udah hilang sekarang ya. Amin ya Rabbal Alamin, doanya Kak Mita, iya Kak Bintang. Sukses selalu buat kakak, amin. Oke, Kak Aan, mawar merah di tengah hutan, penyiar ramah jadi ingatan. Masya Allah, terima kasih, semoga bisa memberi apa, kebahagiaan, kenyamanan ya, terhibur gitulah ya. Kak Ari, aku juga ada kenangan loh naik becak di Malioboro dengan si dia di Jogja terakhir bersama. Cie cie cie, Kak Ari. Iya iya deh. Asik ya kalau dengerin lagu kenangan itu, jadi bisa nginget yang manis-manis kenangan dulu ya. Kalaupun ada yang pahit enggak apa-apa, itu merupakan bagian dari kehidupan ya. Masa manis terus ya? Kayaknya enggak ada gregetnya kalau manis terus ya kan. Oke, request rindu yang terlarang. Oh boleh, patah jadi dua. Oke, apanya Kak yang patah hatinya ya? Alhamdulillah kabar baik. Eyang ada di mana nih? Salam hangat dari Mita Magelang FM. Kak Yati Jaya, Kak Kindi, selamat malam, apa kabarnya? Semoga kabar baik ya. Alhamdulillah kabar baik. Kak Darsim juga baik selalu. Kak Setiawan, Kak Bio, Bunda Kiara, selamat malam juga. Terima kasih sudah menyatu bersama Mi tadi Gelang Telu Magelang Tempo dulu, Radio Magelang FM. Pak Herman juga terima kasih, apa kabarnya? Lagunya Aku Terkenang Selalu, Victor Huta Barat. Oke, salamnya buat Pak Iwan, Pak Royanto, Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti Haryanti, Mbak Nungki, Mbak Murni, Mbak Susi, Mbak Irna, dan semuanya ya. Semoga terhibur, amin. Mbak Widya, terima kasih sudah WhatsApp di Radio Magelang FM, salam-salamnya. Oh, lagunya dulu Risau dari Panbers. Oke, buat Mbak Uning, Mbak Nadine, Mas Fuad, Mbak Irna Dwi, selamat malam aja deh. Waalaikumsalam ya. Terima kasih kebersamaannya malam hari ini. Hidupku sunyi. Oke. Apalagi? Pasrah dalam doa ya. Pasrah dalam doa terus hidupku sunyi. Oke. Selamat menikmati lagunya. Tetap menyatu di Gelang Telu Magelang Tempo dulu. Selamat malam yang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Yuk datang ke alun-alun Kota Magelang, lagi ada Magelang Fair 2026. Tadi sore Mita mampir, rame banget. Bermacam-macam kuliner, juga tentu saja produk-produk

0: Sahabat pendengar, kita akan dengerin dulu ya Jateng dalam berita dan Magelang Tempo dulu ya. Gelang Telu akan dilanjut setelah kita dengerin dulu Jateng dalam berita.
1: Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam berita.

Pendengar radio di Jawa Tengah, senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, konsisten sisihkan rezeki, ASN Kemenak Batang santuni ribuan yatim. Silpa anggaran 2025 telah ditentukan untuk pembiayaan program pemerintah Purbalingga. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Badan Amil Zakat Nasional Basnas bersama Kantor Kemenag Batang menggelar pentasarufan zakat bagi 1.400 yatim dan disabilitas. Pentasarufan tersebut terlaksana berkat konsistensi para muzaki maupun aparatur sipil negara atau ASN dari Kemenag maupun Pemkab Batang menyisihkan sebagian rezekinya. Heri Kisyanto melaporkan selengkapnya.
1: Badan Amil Zakat Nasional Basnas bersama Kantor Kemenag Batang menggelar pentasarufan zakat bagi 1.400 yatim dan disabilitas. Pentasarufan tersebut terlaksana berkat konsistensi para muzaki maupun ASN dari Kemenag maupun Pemkab Batang menyisihkan sebagian rezekinya bagi para yatim yang termasuk 8 asnaf penerima zakat. Wakil Ketua Bidang Keuangan dan Pelaporan Basnas Batang Slamet Siswadi menerangkan sebanyak 350 juta rupiah yang terkumpul melalui unit pengumpul zakat disalurkan kepada 1.400 anak yatim dan disabilitas se-Kabupaten Batang.
2: Contohnya uang cash langsung per anak Rp250.000. Ini spesial adalah dari siswa SD dan MI. Ya, juga ada tambahan dari RA maupun TK. Pendapatan ini alhamdulillah agak meningkat sedikit. Dari tahun kemarin 2025 itu terkumpul zakatnya baik dari seluruh ASN lingkungan Kemenag dengan Pemda maupun Kementerian Agama 3,7 miliar. Ini adalah sampai bulan Juni sudah terkumpul 1,8. Alhamdulillah ada peningkatan.
1: Sementara penyelenggara zakat dan wakaf Kantor Kemenag Batang Eko Yuni Arianto mengapresiasi sinergi yang telah terbangun baik antara ASN Kemenag dan Basnas dalam penyaluran zakat.
3: Ini adalah bukti bahwa kita selaku pengelola UPZ itu yang uangnya disetorkan ke Basnas, alhamdulillah dengan kegiatan ini adalah bentuk nyata bahwa penyaluran itu zakat itu kita tidak diam, tapi kita terbuka dan transparan sehingga sampai. Alhamdulillah jumlah ASN di Kemenag itu ada 1.060-an kurang lebih dari KUA, dari ASN yang ada di kantor maupun Bapak Ibu guru yang ada di daerah.
1: Basnas Batang mengharapkan seluruh ASN dan para muzaki menyalurkan zakatnya ke UPZ agar target 5,5 miliar rupiah tercapai.
0: Pemerintah Kabupaten Purbalingga mencatat realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2025 sebesar 2,131 triliun rupiah atau 101,66% dari target yang ditetapkan. Selengkapnya dilaporkan oleh Fitri Hasanah.
4: Pemerintah Kabupaten Purbalingga mencatat realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2025 sebesar 2,131 triliun atau 101,66% dari target yang ditetapkan. Kemudian realisasi belanja daerah tahun 2025 tercatat sebesar 2,82 triliun atau 96,80% dari anggaran yang ditetapkan. Adapun realisasi pembiayaan neto mencapai 54,64 miliar sehingga APBD tahun anggaran 2025 kemarin menghasilkan sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa sebesar 103,77 miliar. Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif menyampaikan capaian tersebut saat penyerahan rancangan peraturan daerah Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2025 dalam rapat paripurna DPRD Purbalingga. Bupati Fahmi menerangkan mayoritas dana silpa telah memiliki peruntukan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana silpa akan digunakan untuk mendukung program-program yang belum terselesaikan maupun kegiatan yang telah ditetapkan penggunaannya. Bupati Fahmi merinci peruntukan silpa tahun lalu 65 miliar atau 63% merupakan silpa terikat yang akan dialokasikan kembali untuk pelaksanaan kegiatan di tahun 2026. Kemudian 36 miliar sekian merupakan dana transfer umum untuk dukungan THR dan gaji 13 bagi guru ASN daerah. Kemudian 15 miliar sekian dialokasikan untuk APBD 2026.
5: Sebesar 65 miliar sekian atau 63% merupakan silpa terikat dialokasikan kembali untuk pelaksanaan kegiatan di tahun 2026. Transfer dana alokasi umum untuk dukungan THR dan gaji 13 bagi guru ASN daerah sebesar 36 miliar sekian. Sedangkan silpa yang betul-betul bebas hanya sebesar 38 miliar rupiah sekian. Itu pun sebagian besarnya yaitu sebesar 15 miliar telah dialokasikan pada APBD awal tahun anggaran.
4: Bupati Fahmi menambahkan masih terdapat silpa 23 miliar sekian yang akan dialokasikan pada APBD perubahan 2026 yang diperuntukkan mencukupi belanja wajib terutama program pemerintah daerah yakni melanjutkan program Alus Dalane. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri Jawa Tengah di Semarang, sekolah gratis bagi siswa dari keluarga kurang mampu, terus membuat terobosan dalam membekali anak didiknya dengan keterampilan hidup melalui ekstrakurikuler market juara. Para siswa belajar berwirausaha dengan modal yang berasal dari patungan guru dan alumni, sehingga mereka dapat memulai usaha tanpa harus merogoh kocek pribadi. Guru pembimbing market juara, Lili Handoko, mengatakan program tersebut bertujuan membekali siswa dengan kemampuan berwirausaha, selain mendorong mereka melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi maupun memasuki dunia kerja. Hal itu penting karena seluruh siswa SMK Negeri Jateng berasal dari keluarga kurang mampu. Dalam ekstrakurikuler market juara, Lili dan dua guru pembimbing lain, Iga Astika Fitri serta Fuad Hashim, memberikan pendampingan juga arahan untuk modal awal usaha berasal dari gotong royong guru pembimbing serta dukungan alumni SMK Negeri Jateng yang telah bekerja. Hal itu sesuai semangat Gubernur Ahmad Lutfi yang meletakkan persatuan dan gotong royong sebagai fondasi utama pembangunan daerah. Seluruh keuntungan yang diperoleh kemudian diputar kembali sebagai modal usaha agar program dapat terus berkelanjutan. Saat ini terdapat dua unit usaha yang masih berjalan, yakni produk spray anti bau helm Helmora dan paket wisata Dusun Tayeman Kopeng di lereng Gunung Merbabu. Sejak diluncurkan pada Februari 2026, spray anti bau helm Helmora telah terjual hampir 100 botol. Produk tersebut dibuat dari ekstrak kulit nanas, lemon, dan daun sirih yang mengandung flavonoid, tanin, fenol, serta minyak atsiri. Berdasarkan uji laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Balapkes Jawa Tengah, kandungan tersebut tidak hanya memberikan aroma segar, tetapi juga membantu melawan kuman. Pemasaran Helmora dilakukan melalui platform daring dan penjualan langsung saat Car Free Day. Produk itu tersedia dalam dua ukuran, yakni 60 ml seharga Rp8.000 dan 100 ml seharga Rp15.000. Sementara itu, paket wisata Dusun Tayeman di lereng Gunung Merbabu telah diminati wisatawan lokal hingga mancanegara, termasuk Jepang, dengan tarif Rp100.000. Pengunjung dapat menikmati suasana slow living di Dusun Tayeman, trekking di Gunung Andong, serta menyaksikan kesenian tradisional Soreng.

0: dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Dinperinaker Kabupaten Purbalingga mengatakan pemutusan hubungan kerja atau PHK masih membayangi dunia ketenaga kerjaan di Kabupaten Purbalingga. Fitri Hasna melaporkan selengkapnya.
2: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Dinperinaker Kabupaten Purbalingga mengatakan pemutusan hubungan kerja PHK masih membayangi dunia ketenaga kerjaan di Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan data hingga Mei 2026 tercatat sebanyak 1.068 pekerja dari 33 perusahaan kehilangan pekerjaan. Jumlah tersebut menjadi salah satu tantangan serius bagi upaya penurunan tingkat pengangguran di Purbalingga. Dari total kasus PHK yang terjadi, lebih dari separuh berasal dari satu perusahaan, yakni PT Kosmoprof Indokarya. Mediator Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dinperinaker Purbalingga Purwanto membenarkan tingginya angka PHK tersebut dan menyebut PHK tertinggi dari PT Kosmoprof imbas menurunnya permintaan produksi yang berdampak langsung pada operasional perusahaan. Purwanto menjelaskan secara logistik PT Kosmoprof diketahui menyewa aset milik PT Royal di Kabupaten Purbalingga. Namun karena minimnya pesanan, perusahaan memilih menghentikan kegiatan produksi di cabang Purbalingga, sedangkan sejumlah pekerja tetap tidak bersedia mengikuti relokasi kerja ke Banjarnegara yang merupakan kantor utama.
3: Makanya ini kan nggak diperpanjang semuanya ini. Yang PB ini namanya udah PHK karena habis kontrak. Ya kita melihat faktanya lah ya. Artinya sekarang memang kan perusahaan lagi sulit, juga memang faktanya ditutup lah istilahnya di sini. Mau bulu mata, ini kan bulu mata yang ini. Salah satunya itu perang tarif karena dengan Cina. Informasinya begitu. Jadi Cina itu memproduksi bulu mata pakai mesin, jadi bisa lebih murah. Sedangkan sini masih manual.
2: Purwanto menambahkan, data Dinperinaker menunjukkan PT Kosmoprof Indokarya melakukan PHK terhadap 645 pekerja dengan rincian 620 pekerja terkena PHK pada April 2026 dan 25 pekerja pada Mei 2026. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Batang Art Festival atau BAF yang telah menjadi event spektakuler Dewan

0: menggambarkan semangat pemimpin bersama warganya membersihkan anasir dalam proses pembangunan. Heri Kisyanto melaporkan untuk Anda.
1: Event Batang Art Festival BAF pada gelaran ketujuh ini semakin meriah dengan tampilan seniman tari dari sanggar-sanggar ternama di Kabupaten Batang. Di tiap gerak tari yang disuguhkan memiliki makna kelestarian dan pesan moral mendalam yang erat dengan babat alas roban. Salah satu persembahan menarik yang sengaja dipersiapkan oleh Sanggar Putra Budaya, pagelaran tari berjudul Kala Drubiksa Krida. Pemilik Sanggar Putra Budaya, Suningsih, menyiapkan pementasan Kala Drubiksa Krida selama 3 pekan dan merupakan karya terbaru untuk memeriahkan gelaran BAF ke-7 yang berisi pesan moral.
2: Sanggar Putra Budaya mengeluarkan tari Kala Drubiksa Krida. Jadi Kala Drubiksa itu penguasa alas roban yang mana ini musuh dari Baurekso. Akhirnya semuanya tumpas dengan kebingasan Kala Drubiksa bisa menguasai alas roban yang mana untuk para penghuni lainnya terpaksa harus tunduk karena kalah dengan kekuatan dari Kala Drubiksa. Pesan moralnya jadi di sini ketika mempunyai kekuasaan itu tidak boleh ngencot-ngencot atau ngidak-idak yang lainnya.
1: Senada, puluhan penari dari Sanggar Prastika Semara pun tak kalah menariknya dengan mempersembahkan tari bertajuk Gemarimba. Salah satu pelatih, Zuhri dan Savana, menyiapkan tarian tersebut karena sesuai dengan tema BAF ke-7 yang lebih menunjukkan eksistensi alas roban.
3: Lihat alam Batang yang penuh dengan pohon-pohon, alas robannya yang sangat luas seperti itu. Kegiatan ini berarti bahwasanya pemerintah itu memperhatikan adanya kegiatan pelestarian budaya, jadi menjadi salah satu wadah untuk anak-anak juga menumbuhkan rasa percaya diri, terus semangat untuk terus belajar mengembangkan karya-karyanya.
1: Gelaran BAF Babat Alas Roban dimeriahkan oleh ratusan penari dari sejumlah sanggar ternama di Kabupaten Batang. Di antaranya Sanggar Plastika Semara, Merti Desa, Putra Budaya, Jagadita, hingga Sendiko Laras.
0: UPTD Metrologi Legal Kabupaten Purbalingga mendorong pasar-pasar berstandar nasional Indonesia atau SNI segera dilengkapi pos ukur ulang sebagai sarana pengecekan hasil timbangan secara mandiri oleh masyarakat. Fitri Hasanah melaporkan.
4: UPTD Metrologi Legal Kabupaten Purbalingga mendorong pasar-pasar berstandar nasional Indonesia SNI di Kabupaten Purbalingga segera dilengkapi pos ukur ulang sebagai sarana pengecekan hasil timbangan secara mandiri oleh masyarakat. Melalui fasilitas tersebut, pembeli akan dapat menimbang kembali barang belanjaannya setelah bertransaksi sehingga ketika ditemukan adanya ketidaksesuaian berat atau takaran, konsumen dapat langsung melaporkan kepada pengelola pasar untuk ditindaklanjuti. Koordinator Tera dan Tera Ulang UPTD Metrologi Legal Purbalingga, Wildan Aufa, mengatakan pengadaan pos ukur ulang menjadi salah satu program yang sedang dipersiapkan untuk mendukung pasar yang lebih tertib dan transparan. Menurutnya, pos ukur ulang merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat saat berbelanja di pasar tradisional, khususnya pasar yang telah menerapkan standar SNI.
5: Ini kan pasar SNI ya, kita dorong juga ada pos ukur ulang. Ini menjadi jawaban atas semuanya ketika timbangan itu diragukan, punya timbangan, punya pemilik ABCD, nanti kita sediakan pos ukur ulang timbangan yang sudah kebenarannya sudah pasti akurat. Jadi ketika beli di suatu pedagang, merasa tidak yakin, compare-nya nanti dengan pos ukur ulang, nanti bisa dilaporkan ke pengelola.
4: Wildan menambahkan nantinya keberadaan pos ukur ulang, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh petugas metrologi tetapi juga melibatkan partisipasi langsung masyarakat sebagai konsumen. Pihaknya berharap pos ukur ulang segera terrealisasi di Purbalingga sebagai upaya meminimalkan potensi perselisihan antara pedagang dan pembeli sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan di pasar tradisional yang telah berstatus pasar SNI. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baru saja Anda dengarkan Jateng dalam berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong. Kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
2: Datago Mobile.
3: Datago Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Bu RT.
5: Ibune ono ora, Pak?
6: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
5: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding temanggung kae.
7: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
8: Aduh, piye ya mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
9: Kenapa tadi, dari tadi kok ribut?
8: Gini loh mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus, di mana ya?
9: Kenapa ora kain batik Magelang, akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa ngapain deh.
10: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
11: Gelang Telu. Magelang, tempo dulu. Magelang FM.

103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Kembali lanjut ya, Gelang Telu Magelang Tepu dulu bersama Mita sampai jam 10 malam nanti. Oh ya sahabat, setiap orang pastilah pernah barangkali berkali-kali juga ya menemukan dan mengalami yang namanya kesulitan. Ya, asal tahu saja, kesulitan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Jadi jangan pernah menyerah dan jangan pernah putus asa. Kak Firman Cilacap, terima kasih kebersamaannya malam hari ini. Sehat-sehat selalu. Kak Harun Rosidin 86, selamat malam juga. Kak Kolbito yang masih stay di sini, thank you. Ini ada Kak Mita juga. Loh, nama kita sama tuh. Nama kita sama loh. Tos dulu dong. Kak Nuria, tadi lagunya apa ya? Boleh diketik lagi. Kak Markaban Kediri, selamat malam juga. Thank you. Yang masih nyatu. Oke. Lagunya Nyanyian Rindu ya tadi ya, dari Ebit. Bolehlah kita nikmati langsung, gimana? Eyang Edi Poyono, selamat malam. Patar Setio, boleh nanti dibacain ya WhatsApp-nya, atau aku bacain dulu aja ya. Patar Setio, selamat malam. Mbak Mita, Gelang Telu Magelang Tepu dulu, lagunya Cinta Tersita, Deloitte. Lagu ini spesial buat teman-teman SDK Pendowo alumni tahun 66-67. Ada Pak Untung Samidi, Bang Kirlan, juga untuk Mas Haryanto, Ibu Petrus, Ibu Riono, Pak Iwan, semua penggemar Gelang Telu tanpa terkecuali. Selamat malam, selamat mendengarkan saja. Buat Mita, selamat bertugas sampai paripurna. Terima kasih. Bu Riono, apa kabar? Semoga sehat ya. Ini kok sepertinya belum kelihatan ya. Yang Edi Poyono juga terima kasih. Lagunya adalah Peluklah Daku dan Lepaskan. Waduh, gimana nih? Peluklah Daku dan Lepaskan. Iya deh, lagunya Deddy Damhudi ya. Baik, nanti ditunggu ya. Yang Edi Poyono, sehat selalu. Salam buat Kak Ari yang ada di Kalimantan ya, ponakan ya. Mbak Purwanti, selamat malam juga. Nyanyian Rindu dulu dari Ebit Gade, selamat menikmati lagu ini. Tetap menikmati lagu-lagu nostalgia yang tak lekang oleh waktu. Ya, Kak In, Kak Uki. Coba.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi gak produktif ya Bu?
3: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
2: Ekonomi kreatif kuwi opo to Bu?
3: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitik beratkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
2: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
3: Betul sekali, Bu. Makanya, kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
1: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Ayo, pengen main-main ke acara yang lengkap nih. Yang bisa jalan-jalan, kulineran, belanja, sekalian cari inspirasi usaha. Ada nggak ya?
1: Ada dong. Jawabannya cuma satu. Magelang Fair 2026.
0: Memangnya selengkap apa?
1: Kalau mau belanja produk unggulan daerah, ada pameran produk unggulan daerah. Kalau mau cari peluang usaha, ada Harkopnas Expo 2026. Ada juga gelar seni budaya, temu usaha, workshop UMKM. Pokoknya lengkap deh.
0: Wah, pas banget nih.
1: Gak cuma itu, kalau mau wisata kuliner, ada juga festival kulinernya.
2: Ayo, jangan lewatkan Magelang Fair 2026. Magelang Fair 2026 yang akan digelar pada 8 sampai 12 Juli 2026 mulai jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam di alun-alun Kota Magelang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati pameran kuliner, hiburan, edukasi serta berbagai peluang usaha di sini.
1: Magelang Fair 2026. Mari dukung produk lokal, bangkitkan ekonomi daerah dan rayakan kreativitas serta budaya dalam satu panggung kebanggaan Kota Magelang.
2: Magelang Fair 2026.
3: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
4: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
3: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
4: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
3: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
4: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
3: Tampilannya informatif juga ya?
4: Tentu dong. Kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
3: Ribet nggak tuh installnya?
4: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
3: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sapset, nggak pakai ribet.
2: Datago Mobile.
5: Datago Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

0: pergi yuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Aduh, piye ya Mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
5: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
4: Gini loh Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
5: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa ngelapin deh.
4: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
6: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
7: Baca data jadi makin asyik.
8: Hai, aku Prilly.
9: Dan aku Bang Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
10: Halo sahabat data, selamat datang di program baru Radio Magelang FM, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
11: Di episode kali ini, kita bakal bahas tentang indikator presentase kemiskinan.
10: Presentase kemiskinan atau headcount index merupakan salah satu indikator sederhana yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan. Persentase kemiskinan yang menghitung persentase populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan di suatu wilayah dalam periode tertentu.
11: Faktor-faktor yang mempengaruhi angka persentase kemiskinan di suatu wilayah mencakup pendapatan, inflasi, dan akses terhadap pendidikan dan kesehatan.
10: Rumus untuk menghitung persentase kemiskinan adalah jumlah individu yang hidup di bawah garis kemiskinan dibagi dengan total populasi di suatu wilayah, dikalikan 100.
11: Contohnya begini nih, jika sebuah daerah memiliki total populasi sebanyak 1.000 orang dan 250 diantaranya hidup di bawah garis kemiskinan, maka persentase kemiskinannya yaitu 250 dibagi 1.000 dikali 100 atau sebesar 25%. Ini menunjukkan bahwa 25% dari populasi hidup dalam kondisi miskin.
10: Meskipun demikian, persentase kemiskinan tidak mempertimbangkan seberapa jauh individu miskin berada dari garis kemiskinan, sehingga memerlukan pengukuran tambahan untuk analisis yang lebih mendalam.
11: Kita bahas di episode selanjutnya ya.
10: Nantikan Prilly dan Bang Data di episode Alibaba selanjutnya. Sampai jumpa, salam data.
6: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
7: Baca data, jadi makin asyik.
6: Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.
7: Alibaba.

0: Waalaikumsalam.
1: Wih, Bu RT.
2: Ibu ini ono rapa?
1: Ono kain jeruk. Ambil ini lagi kumat meneh. Padahal wis berobat neng juwai. Tapi rungono hasilnya.
2: Nek ambeyen yo kudune breksa neng khusus ambeyen. Neng sedak pom bensin manding temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Gimana ya? Bantu aku dong.
5: Kenapa sih? Ada apa?
4: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
5: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
4: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
5: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
4: Nah, kenapa harus ada PPID?
5: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
6: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
5: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
7: Gelang Telu, Magelang Tempo Dulu, Magelang FM.

sahabat pendengar. Kalau Anda mungkin bingung ngajak liburan kemana gitu ya anak-anak, udah gak usah jauh-jauh, di alun-alun Kota Magelang aja. Iya, soalnya lagi ada event yang luar biasa, Magelang Fair 2026, di mana banyak banget ya kita akan dimanjakan beraneka kuliner yang wah, endul-endul banget, endulitak, enaknya tuh luar biasa banget gitu ya. Dari tradisional hingga modern juga ada. Selain itu juga ada bazar buku, terus hiburan juga ya. Tadi Mita sempat jalan-jalan ke sana, juga ada hiburan anak-anak, anak-anak pada nyanyi gitu ya. Little Magelang, penyanyi-penyanyi cilik dari Magelang menghibur semua masyarakat yang datang. Terus banyak kuisnya juga di sana loh. Seru deh pokoknya ya. Yang pengen borong mungkin ya, borong atau beli ya, ah sama aja, atau lihat-lihat aja boleh lah ya, ntar terus beli ya. Nih tadi ada bermacam-macam batik karya sendiri gitu ya, UMKM Kota Magelang dan sekitarnya. Wah, keren-keren banget deh. Iya, Magelang Fair digelar sampai nanti tanggal 12 Juli 2026. Jadi masih ada waktu lah ya buat bisa datang ke alun-alun Kota Magelang dari jam 10 pagi hingga jam 10 malam. Baik, untuk apa lagi kita akan dengerin sama-sama ya dari Dedi Dores. Selamat malam Kak Gempa, Untung, Samidi. Selamat malam Mbak Mita, malam juga. Selamat bertugas, minta diputarkan lagu Jangan Pernah Kau Ragukan, Meriam Bellina. Gih, baik Pak, ditenggon jeh, niki kok antriannya radi panjang meniko. Kak Ayah, yo, abang-abang, kita realita aja. Nggak tergantung dari hati dan niatnya juga kan. Positif yes, negatif no, oke. Ayah yo, terima kasih ya, setuju aja sih. Baik, terima kasih Mbak Lastri ya, Mbak Lastri, Mbak Lestari, Pak Deyaya, Kak Heri yang ada di Makassar. Thank you, nanti satu persatu bakal Mita hadirkan lagunya. Kak Nuria juga ya, Kak Nuria apa tadi ya? Oh, untuk apa lagi? Selamat malam juga, apa kabar Mahala, Kak Mahala MT yang ada di Magelang Kabupaten, jasa titip ojek. Selamat malam juga Kak Teman Jalan-Jalan, Kak Budi Teguh, apa kabar Kak Jejak Musafir juga, terima kasih kebersamaannya. Kak Harun yang ada di Malang, Kak Ayahyo juga ya, banyak teman-teman dari Malang, Masya Allah, terima kasih. Kak Mujiono, oke. Kak Lastri di Jogja ya, Jogja istimewa, asik. Oke, untuk apa lagi? Dedi Dores akan kita nikmati bersama-sama malam hari ini. Halo juga buat Bu Endang Wahyu dari Perum Korpri. Semoga masih cukup waktunya dalam kerinduan. Salamnya buat teman-teman penggemar Magelang FM. Merahati juga semuanya tanpa terkecuali. Selamat malam.

0: pergi yuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP? Lucu-lucu toh, no?
5: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya tindangan nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
4: Halah ya, yang penting ini kan anak menang. Boto nangis terus ki lo ya.
5: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
6: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
8: Gelang Telu, Magelang. Tempo dulu, Magelang FM.

Sahabat pendengar, setiap hari adalah hari yang baru dan tidak ada kata terlambat ya untuk selalu bisa memperbaiki sesuatu gitu ya. Oke deh, tetap semangat malam hari ini. Ya, Gelang Telu Magelang Tempo dulu masih terus menemani sahabat pendengar dengan lagu-lagu nostalgia. Terima kasih untuk yang udah nyatu lagi lewat WhatsApp. Apa kabarnya Mbak Pur yang ada di belakang The Alun-Alun Mal Magelang? Cie-cie. Lagunya Perasaan Yang Ditinggalkan. Aduh, ditinggalkan siapa toh Mbak? Salamnya buat Mbak Mita. Selamat malam siaran. Di play lagunya ya. Iya, sabar ya. Ini antreannya kok panjang banget kayak sepur jal. Kayak kereta api. Ku harap sabar sekali ya. Selamat malam juga. Apa kabar ini? Salam Gelang Telu ya. Titip salam untuk semua pecinta dan pendengar setia Gelang Telu, khususnya buat Eyangi di Poyono. Salam dari Pak Toha yang ada di Jogja. Oh iya Pak Toha, terima kasih kebersamaannya yang ada di Jogja. Andaikan kau datang kembali. Gitu ya lagunya.

lagi. Waduh, asik ya lagunya ya. Sehat selalu Pak Toha di Jogja. Iya, bersama Eyang Edi Poyono ya. Waktu itu mampir ke Radio Magelang FM. Terima kasih sekali. Halo Mbak Widya, apa kabarnya? Yang lagi risau, kenapa? Risau. Semoga masih cukup lagunya Pak Endro yang ada di Jogja. Juga selamat malam. Sehat selalu buat Mita dan semua kru Radio Magelang FM. Dijauhkan dari segala mara bahaya, panjang umur, dilimpahkan rezeki yang berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Doa yang sama. Ini banyak banget doanya. Doa yang sama juga tentu saja buat Pak Endro yang ada di Yogyakarta. Salam juga buat semua teman-teman yang ada di Meraati, pendengar setia Magelang FM. Tetap kancani sampai paripurna setia Magelang FM, pasti sehati. Aduh, Masya Allah, terima kasih sekali. Lagunya ditunggu satu persatu ya. Kita akan ke lagu Cinta Tersipta. Ini tadi siapa ya? The Lloyd, Pak Tarsetio kalau nggak salah ya. Ada Kereta Senja juga dari Nela Regap. Peluklah daku dan lepaskan. Nih tadi Pak Yono, yang ini Pak Yono ya.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong. Kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Sayang, sayang, Miki, taparin HP. Lucu-lucu toh, nak.
5: Walah, bune-bune. Nek anaknya nangis ya dinengenang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
4: Alah ya, yang penting ini kan anaknya menang. Boto nangis terus kilo ya.
5: Ya udah kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif. Marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
6: Mams, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
8: Quote hari ini,

0: Permisi, Mbak.
1: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
0: Iya, Mbak. Ini, Mbak. Saya punya usaha rumahan bikin roti.
1: Roti apa ya, Pak?
0: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
1: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
0: Iya. Bisa kan, Mbak?
1: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
0: PIRT?

0: manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.

terima kasih yang masih nyatu bersama Mita, apalagi teman-teman di TikTok ya. Live-nya Mita malam hari ini luar biasa banget tuh. Sehat, berkah, barokah, rezeki lancar ya. Yang masih nyatu juga lewat WhatsApp Radio Magelang FM, Bu Indarto sekalian, selamat malam, apa kabarnya? Sehat selalu ya.

103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Sahabat pendengar, hanya sampai di sini Mita menemani Anda malam hari ini untuk bernostalgia, menikmati lagu-lagu kenangan ya. Tempo dulu. Gelang Telu Magelang, tempo dulu. Mbak Murni, waduh sudah mengantuk ya. Ini malah sudah ngelilir. Gitu ya. Tadi sempat tidur terus ngelilir pas Mita mau usai siaran. Oke deh, tidak apa-apa, besok ketemu lagi ya. Mita pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Salam sehat, sejahtera selalu. Yang belum keputar lagunya mohon maaf, besok bisa bersua lagi. Gelang Telu masih bisa didengarkan di Radio Magelang FM besok hari Minggu jam 2 siang ya, sampai jam 5 sore. Barengan Kus Plus dengan Andaikan Kau Datang, dan juga Risau tadi yang di request Mbak Eni ya, Ati CB, Titi DJ, terima kasih Oma, Mbak Murni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk

Salam sehat selalu. Semoga pagi ini para pendengar dalam keadaan sehat, semangat, serta senantiasa dipenuhi berkah dan kasih yang berlimpah dari Yang Maha Kuasa. Berjumpa kembali dalam acara Cahaya Iman Katolik dengan saya, Emmanuel Heru Kristanto, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kota Magelang, di radio kesayangan kita, gelombang 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, Yesus kembali mengingatkan kita untuk percaya akan penyelenggaraan Tuhan yang melampaui segala pikiran dan pengertian kita. Penyelenggaraan Tuhan itu terbukti secara nyata melalui karya keselamatannya. Yesus, Putra Allah, rela menyerahkan hidupnya melalui wafat dan kebangkitan untuk menebus dosa kita. Pengorbanan Yesus mau menyatakan kepada kita bahwa hidup kita berharga di hadapannya. Yesus bukan hanya menyelamatkan kita, tetapi juga mau memelihara hidup kita setiap detik. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, sebelum kita memulai permenungan pada hari ini, marilah kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Bapa di surga atas segala limpah berkah dan juga karunia-Nya, sehingga kita senantiasa diberikan kekuatan, senantiasa diberikan kesehatan dan semangat di pagi hari ini sebagai awal untuk kita memulai segala aktivitas dan juga dalam rangka menjalani seluruh rencana baik kita di hari ini. Marilah kita siapkan hati kita, kita mensyukuri segala limpah berkat Tuhan di dalam hidup kita, dan marilah kita buka perjumpaan kita pada hari ini dengan mohon berkat dan belas kasih Allah Bapa dengan doa pembukaan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang penuh dengan belas kasih, kami mengucap syukur atas karunia yang selalu Engkau limpahkan, terutama di tengah mereka dan juga sesama kami, khususnya di dalam situasi berbagai macam aneka kesulitan selama menjalani kehidupan kami setiap hari. Bantulah kami dalam rahmat-Mu untuk semakin setia dan mewujudkan kasih di tengah keluarga dan lingkungan kami, tempat Engkau hadir, tempat Engkau memberkati dan menyelenggarakan hidup kami. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu sendiri, agar kami senantiasa tergerak oleh belas kasih, mampu untuk saling berbagi dan meneguhkan, serta mensyukuri segala karya keselamatan-Mu yang senantiasa hadir melalui orang-orang di sekitar kami. Kami mohon hadirlah di tengah-tengah kami dan kobarkanlah hati kami masing-masing dengan rahmat belas kasih-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, di dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba merenungkan sabda Tuhan yang bisa menjadi pegangan dan mampu memberikan harapan bagi kita semua, yang intinya kita jangan takut kepada mereka yang membunuh tubuh tetapi tidak bisa membinasakan jiwa. Takutlah kepada Allah yang bisa membunuh baik tubuh maupun jiwa dan menghancurkannya ke dalam neraka. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 24 sampai dengan 33. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul,
apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa-Ku. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan.

Sahabat pendengar Radio Magelang FM, siapa yang tidak pernah merasa takut? Rasanya setiap orang memiliki ketakutannya sendiri-sendiri. Ada yang takut ketinggian, ada yang takut kegelapan, ada yang takut tikus ataupun serangga. Ada juga ketakutan yang wajar terjadi bila tiba-tiba ada bencana. Ada ketakutan yang membuat orang lebih waspada dan berjuang untuk mengatasinya. Misalnya, ketakutan akan terjadi pencurian atau takut gagal di dalam ujian. Yesus mau membombong murid-muridnya supaya tidak takut. Jangan takut untuk bersaksi tentang kebenaran. Apa yang dikatakan di dalam gelap, teriakkan dalam terang. Apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atap rumah. Kebenaran tidak bisa disembunyikan. Bersaksi tentang keadilan dan kebenaran memang sering dimusuhi, bahkan dibenci. Tetapi jangan takut dibenci manusia. Injil pada hari ini didominasi oleh ajakan Yesus, janganlah kamu takut. Sampai 3 kali Yesus meneduhkan hati ke-12 muridnya, mereka yang diutus untuk mewartakan Injil. Harus disadarkan sejak awal tentang bahaya dan penderitaan, tetapi juga diyakinkannya tentang pemeliharaan Bapa. Yesus ingin agar mereka tetap realistis. Misi tanpa mengundang antipati dan pemberitaan tanpa penderitaan adalah ilusi. Akan tetapi, sejak awal Yesus juga menjamin bahwa Bapa yang Maha Baik pasti selalu memelihara mereka. Jadi, janganlah kamu takut. Yesus mencoba menenangkan para murid yang diutusnya. Mengapa harus sampai 3 kali? Hal itu ditegaskan. Yang pertama, karena berita tentang Yesus dan Injil tidak mungkin akan dibungkam. Injil pasti tersebar dan menyebar. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Jadi, hasil misi para murid itu adalah sesuatu yang sudah dijamin oleh Yesus sendiri. Hal ini sekaligus menjadi motivasi yang mendorong para murid untuk terus mewartakan Injil. Apa yang selama ini mereka dengar secara khusus dan tersembunyi, sekarang harus disiarkan dari atap rumah. Atap rumah Yahudi adalah medsos. Dari situlah orang saling berkomunikasi dan menjalin relasi. Ini ajakan pertama buat kita semuanya yang mempunyai iman tentang Yesus. Jangan pernah hanya menjadi konsumsi dan aset pribadi. Injil itu harus disebarkan dan diberitakan dengan berbagai macam cara dan sarana, kiat dan hormat. Yang kedua, para murid juga diajak untuk tidak takut menghadapi penderitaan di dalam tugas. Jangan kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Tantangan dan penderitaan fisik tidak akan menghentikan laju pemberitaan Injil. Para murid tidak perlu takut menjadi martir bagi kabar baik. Mereka hanya perlu takut kepada Allah, bukan kepada manusia yang hanya dapat membunuh tubuh. Kehidupan abadi setelah hidup ini seluruhnya menjadi domain dan hak Allah. Ini ajakan kedua buat kita semuanya untuk teruslah mewartakan kabar gembira. Ancaman tidak boleh membuat kita berhenti atau tidak lagi terbuka mewartakan Injil lewat kata dan perbuatan. Penderitaan tidak boleh membuat kita ciut dan tidak lagi berani mengakui Yesus dan bersaksi untuk Injilnya. Yang ketiga, dasar yang paling kokoh untuk tidak takut adalah jaminan pemeliharaan Bapa di surga. Burung pipit saja Bapa perhatikan,
apalagi seorang pengikut anaknya. Bahkan satu helai rambut pun di kepala kita tidak luput dari perhatian dan pemeliharaannya. Jaminan pemeliharaan Bapa ini menjadi motivasi terbesar bagi para pemberitaan Injil dan katekis. Ini ajakan ketiga buat kita semuanya untuk senantiasa memberitakan Yesus dan Injil tanpa takut. Sebab kita ini anak-anak yang diperhatikan dan dipelihara oleh Bapa. Ketika misi dan pemberitaan Injil mendapat tantangan, pemeliharaan Bapa selalu menjadi jaminan. Kemartiran pun tidak menjadi kematian yang sial dan sia-sia, melainkan peralihan ke tangan dan rumah Bapa yang memelihara.

sahabat pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, sebagai murid Kristus, kita akan mengalami apa yang dialami oleh guru kita. Namun kita tidak boleh takut, karena kemuliaan bersama Kristus juga menanti kita. Bersatu bersama Kristus seharusnya menjadi tujuan hidup kita. Namun untuk menuju ke persatuan dengannya, mulia bersamanya, tidaklah mudah. Itulah jalan sempit yang harus kita lalui, jalan salib yang harus kita pikul. Namun Tuhan menjanjikan kemuliaan bersamanya. Firman Tuhan jelas sekali mengatakan, jangan takut. Jangan takut, terutama oleh mereka yang hanya bisa membunuh tubuh. Dan firman ini sebetulnya dimaksudkan untuk para murid, supaya jangan khawatir memberi kesaksian tentang kebaikan Allah melalui Tuhan Yesus. Jangan khawatir untuk memberi kesaksian bahwa Tuhan sangat baik, bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Dan ketakutan pada masa itu karena ancaman yang dialami oleh para murid, oleh orang-orang yang melawan mereka, yang memusuhi mereka. Namun prinsipnya tetap sama, yaitu kita tidak boleh takut oleh mereka yang hanya bisa membunuh tubuh, tetapi tidak bisa membinasakan jiwa kita. Takutlah kepada Allah yang justru bisa membunuh tubuh maupun membinasakan jiwa kita di neraka. Jadi dengan yang lain kita tidak perlu takut. Hanya takutlah kepada Allah. Maka seringkali kalau kita berdoa kepada Roh Kudus, kita mohon roh takut akan Allah. Karena roh takut akan Allah ini juga penting, yaitu supaya kita taat, supaya kita hormat, kita cinta, tetapi dengan rasa yang mendalam, bukan ketakutan, tetapi rasa hormat dan kepercayaan bahwa hidup mati kita itu ada di tangan Tuhan. Firman hari ini dengan jelas juga mengatakan, burung yang tidak ada harganya secara ekonomis itu toh juga dipelihara oleh Tuhan. Sedemikian rupa, apalagi kita. Kita lebih berharga dari banyak burung pipit. Karena itu kita pasti juga akan dipelihara. Dan kalau Tuhan memelihara kita, kita akan aman. Karena Allah berkuasa atas hidup kita. Allah berkuasa atas mati kita juga. Dan Allah yang berkuasa atas mati dan hidup kita itu bahkan berjuang sedemikian rupa, bahkan mengutus anaknya yang tunggal supaya kita tetap hidup, supaya kita tidak binasa. Yang diminta adalah kita percaya kepadanya. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Janganlah engkau gelisah, janganlah engkau takut. Percaya saja, karena memang rasa takut kita bukan ditujukan kepada mereka yang bisa membunuh tubuh, tetapi justru kepada Allah yang bisa membunuh tubuh maupun jiwa kita. Dan kalau kita takut kepada Allah, justru kita akan diselamatkan, karena kemudian kita percaya secara penuh kepada Allah yang berkuasa atas hidup dan mati kita. Dan Allah yang kita percaya itu sangat mengasihi kita. Itulah dasarnya kenapa kita tidak boleh takut. Allah yang berkuasa atas mati dan hidup kita itu sangatlah mengasihi kita dan ingin memberikan yang terbaik kepada kita. Karena Dia juga adalah Bapa kita dan buktinya sudah diberikan, yaitu Putranya yang tunggal sendiri dianugerahkan supaya kita hidup. Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus bahkan mengasihi kita sampai menyerahkan nyawanya, dan dikatakan bahwa begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, karena itu Dia menganugerahkan
anaknya yang tunggal, supaya kita semua yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal.

Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, syarat untuk mendapatkan keselamatan dan mulia bersama Sang Guru adalah mengakui Kristus sebagai Juru Selamat kita dan mewartakan belas kasihnya kepada banyak orang. Dengan demikian, Tuhan Yesus Sang Guru dan Juru Selamat kita juga akan mengakui kita di hadapan Bapa. Jadi, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita percaya kepada Allah dan tidak takut, tetap tentu waspada, menjaga diri. Namun di dalam iman kita menjadi lebih tenang menghadapi situasi yang tidak menentu ini. Dan kalau kita tenang, kita penuh iman, kita justru bisa menang mengalahkan berbagai macam bahaya yang mengancam kita. Karena itu, saudara-saudari yang terkasih, para sahabat pendengar Radio Magelang FM, kita yang dikasihi Tuhan tetap berpengharapan. Kita tetap percaya, fokus kita bukan kepada berbagai macam hal yang mengkhawatirkan kita, tetapi fokus kita hanya kepada Allah dan tetap memberi kesaksian dalam situasi seperti apapun. Allah sangat mengasihi kita, Allah sangat melindungi kita. Kalau ada berita-berita negatif yang beredar, mari kita juga memberitakan berita-berita yang positif, bahwa Allah akan menang untuk kita. Allah begitu mengasihi kita, dan kita juga akan menang bersama dengan Allah dalam berbagai macam perjuangan untuk mewartakan kebaikan Tuhan itu, juga termasuk dalam situasi-situasi yang sulit. Karena itu, mari kita justru fokus kepada Tuhan. Yesus mewartakan kebaikannya, Yesus memberikan kesaksian betapa baiknya Tuhan kepada kita. Dan dalam situasi seperti ini pun, Tuhan tetap menjaga kita, Tuhan tetap melindungi kita. Dan kalau ada yang sungguh menderita, kita tetap berharap kepada Allah, supaya Allah lah yang menyelamatkan. Tetapi kalau Allah tidak menyelamatkan, kita juga tetap harus percaya bahwa memang hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan. Dan kalau Tuhan memang menghendaki, maka itu pasti yang terbaik bagi kita. Sudah dirasa cukup untuk berjuang di dunia ini, dan sudah saatnya tinggal sepenuhnya di dalam kesempurnaan hidup bersama Allah di surga. Karena itu, tidak perlu takut dan khawatir. Sama sekali kita tetap harus berpengharapan. Kita tetap harus maju di dalam cinta kasih dan tetap memberi kesaksian betapa baiknya Tuhan, betapa indahnya percaya kepadanya, supaya memang kita bisa hidup. Hidup di dalam kepenuhan, bukan hidup di dalam ketakutan, karena Tuhan berkuasa atas hidup mati kita. Dan Tuhan yang berkuasa atas hidup mati kita sangatlah mengasihi kita. Rambut kepala kita pun terhitung banyaknya. Artinya, kita sungguh sangat diperhatikan olehnya. Bapa di surga pasti selalu memperhatikan dan menyertai hidup kita lebih dari ciptaan yang lain, karena kita sangat berharga di hadapan Bapa. Dengan demikian, Allah Bapa di surga akan memberikan kemudahan di dalam hidup jika kita benar-benar setia untuk menjadi saksinya di dalam mewartakan kabar sukacita tentang keselamatan yang berasal darinya. Oleh karena itu, marilah kita dengan penuh semangat dan keberanian selalu siap sedia untuk mewartakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Janganlah kita merasa takut dan cemas untuk menjadi murid-murid Yesus, sebab Ia lebih kuat dari apapun dan tahtanya tetap tegak sejak dahulu kala, sebagaimana yang dikatakan oleh pemazmur,
marilah kita juga setiap menjadi saksi Kristus, taruhlah kepercayaan penuh kepada Tuhan. Dia selalu menyertai kita. Jika kita benar-benar hidup sebagai murid-murid-Nya, Dia senantiasa membimbing hidup kita. Bila kita terus memberi kesaksian tentang karya keselamatan Allah dengan penuh keberanian, seperti Nabi Yesaya yang pernah mengatakan, "Ini aku, utuslah aku." Karena itu, percaya saja, jangan takut, jangan gelisah. Bersama Tuhan, kita akan menang. Tuhan memberkati kita semuanya. Marilah, sahabat pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, kita tutup perjumpaan kita pada hari ini. Semoga buah-buah permenungan yang ditemukan menyadarkan kita untuk senantiasa selalu membuka diri terhadap belas kasih Allah dan semakin menggerakkan kita semuanya untuk mewujudkan hidup yang berdaya ubah sebagaimana hidup murid-murid Kristus yang tertebus, bertumbuh dan berbuah berkat bagi sesama. Marilah kita berdoa memohon bantuan Allah agar kita semakin diteguhkan untuk berani berubah dari cara hidup kita yang lama dan penuh dengan perbuatan yang menyimpang, berbalik dan bertobat mewujudkan cara hidup yang lebih baik seturut kehendak Allah Bapa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, datanglah dan berdiamlah dalam diri kami. Biarlah hidup-Mu dalam diri kami bertumbuh, sehingga dengan demikian kami dapat menjadi lebih serupa dengan-Mu. Tolonglah kami mencari Engkau dalam doa, agar kami dapat belajar menaruh kepercayaan kepada-Mu untuk segala kebutuhan kami. Tolonglah kami untuk senantiasa mewartakan kabar baik-Mu kepada orang-orang lain secara cuma-cuma. Ya Allah, kami percaya bahwa Engkaulah yang senantiasa mengenal kami masing-masing dan memanggil kami sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih penuh syukur kami haturkan kepada-Mu karena Engkaulah yang sangat mengasihi kami secara sangat mempribadi. Kami sungguh berharga dan berbahagia karena di mata-Mulah kami adalah seorang pribadi yang istimewa. Kami mohon buatlah kami semakin rendah hati dan semakin taat pada kehendak-Mu. Semoga karena rahmat kasih-Mu yang Kau limpahkan selama ini, kami semakin sadar bahwa Engkaulah satu-satunya Sang Juru Selamat kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu yang rela menderita sengsara, wafat dan bangkit untuk menyelamatkan kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas perhatian para pendengar Radio Magelang FM dimanapun Anda berada. Sampai berjumpa kembali minggu depan. Salam sehat selalu, salam sejahtera untuk kita semuanya, dan berkah dalam.

103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum, selamat pagi. Hai hai hai, apa kabar? Yeay. Pagi ini dingin banget ya sahabat pendengar ya. Tapi Mita berharap sekali tidak membuat kamu jadi aras-arasan ya, atau ogah-ogahan, atau apa sih istilahnya, jadi malas gerak gitu ya. Tambah dingin dong nanti kalau malas gerak ya. Oke, pagi ini kembali lagi ada semangat pagi bersama Mita sampai jam 10 nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga manca terbaru ya, yang bisa banget untuk di request di 0882 135 135, atau bisa juga deh lewat line telepon kami di 0293 366 899. Ada info-info terkini juga ya yang akan kita hadirkan di kabar berita Indonesia. Oke, jadi tetap aja stay tune di sini, nggak usah kemana-mana. Jangan lupa juga sahabat pendengar, Radio Magelang FM bisa juga didengerin melalui streaming di jogjastreamers.com. Pilih LPPL Radio Magelang FM. Bisa juga melalui website resmi kami di magelangfm.magelangkota.go.id.

0: Ibu, liburan sekolah ini aku mau main sama temen, boleh ya?
1: Iya boleh dong, boleh banget nak. Tapi jangan lupa, tetap jaga waktu, jangan sampai lupa makan, istirahat, sama tugas yang ringan-ringan juga.
2: Kalau mau main keluar, pamit dulu ya nak, biar kami tahu kamu mau kemana.
0: Iya deh, oh iya, ya bu, terus kalau aku mau main HP gimana?
1: Nah, itu juga harus diatur nak. Ingat, jangan terlalu lama dan jangan asal klik atau chat sama orang yang gak dikenal ya.
0: Baik bu.
2: Intinya, liburan itu buat seneng-seneng, tapi tetap aman dan terkontrol.
0: Siap, liburan santai tapi tetap aman.
1: Liburan sekolah adalah waktu yang menyenangkan bagi anak-anak. Namun, pengawasan dan perlindungan dari orang tua tetap menjadi yang utama. Nah, mari ayah bunda bersama-sama awasi dan dampingi anak selama masa liburan sekolah demi keselamatan dan tumbuh kembang mereka yang lebih baik.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Ayo, pengen main-main ke acara yang lengkap nih. Yang bisa jalan-jalan, kulineran, belanja, sekalian cari inspirasi usaha. Ada nggak ya?
5: Ada dong. Jawabannya cuma satu. Magelang Fair 2026.
4: Memangnya selengkap apa?
5: Kalau mau belanja produk unggulan daerah, ada pameran produk unggulan daerah. Kalau mau cari peluang usaha, ada Harkopnas Expo 2026. Ada juga gelar seni budaya, temu usaha, workshop UMKM. Pokoknya lengkap deh.
4: Wah, pas banget nih.
5: Gak cuma itu, kalau mau wisata kuliner, ada juga festival kulinernya.
6: Ayo, jangan lewatkan Magelang Fair 2026.
7: Magelang Fair 2026
6: yang akan digelar pada 8 sampai 12 Juli 2026 mulai jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam di alun-alun Kota Magelang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati pameran kuliner, hiburan, edukasi serta berbagai peluang usaha di sini.
8: Magelang Fair 2026. Mari dukung produk lokal, bangkitkan ekonomi daerah dan rayakan kreativitas serta budaya dalam satu panggung kebanggaan Kota Magelang.
9: Magelang Fair 2026.

0: Mustaka Mutiara karya Edmund Burke. Pengacara, penulis, politisi dari Inggris. Melalui kesabaran, seseorang dapat meraih lebih daripada melalui kekuatan yang dimilikinya.
1: Insan edukasi, kita diingatkan untuk melakukan sesuatu dengan ketekunan dan kemauan, bukan dengan kemampuan. Untuk meraih kesuksesan, kemampuan saja tidak cukup tanpa kemauan dan ketekunan.

0: this. Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Selamat pagi yang baru aja gabung ya di 0882 135 135, atau barangkali yang baru aja stay tune ya di 103,5 Magelang FM. Selamat pagi semuanya, semoga semangat deh ya, semangat selalu walaupun dingin. Oke, ya sahabat pendengar, hidup itu akan terasa ringan banget ya saat kita itu berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain, ya gak sih? Coba deh, betul-betul dirasakan deh kalau kita membandingkan tuh rasanya terus gimana sih gitu kan. Ya karena setiap manusia itu punya prosesnya masing-masing ya dalam meraih apa yang mereka impikan. Pokoknya semangat terus dan berusaha, jangan lupa juga berdoa. Selamat pagi, halo Mbak Hera, apa kabarnya? Kabar baik ya yang ada di Putra Bangsa. Thank you udah pagi ini yang udah sapa-sapa temen-temen nih. Buat semuanya aja, buat Mita ya. Happy weekend, mat siaran ya Mita ya. Oke deh, terima kasih Mbak Hera. Tip X-nya selamat jalan ya. Aduh, ini ngucapin buat siapa sih? Kalau enggak ya teko apa ini? Sumetke, jangan paksa tuh rindu. Oke siap, jangan paksa rindu ya. Gak enak emang kalau dipaksa ya kan. Yang pengen gabung lewat telepon langsung boleh. Halo, semangat pagi.
1: Good morning, selamat pagi.
0: Morning juga Bu Nani, sudah bangun.
1: Ya udahlah.
0: Ya udahlah, masa gak sholat, betul banget. Dingin ya pagi ini ya.
1: Ya lumayan, tapi aku udah lumayan gak. Udah gerak-gerak mbak.
0: Udah gerak-gerak, oke.
1: Gerak badan kecil.
0: Betul.
1: Tapi kan udah gini lagi.
0: Iya. Lebih berasa hangat kalau kita mau bergerak kan ya.
1: Tapi mbak, kita tetap kedinginan. Habis kena AC.
0: Iya, betul banget. Makanya pakai
1: jaket
0: ini ya. Sweater.
1: Kerudung-kerudung tuh.
0: Iya, betul.
1: Sehat ya mbak Bit?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Karena kemarin yang dingin itu kemarin.
0: Iya, banget ya.
1: Tensinya tuh turun, jadi dingin.
0: Oke, pokoknya semangat, semangat sehat deh, Bu Nani.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Lagunya apa ya?
0: Apa ya? Dia. Senengnya dia ya, oke.
1: Oh, jaringan itu. Seseorang penyiar yang sudah meninggal.
0: Iya.
1: Iya. Dikenang dong, patut dikenang teman.
0: Iya, betul.
1: Teman-teman seanakku.
0: Oke deh.
1: Tapi ada kenangan.
0: Iya.
1: Seperti Mbak Mita ketawa ke TV gitu loh.
0: Betul, oke.
1: Jadi tetangga itu.
0: Iya deh, salamnya buat siapa yang aja nih. Iya.
1: Salamnya ada buat Pak Iwan. Halo Pak Iwan, libur ya nih Pak Iwan.
0: Jumat. Hari Sabtu enggak ya?
1: Enggak, Mbak Titinya. Nanti ada Mbak Hera. Cuman lama tuh, aku rada single ya Mbak Hera.
0: Buat semuanya kok Mbak Hera kok.
1: Mbak Hera, ada Pak Erma, Mas Royanto, Budiono,
0: iya.
1: Mama Vega,

0: Amin.
1: Mau dia juga sehat.
0: Oke.
1: Buriona tadi teh Buriona. Bunda Ayu. Libur di Bunda Ayu Sabtu. Ya, ya, terbangin sana.
0: Iya.

0: Pramono ya.
1: Pramono.
0: Biasanya beliau senengnya di ini lagu-lagu lama ya.
1: Nanti yang di
0: ini. Oh, ini tidak ada. Kalau Sabtu Semangat Pagi aja. Nanti.
1: Dan nanti karena nanti kan Sabtu Barat Golden.
0: Barat Golden betul-betul betul. Iya. Iya. Oke.
1: Okay. Yang Sun Bayu Sutra apa kabar?
0: Yui.
1: Om Yono, tak rentai kak.

0: Siapa sini?
1: Siapa?
0: Yang di sana siapa namanya lupa aku.
1: Bu Indarto.
0: Bu Indarto sekalian ya. Aku lupa dan aku lupa menyapanya. Bu Murni juga. Semua Bu Erna apa? Bu Erna, Dwi dan kirinya situ. Semua-muanya. Sorry Pak Pri, urung tak apa.
1: Oke deh, begitu ditunggu lagunya Pak, siap. Sama-sama. Amin amin amin. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nani. Oke deh. Spesial untuk Mbak Hera. Selamat jalan dari Tips X ya. Javi, thank you. Enggak apa-apa. 11.12 soalnya ya. Hampir sama ya. Oke, lagunya Sahabat Sejati. Sahabat Sejati buat Mita Metugas.

0: Bu.
1: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
0: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar, Pak.
0: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Andi Amran Sulaiman mengatakan kondisi pangan nasional aman menghadapi kemarau dan El Nino. Pemerintah memperkuat berbagai komoditas strategis, tidak hanya beras, guna menjaga pasokan bagi masyarakat. Dikutip dari laman RRI hari ini, Amran mengatakan, Jumat 10 Juli 2026, pemerintah menyiapkan sejak jauh hari berdasarkan pengalaman menghadapi El Nino 2023 lalu. Berdasarkan laporan Bapanas, stok cadangan beras pemerintah atau CBP di Perumbulok mencapai 5,2 juta ton per 8 Juli. Pihaknya memang sudah mempersiapkan jauh hari menghadapi El Nino. Dan alhamdulillah sampai hari ini ya, ketersediaan mencukupi. Dan sementara itu cadangan pangan pemerintah daerah juga terus diperkuat dengan stok di provinsi mencapai 7,34 ribu ton. Sementara itu di tingkat kabupaten kota mencapai 13,15 ribu ton yang tersebar di 323 daerah hingga akhir Juni. Selain beras, pemerintah juga memiliki cadangan berbagai komoditas strategis dan stok jagung pangan masih mencapai 188 ribu ton dan disalurkan kepada peternak unggas. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
1: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
1: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
1: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
0: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
2: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh. Bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love California dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan dihidupkan kembali Rumah Sakit Pro Rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi

Semangat pagi untuk sahabat pendengar di 103,5 Magelang FM. Masih terus ada Mita ya yang temani sampai ntar jam 10 pagi. Ayo sahabat pendengar, gak usah bingung acara mau kemana, weekend mau kemana, ke alun-alun kota Magelang aja. Apalagi yang gak jauh banget dari kota Magelang ya, bisa cus langsung datang untuk sama-sama ya nikmati keseruan Magelang Fair. Acara mau kemana, weekend mau kemana, ke alun-alun kota Magelang aja. Apalagi yang gak jauh banget dari kota Magelang ya, bisa cus langsung datang untuk sama-sama ya.

ATM, terus apa lagi? Banyak deh pokoknya ya. Oh iya, ada dari OPD-OPD di Kota Magelang juga yang siap banget deh untuk melayani sahabat pendengar. Ya, secara umum nih, Magelang Fair ini tujuannya untuk atau sebagai wadah yang cukup strategis ya, buat mempromosikan produk unggulan daerah, kemudian memperluas jejaring usaha, dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Nah, acara Magelang Fair ini menjadi ajang penting bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk memasarkan produknya, berkolaborasi antar pelaku ekonomi, dan juga menarik investor. Iya, sementara untuk pemberdayaan UMKM sendiri, ini Magelang Fair ini menjadi motor penggerak ekonomi dengan memberikan fasilitas bagi pelaku usaha lokal untuk menampilkan dan menjual produk mereka kepada masyarakat luas. Dan sementara juga ini untuk pelayanan publik dan edukasi, selain pameran, acara ini seringkali diisi juga dengan stand layanan masyarakat ya, sosialisasi program pemerintah, hingga pelatihan digital bagi pelaku UMKM. Waduh, keren banget ya. Ya, sementara untuk daya tarik wisata ini menghadirkan festival kuliner, kemudian gelar seni budaya dan hiburan rakyat yang dapat meningkatkan kunjungan serta perputaran uang di Kota Magelang pastinya ya. Dan jangan lupa juga ada inovasi dan pemasaran, ini mempertemukan kreativitas dengan pasar sehingga produk kreatif dan unggulan daerah itu memiliki daya saing yang lebih tinggi. Ayo datang ya ke alun-alun Kota Magelang sampai besok Minggu tanggal 12 Juli 2026. Rame banget loh. Keren banget. Terima kasih Kak Andika yang udah nyatu, ada Kak Amel juga. Selamat pagi. Kak Zizam. Oh ya, Kak Nizam, selamat pagi juga. Thank you, salam kenal ya. Terima kasih juga untuk Kak Jengki Biru. Jengki Biru Sepeda, selamat pagi. Apa kabar? Ini di Solo ya kalau enggak salah ya. Oke, untuk Ninda, oke lagunya ditunggu ya. Sampai jam 10 Kakak Jaka, insya Allah nanti ya. Mau lagu apa? Silahkan minta tunggu. Kak Jevir, Kak Jewir ya, selamat pagi juga. Kak Elin, pagi. Saya di Solo, bener kan? Kak Jengki yang ada di Solo, terima kasih deh. Kak Ade, ada Kak Luman Hen, selamat pagi juga yuk. Pagi, pagi, pagi. Kak Rizky, pagi, semangat pagi semuanya. Yuk datang di alun-alun Kota Magelang sampai besok ya, hari Minggu tanggal 12 Juli 2026, mulai jam 10 pagi nanti sampai jam 10 malam, masih di Magelang Fair. Oke, kita mau sapa juga nih teman-teman yang udah gabung lewat WhatsApp Radio Magelang FM. Bu Tuti, waalaikumsalam Bu Tuti, amin doanya. Salamnya buat Mbak Nungki, Mbak Murni, Bu Sadowo, Mama Vega, Bu Eti, Bu Nani, Pak Tarmono, juga untuk Pak Prianto, buat Lembayung, Pak Iwan, Pak Untung, Pak Herman, semuanya pendengar setia Magelang FM, selamat pagi. Lagunya apa nih? Boleh ditunggu ya. Pagi juga Pak Herman yang ada di sono Tidar Utara. Oke, Hi-Fi lagunya. Boleh nanti ditunggu, semangat pagi juga buat Bu Tuti, Bu Riono, Pak Royanto, Pak Tarmono. Salamnya juga untuk Mbak Murni, Mbak Susi, Mbak Erna Dwi, dan untuk semuanya aja deh. Selamat pagi, selamat beraktivitas di semangat pagi bareng Radio Magelang FM. Halo Teo, Kak Agus Budi Cahyo, selamat pagi juga, terima kasih. Hai juga buat Kak Yanti, semangat semangat semangat pagi. Ada Dia Angie.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
3: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
2: Stunting? Apa itu?
3: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
4: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
5: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
4: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
3: Kok ibu tahu sih?
4: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
6: Ingat, cegah stunting itu penting.
7: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

Selamat pagi. Yeay, yang pagi hari ini punya libur gitu ya. Gak ada salahnya buat me time buat diri sendiri. Olahraga deh, melakukan olahraga di sekeliling kompleks barangkali. Kalau gak harus ke pusat kebugaran gitu ya. Yang murah meriah, jogging aja di sekitar komplek atau tempat tinggal kamu gitu ya. Kalau enggak ke alun-alun Kota Magelang juga boleh. Asik juga di sana, rame banget loh karena masih ada Magelang Fair yang bakal digelar sampai besok Minggu tanggal 12 Juli 2026. Jangan pernah menyesal loh ya, karena di sana tuh banyak banget aneka jajanan kuliner, juga produk UMKM yang kece-kece ya. Nanti kalau di akhir kehabisan. Kalau sekarang kan pilih-pilihnya lebih leluasa gitu ya. Jadi kalau bisa sekarang aja deh. Makasih request dong Tante Radio Raja Patah Hati. Oke nanti ya. Patah hati ya Raja ya. Baiklah. Terima kasih kebersamaannya. Jam 7 nanti ada Warta Berita dari RRI Pro 3. Jadi tetap aja setia di Magelang FM ya. Semuanya, pagi Kak Ari, Kak Ibu Warkana.